Pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Jangan khawatir, kamu bisa.
2: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
3: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
4: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
3: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
2: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
3: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
5: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
6: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
5: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
7: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
6: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik,

0: Bagaimana kabar jodoh?
1: Lagi ada masalah mana?
0: Bagaimana kabar jodoh?
1: Lagi bilang kau beli ketiga bilang kau absen.
0: Eh, bagaimana kabar jodoh? Bagaimana beli kipi kipi?
1: Lagi bilang kau main dalam kapsel mana tu? Banyak kau jodoh jodoh sudah tu, macam.
0: Jodoh jodoh, ini begini lah.

bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja,

tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik,

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: link Zoom RRIND. Kita sapa dulu Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Bapak, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat juga untuk ND, teman-teman di RRIND.
0: Bapak sehat, segar sekali, lama saya tidak bersua hari ini. Saya melihatnya kita bertatapan saja melalui Zoom. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke, okay. Dengan rasa ya Bapak ya. Terus kemudian ini ada Ketua Dewan ada satu lagi kami perkenalkan, Ketua Komunitas Adat Kabupaten ND, Bapak Yohanes Don Bosco Wato SHMH, yang sudah bergabung bersama kami di studio. Bapak Don, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi Rosa, kabarnya baik. Selamat pagi Pak Jafar.
1: Selamat pagi, teman-teman di studio. Senang sekali hari bisa berjumpa di teman-teman di ND, walaupun melalui udara. Selamat pagi semuanya.
0: Kapan-kapan nanti turun ke Anda, biar kita ngobrol langsung di studio saja Bapak. Soalnya kemarin ketika Bapak masih aktif tuh Bapak sibuk sekali, karena hanya sesekali saja datang ke RRI.
3: Swordsman jalur agility ini benar-benar kuat banget. Dari awal kita langsung maksimalkan
0: speed. Oke.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Dan hari ini pendengar Dane menjaga identitas merawat persatuan. Kita mulai dari Bapak Jafar dulu ya, kira-kira yang menjadi ide awal ini sebagai koordinator penggagas, kira-kira latar belakangnya apa sampai ada ide ini, nah visi besarnya ini seperti apa? Biasanya orang-orang yang memikirkan, yang menggagasnya ini yang lebih tahu detailnya. Bapak Jafar silakan.
1: Terima kasih, satu tanya sangat baik. Selama saya di ND saya 10 tahun muter-muter dari Kota Baru sampai ke Maukaro sana, dari Betoneso sampai Nangamboa sana, itu saya melihat bahwa ada penurunan nilai budaya dari Kabupaten ND. Kita punya ini sudah bagus, tapi saya melihat ada penurunan pengaruh oleh zaman barangkali seperti itu. Ini perlu kita hidupkan kembali ke belakang, menjaga kita punya sejarah, nilai bangsa kita yang dulu pernah berjaya. Karena Pancasila itu lahir di ND, rahim di ND. Pancasila akar budaya itu ada di adat istiadat, tentu ND kita depankan. Ini mendasari saya bahwa kalau saya coba ingin menggagas membentuk Dewan Adat ND Leo, karena itu yang menjadi kuat saya di sana. Ini harus kita tampil untuk menjaga adat istiadat kita, warisan leluhur kita. Pertama. Nah, kedua, ada PP Pemerintah nomor 5 tahun 2025. Yang mendasar lagi bahwa di sana disebutkan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu. Ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungannya kuat dengan tanah dan lingkup hidup, dan memiliki sistem nilai yang menentukan perantai ekonomi. Itu yang ada di PP yang sekarang itu, PP itu nomor 5 tahun 2005. Kemudian ada di sana kita lembaga adat, ada lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah. Permasalahan kehidupan dan mengacu kepada adat istiadat, kebiasaan dan adat. Inilah yang kira-kira mendasar untuk bentuk. Maka saya ngomong aja dong, kita bentuk rumah besar kita ini, jadi kita biarkan tergerus.
4: Let's say hello first, sir. How are you?
0: Zaman dan kepentingan, Bapak. Zaman dan kepentingan.
4: Are you? Greetings of good health.
1: Ya, itu. Jangan terlalu lagi ke sana. Kita boleh menyelesaikan. Ada hal yang fundament yang kita petahkan.
4: Sir, are you healthy? Very fresh. It's been a long time since I saw you. Today I saw you. We just met via Zoom. Are you healthy, sir?
5: Alhamdulillah, you are healthy.
4: Healthy. Okay, with Rosa, sir. Then, this is the chairman of the coordinating council. Sorry, there is one. More, we introduce the chairman of the ND Regency Traditional Community, Mr. Yohanes Don Boscovato SH. MH, who has joined us in the studio. Sir, and good morning. How are you?
5: Good morning, Rosa is well. Good morning, Mr. Jafar.
6: Good morning, friends in the studio. It's very nice to meet you at IND Friends, even though it's by air.
7: Good morning, everyone.
4: Sometime later, come down to you so we can chat directly in the studio, sir.

0: Kita bentuk sudah rumah besar kita ini, jangan kita biarkan tergerus oleh perkembangan zaman.
1: Ya, zaman dan kepentingan ini. Bapak.
0: Ya.
1: Zaman dan kepentingan.
0: Ya itu, jangan terlalu lah ikut sana. Kita boleh menyelesaikan. Ada hal fundament yang kita pertahankan. Ya contoh misalnya di Liot ada upacara penanam, minta ke leluhur, baik ada panen kita bikin adat istiadat. Ya itu yang harus kita pertahankan secara spiritual supaya kita tetap punya hubungan dengan leluhur kita, adat istiadat kita. Ada satu lagi, setiap kita menghormati leluhur kita, menjaga waris mereka baik-baik itu, insya Allah mereka juga menjaga kita, menjaga indah kita, menjaga kita semua. Leluhur kita tetap bersama kita, agama pun ada, dia tetap menampingi kita dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang saya rasakan seperti itu. Begitu kira-kira dasarnya, pengakasnya.
1: Baik, Bapak ini luar biasa ya, berangkat Bapak selama 10 tahun berkeliling di 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Bapak menilai bahwa ada
2: GrabCar hemat.

0: pergeseran nilai-nilai atau mulai beberapa ritual adat kita yang bergeser, yang tidak dilaksanakan, itu yang menjadi. Nah, Bapak bisakah kasih saya salah satu atau pendengar kita di rumah contoh konkretnya Bapak? Kira-kira yang ketika Bapak melihat ini langsung tersentak, aduh, ini kalau terus dibiarkan akan hilang nih identitas kita, warisan leluhur kita ini.
1: Contoh, seperti di daerah sana lah, kadang-kadang upacara-upacara adat itu harus dilaksanakan, ritual-ritual adat itu kadang-kadang bergeser. Ya, bergeser. Mungkin tidak punya uang, atau mungkin orang yang malas sudah, tidak mau lagi membuat semacam itu, karena zaman tadi. Nah, tapi kita ambil contoh konkret aja lah. Seperti saya di ND, di bawah. Upacara adat, nikah, segala macam sudah bergeser. Sudah pakai di saya lihat di Unflor tuh, wah sebagai seloyos mah, ini pakai adat kita pakai lagi, potong pipi cium kiri cium kanan segala macam, udah hilang adat kita yang misalnya pakai masuk di ruang kedua kita, pakai nari kita, adat kita, ya nari adat kita, adat liok kita, menari sambut tamu bagaimana caranya. Kita ada resmi bupati, ada sambutan tamu kita, tetapi kita ada upacara nikah kita, lain acara kita. Ini yang saya lihat, ini anak muda yang kita perlu ajari tentang tahankan adat istiadat kita itu yang bagus. Contoh, orang Jawa di sini, ketika masuk gedung pengantin itu, di Irita Jawa, segala macam, ada upacara, ada bagian macam, pertahankan itu sebetulnya. Ini contoh konkretnya kecil, banyak lagi yang harus bicarakan. Jadi itu kehadiran Mas Laki, Pak Doni, mari kita bicara bersama, kembali kita punya kehidupan sosial bermasyarakat ya sesuai adat syarikat. Walaupun tidak 1%, tapi ada ajasnya, tapi ciri khas ada ya, sama sekali gitu loh. Inilah selama saya 10 tahun tuh seperti itu saya rasakan. Saya lebih bebas di luar ya, tidak ada urusan politik. Saya tahu, ayo kita urus adat kita ini, tarahi Pancasila, dasar Pancasila, adat istiadat. Ayo, mari kita urus bersama adat Edelio ini, ya sudah, bagus sekali. Kira-kira gitu, Pak.
0: Baik, Bapak satu lagi sebelum saya ke Bapak Don. Nanti ini anggota DANE ini sendiri itu, apakah para muselaki-muselaki atau siapa saja yang ingin bergabung di dalam wadah ini, boleh?
1: Boleh, jadi ya dalam ini, dalam Dewan Adat itu tidak benar ras, bahwa tidak. Ada muselaki, ada tokoh agama, ada tokoh-tokoh masyarakat. Harus kita gabungkan. Ada muselaki. Muselaki itu memang seperti ketuanya lah. Muselaki itu anunya, ke depan. Karena dia punya wilayah. Nah, kita pernah menjama ada tokohnya, tokoh masyarakatnya, ada tokoh agamanya. Mari kita bergabung untuk membicarakan masalah-masalah ada di lingkungan kita. Kita tidak menyeluruh. Ini Dewan Adat rumah besar saja. Tak kita menghormati deroka-derokaki dengan komunitas-komunitasnya.
0: Dengan porsi-porsinya masing-masing ya Bapak.
1: Gimana?
0: Dengan porsinya, dengan wewenangnya masing-masing.
1: Yes, itu yang kita harus agak. Kita menjaga mereka supaya mereka itu tetap eksis tanah mereka. Dulu begini, saya cek sedikit dulu. Ketika minta maaf kalau salah ya, Marilonga itu melawan Belanda itu gara-gara bukan mau Indonesia mereka, tidak, gara-gara masa Paibaru Anukalo diganggu oleh Belanda, dipangkit lawan Belanda gara-gara orang Belanda tidak baik sama masyarakatnya Likuang, itu pemimpin. Inilah yang kita perlu tunjukin, sampai ganggu Likuang saya, gue lawan gitu loh. Seperti itulah kira-kira ya ini. Terima kasih.
0: Berarti Bapak selain ini tujuannya ini mulia sekali, besar sekali ya kehadiran DANE ini. Selain kita ikut membantu menjaga kelestarian adat warisan budaya leluhur kita, ini juga bagaimana mengembalikan porsi peran wewenang dan kekuasaan tokoh-tokoh adat. Bagaimana mereka mengayomi, melindungi, berperan sebagai perisai pertama terhadap Kafaiwalu Anakalo, misalnya begitu ya.
1: Ya. Ya. Ada satu lagi, Mbak. saya ini agak tertarik saya. Jangan menyerah semua kepada pemerintah. Camat, lurah itu masih anak-anak. Ya. Pada desa pilihnya hanya SMA, masih anak-anak. Walaupun berasal dari kalangan muslaki di situ, tapi masih anak-anak. Kalau saya kepada ke pemerintah, kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan karena kurang kemampuan anak itu, jadi lari ke apa? Nah, Dewan Al-HD supaya bisa membimbing mereka, selesaikan secara hukum adat. Ada orang tua, ada tokoh agama di sana, ada orang di sana. Ayo, mari kita selesaikan. Inilah yang kita maksud, supaya mari kita selesaikan masalah di akar rumput dulu, jangan ke atas. Kira-kira gitu, Pak. Esensinya ke depan seperti itu.
0: Aduh, ini menarik sekali bagaimana usia, kedewasaan emosional, kematangan di dalam menjadi seorang pemimpin juga ikut berperan di dalamnya ya Bapak ya. Meskipun punya jabatan tinggi, tetapi kalau masih labil, belum masih emosional, tidak bisa menahan amarahnya juga tidak bisa mempengaruhi juga ternyata.
1: Bisa menambah situasi rumit. Karena belum pura pengalaman, adat itu atau mereka mulu, kita mulu.
0: Oke.
1: Ya, jangan langgar, jangan melanggar itu. Ada tuh ranking umum lihat itu betul-betul. Nah, begitu masuk metak sana itu aturan langsung positif. Silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kita bergabung, kita mendukung mereka itu. Wah, ini anak-anak sekalian, ini. Barangkali itu terbaik melengkapi seluruh rata-rata pemerintah. Melengkapi, memperbaiki daerah kita itu. Jangan dipertentangkan, gitu loh maksud saya.
0: Iya Bapak, ya benar ya. 10 tahun keliling Ende, Bapak sudah bertemu dengan berbagai macam tokoh-tokoh adat Masalaki dengan berbagai ragam usianya. Itulah yang bisa menjadi pembeda dan Bapak bisa belajar dari situ sebenarnya.
1: Betul. Oke. Okay. Karena kami dulu, sami dupakan Ende itu ada 3 kekuatan. Ya kayak bangun Ende itu kekuatan satu adat kalau itu pegang, kedua pemerintah, ketiga agama, itu kekuatan kita itu loh bangun Ende ini.
0: Oke.
1: Adat itu perlu. Sebelum negara yang merdeka mereka sudah ada, ngur negara kecil-kecil itu mereka itu bapak-bapak adat itu.
0: Iya.
1: Bukan siapa-siapa.
0: Iya.
1: Ya kira-kira gitu.
0: Ya, negara Indonesia yang besar ini sebenarnya ada kumpulan dari negara-negara kecil, yaitu negara adalah hukum-hukum ulayat, hak-hak ulayat yang dari para masyarakat. Baik, ini menarik sekali pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 di 0821-4451-1967 atau di 0812-3880-5607. Kirimkan komentar tanggapan Anda sekalian terkait dengan topik kita hari ini, Dewan Adat Ende menjaga identitas merawat persatuan. Kita ke Bapak Don dulu, Bapak Jafar tahan sebentar. Mohon untuk waktunya tetap bergabung bersama kami nanti enggak di pukul 10. Kita ke Bapak Yohana Don Bosco, Bapak Don Watu, Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende. Bapak Don, saya langsung saja ke intinya, tadi sudah mendengarkan bagaimana ide awal sampai Bapak Jafar menggagas bahwa dana itu penting hadirnya. Dan salah satu yang menjadi alasan terkuat di nomor satu yang Bapak Jafar sampaikan tadi, mulai ada pergeseran nilai. Mulai ada upacara-upacara adat itu yang mulai tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan dan faktor. Nah, sebagai ketua komunitas masyarakat adat yang Bapak saksikan di lapangan, kemudian tanggapannya Bapak, silakan.
2: Iya, terima kasih kepada Rosa, dan yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada. Ya, saya menyampaikan apresiasi kepada RRI Ende yang telah mengangkat tema menjaga identitas nasional, identitas dan merawat persatuan. Seperti kita ketahui bersama bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini terdiri dari suku, bahasa, adat, istiadat, dan budaya. Keberagaman ini tidak menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Jafar tadi, yang pertama saya apresiasi juga telah menggagas semacam Dewan Adat Nua Ende yang mana mengakomodir semua kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan masyarakat adat, kepentingan bagaimana mempertahankan budaya dan adat istiadat.
3: Lantai 12.
4: Hari pertama, Bu?
3: Iya, Pak.
4: Lantai 12. Bu, sekadar info aja ya. Tim yang di atas itu, mereka take forward banget. Cepet ritmenya.
5: Udah lihat yang baru masuk?
6: Senior analis yang itu, udah.
5: Katanya masih pakai Excel sama PowerPoint. Bu Rati ya? Saya Dimas. Kalau butuh bantuan soal sistem, tanya aja ya, Bu. Kadang lumayan ribet sih buat yang belum kebiasa.
6: 17 tahun di financial operations, Mas. Saya pasti bisa menyesuaikan.
5: 17 tahun main Excel.
7: Review portfolio klien Q4. Saya butuh risk model lengkap semua 12 akun dengan analisis skenario. Presentasi hari Jumat.
5: Pak, itu datarnya banyak banget buat dikejar sampai Jumat.
6: Kalau mau benar, kayaknya butuh minimal seminggu, Pak.
7: Anda senior analis baru kami. Menurut Anda?
6: Akun mana yang eksposirnya paling tinggi?
7: Kemungkinan Vantage sama Meridian.
6: Kalau begitu, kita bangun modelnya di sekitar keduanya, sisanya kita lapusi di atasnya. Jupan cukup.
5: Dia nggak paham apa yang barusan dia iyain. Bu, sebenarnya ada cara yang jauh lebih cepat loh buat gininan. Beneran, jauh lebih cepat.
6: Saya tahu.
5: Kita di sini pakai...
6: Saya tahu apa yang kalian pakai.
8: Oke, kita lihat progresnya. Vantage dan Meridian, siapa yang sudah ada?
5: Saya udah mulai narik datanya, cuma strukturnya jadi rumit.
6: Sama, Pak. Angka mentalnya ada, tapi modeling skenarionya belum...
5: Bu Rati, ini semua 12 akun?
6: Semua 12. Masing-masing 3 skenario risiko. Vantage dan Meridian saya tandak sebagai prioritas. Saya tambahkan satu tab terpasah berisi rekomendasi tindakan.
8: Kapan Anda menyusun ini?
6: Semalam. 4 jam.
5: 4 jam?
8: Ini persis yang saya butuhkan. Bu Ratit, tolong tunggu sebentar. Saya sudah lama menunggu hasil seperti ini.
6: Datanya memang sudah ada, Pak. Cuma butuh keramak yang tepat.
8: Caranya gimana?
6: Tiap tugas pakai tool yang tepat. Saya ambil program sertifikasi AI. 28 hari, 15 menit sehari, saya mulai bahkan sebelum masuk ke sini. Saya pikir 17 tahun pengalaman ditambah tools yang tepat, kombinasi itu gak ada yang bisa nyaingin.
8: Portfolio Whitmer, Anda yang pimpin, keuangan penuh.
6: Bu Rati.
5: Model itu, kita udah nyoba bikin yang kayak gitu berminggu-minggu.
6: Gimana caranya Ibu bisa selesai dalam 4 jam? Kursif, program sertifikasi AI, 28 hari, 15 menit sehari. Bukan satu tool aja, tapi seluruh rangkaiannya.
5: Kita juga pakai AI kok.
6: Kalian pakai satu tool kayak mesin pencari. Saya pakai seluruh rangkaiannya kayak satu tim.
9: Bu, boleh minta linknya?

0: memang betul apa yang disampaikan tadi. Kalau saya selaku Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende, setiap kali mengikuti upacara-upacara adat yang ada di setiap komunitas, memang ada komunitas yang tetap melaksanakan ritual adat, ada komunitas yang belum melaksanakan ritual adat dengan berbagai pertimbangan. Terus ada pembangunan rumah adat misalnya. Ada komunitas yang tidak punya rumah adat. Ada komunitas yang mempunyai rumah adat. Nah, ini yang kita lihat bagaimana walaupun ada keberagaman, tetapi bagaimana caranya kita ingin mempersatukan komunitas-komunitas itu dengan berbagai masukan-masukan. Ritual adat itu tidak pernah dilaksanakan oleh komunitas tempat, kita bisa menyarankan bahwa ritual tersebut bisa kita laksanakan. Begitupun rumah adat.
1: Rumah adat.
0: Selain ritual-ritual yang dilakukan oleh komunitas-komunitas adat, ada rumah-rumah adat yang dimiliki oleh sebuah komunitas adat itu sendiri. Saya banyak mengelilingi rumah-rumah adat yang ada di komunitas itu. Kebanyakan rumah adat itu menggunakan atap dengan seng. Nah, ini yang kadang-kadang saya sebagai pribadi mempunyai.

0: Pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
1: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
1: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
2: Ya, Anda masih bersama kami di dalam dialog interaktif Asta Cita pagi hari ini, pendengar. Masih dengan Bapak Daun Batu dan Bapak Jafar Ahmad, Dewan Adat Mua Ende Menjaga Identitas Merawat Persatuan. Bapak Don, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, bisa dilanjutkan. Tadi sempat disinggung bagaimana banyak rumah-rumah adatnya yang beratapan seng, tidak lagi pakai ilalang.
3: Ya, memang ada beberapa komunitas adat yang membangun rumah adat itu menggunakan ilalang, ijuk. Tetapi ada banyak juga yang masih menggunakan atap itu dengan seng. Nah, ini yang menurut saya kita harus tetap mempertahankan menggunakan ilalang dan menggunakan ijuk. Karena nenek moyang kita dulu membangun rumah adat itu dengan susah payah dengan dua hal ini, dua bahan ini untuk membangun rumah sebagai atapnya itu.

0: perlombaan yang digagas oleh dinas pendidikan dan kebudayaan itu untuk menggunakan bahasa daerah, baik pidato, baik dia bercerita, baik dia membacakan puisi menggunakan bahasa daerah. Nah, saya melihat ini yang perlu dipertahankan dan setiap tahun itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalau kita mau laksanakan ini? Terus yang berikut, ritual-ritual adat. Ini yang jarang. Nah, besok kami akan melakukan ritual adat di puncak Danau Kelimutu. Di puncak Danau Kelimutu ini dilaksanakan oleh 22 komunitas adat yang ada di 24 desa dan kelurahan dan di 5 kecamatan. Nah, ritual ini digagas pada saat tahun 2009. Waktu itu dipimpin oleh Bupati Bapak Don Wangge. Sampai pada saat ini juga masih tetap dipertahankan. Jadi saya sekali lagi apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende, pada zamannya Bapak Marcel Petu, pada zamannya Bapak Jafar, dan pada zamannya Bapak Tote Badioda.
1: Tetap dilaksanakan. Bapak Don, sebentar. Ketika rumah adat itu dibangun dengan atap seng, tidak lagi menggunakan ilalang, apakah itu nilai historinya itu hilang atau seperti apa nih? Kan Bapak juga dosen ini, kalau dari kacamata akademisi seperti apa ini pendapatnya?
0: Iya, menggunakan ilalang, menggunakan ijuk itu kita punya leluhur pasti punya nilai tersendiri. Kalau kita berada di rumah adat yang diatapi oleh ilalang, itu kelihatannya sejuk itu. Kelihatannya sejuk dibanding dengan kita menggunakan seng. Nah, ini yang dipertahankan oleh kita punya nenek moyang, bahwa harus menggunakan itu supaya kita sejuk. Walaupun kita tinggal di dalam rumah, walaupun angin tidak ada, tetapi kita tetap merasa kesejukan di dalam rumah itu sendiri. Itu makna sebenarnya itu kita sejuk di dalam rumah kalau memang kita menggunakan atap ilalang atau atap ijuk.
1: Iya, berarti Bapak Don, bolehlah rumah-rumah tinggal kita yang lain beratapkan seng, tetapi ilalang itu tidak boleh hilang. Ketika ini juga menjadi media edukasi, media pembelajaran bagi generasi-generasi muda selanjutnya, bahwa dulu leluhur kita membangun rumah, inilah atap yang digunakan, itu tidak hilang, histori itu tetap ada, tetap terpelihara, begitu ya?
0: Iya.
1: Terus ini Bapak Don, ini prihatin juga sih, ada beberapa ritual adat, terutama Mbama itu di wilayah Lio itu sudah mulai hampir tidak dilaksanakan. Saya ingat ketika tahun 80-an itu setiap bulan Juni-Juli saya pasti libur ke kampung dengan Bapak, dan itu ada mengikuti acara Mbama. Dan Mbama itu puncaknya adalah gawi yang menggunakan soda. Nah, sekarang itu hampir sudah mulai bergeser karena biaya yang sangat mahal, terutama material-material pendukung dilaksanakannya Mbama itu. Kemudian sodanya yang sudah mulai bergeser, yang sudah mulai hilang karena orang sudah terbiasa dengan digital, dengan yang sudah direkam dan tinggal di play. Ini pendapatnya Bapak Don seperti apa?
0: Iya, soal ritual-ritual adat, saya pernah mengunjungi komunitas-komunitas adat, misalnya di komunitas adat Putuga itu mereka masih melakukan itu, dan saya sering melihat bahwa mereka masih tetap mempertahankan ritual-ritual yang pernah dilakukan itu. Makna dan artinya, kalau memang kita melakukan ritual, misalnya POTU, misalnya itu kan salah satu ritual kita mengusir hama, kita melakukan seperti itu, kita mengusir hama, ritual POTU agar hama-hama yang ada tidak bisa masuk lagi ke kita punya wilayah atau kita punya kampung halaman itu. Jadi ada ritual-ritual seperti itu yang saya melihat masih tetap dilakukan, tetapi ada juga yang sama sekali tidak pernah dilakukan, ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh kita punya nenek moyang terdahulu.
1: Oke, baik, kita ke ini baca dulu Bapak Jafar. Ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kami. Selamat pagi RRI, selamat pagi Bapak Don dan Bapak Jafar, senang sekali hari ini kami bisa bergabung di RRI. Dari Bapak Yos di Woloweku, menurut saya adat seharusnya menjadi sumber persatuan. Tetapi ketika kepentingan kelompok, keluarga, atau golongan masuk ke dalam urusan adat, bagaimana Dewan Adat memastikan adat tetap berdiri di atas kepentingan bersama? Kalau kita benar-benar ingin adat tetap hidup, apakah Dewan Adat siap mendengar kritik dari generasi muda, termasuk kritik yang mungkin terasa tidak nyaman, demi memastikan adat tidak hanya dihormati tetapi juga benar-benar dipahami dan dicintai? Mungkin Bapak Jafar dulu deh yang pertama untuk memberikan tanggapannya karena beliau sebagai penggagasnya. Bapak silakan.
2: Mas Yanmo.
1: Bapak Jafar masih mute itu. Mikrofonnya masih merah. Oke. Bapak punya suara, kami belum bisa monitor. Bapak bisa lihat di layarnya untuk di
3: Oke.
1: Belum Bapak belum di unmute dulu. Di layar HP-nya Bapak, di layar Zoom-nya Bapak. Mikrofonnya masih merah, bisa diklik dulu. Oke, sambil Bapak minta bantuan dulu, kita ke Bapak Don untuk menjawabnya, Bapak.
4: Iya.
1: Iya. Masih tadi ada pertanyaannya, bisa Bapak Don untuk memberikan tanggapan dulu karena kita ada sedikit gangguan teknis dengan Bapak Jafar.
0: Ya, baik. Terima kasih Bapak Yosep ya.
1: Bapak Yos di Woloweku.
0: Ya, Bapak Yos, terima kasih. Profesiat karena sudah mendukung apa yang menjadi tema besar daripada RRI ini. Yang pertama Bapak Yos, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama mendukung dan mempertahankan budaya yang ada di Kabupaten Ende ini dengan cara kita mendukung dalam hal memberikan motivasi, dorongan kepada terutama kepada generasi-generasi muda yang menurut saya jarang sekali keterlibatannya, baik melakukan ritual adat ataukah kegiatan-kegiatan adat yang lainnya. Saya berpikir kalau kita mau mempertahankan budaya dan adat istiadat, kita lepas dari semua intervensi kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok-kelompok yang dibangun untuk kepentingan-kepentingannya. Saya yang pertama sangat mendukung karena apa? Karena berkaitan dengan adat dan istiadat ini ada dasar hukum dan landasannya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 18B ayat 2. Nah, ini yang mau kita telusuri bersama, bagaimana caranya kita mempertahankan budaya dan adat istiadat kita dengan menggunakan dasar hukum yang ada. Kalau memang ada dasar hukum yang jelas, pasti ada pengakuan daripada negara berkaitan dengan adat istiadat ini.
1: Iya, dan apakah Dewan Adat siap nih untuk menerima kritikan kalau atau masukannya?
0: Iya.
5: Saya nganggap Cycle itu kayak kantor virtual. Jadi, semua urusan kerjaan tuh ada di sini. All in one tools lah. Di sini kelihatan tuh struktur timnya secara rapi. Ada headquarter, ada divisi-divisi, lalu ada proyek-proyek dengan klien dan juga vendor. Di dalam masing-masing tim, ada semua kebutuhan kerja kita. Mulai dari chat group, pengumuman, jadwal, tugas, pertanyaan, hingga dokumen and file. Yang utama ada menu tugas. ini buat mantau semua daily activity karyawan saya. Jadi kelihatan tuh siapa ngerjain apa, mana yang belum, mana yang udah, mana yang telat. Nah nanti kalau udah kita tinggal semacam geser-geser aja nih kayak gini. Selanjutnya ada menu jadwal. Ini biasanya saya pakai buat jadi reminder event-event atau meeting-meeting penting nih. Misalnya kayak gini ya. Yang saya suka, dia juga connect ke Google Calendar. Saya dan tim juga udah nggak pakai Google Drive lagi karena ada menu document and file di Cycle. Di sini saya bisa rapi-rapihin SOP, file-file penting, proposal. Itu bisa di folder-folderin juga mirip kayak Google Drive. Jadi rapih juga tuh. Di Cycle juga ada menu pertanyaan. Ini tuh mirip kayak absen lah. Jadi nanti karyawan kita bisa report apa yang mereka kerjakan kemarin dan juga apa prioritas mereka yang akan dikerjakan hari ini. Karena semua hal kerjaan sudah terpusat di Cycle, jadi tiap hari saya tuh udah minim stres, minim distraksi. Jadi saya dan tim itu bisa jauh lebih produktif lagi. Gimana? Kamu mau cobain Cycle? Nah, langsung aja klik link di bawah ini, itu bisa trial 7 hari gratis. Yuk, langsung aja klik ya.

0: Saya yang pertama sebelum Dewan Adat ini diperkasai oleh Pak Jafar, saya justru menyarankan, mari kita bersama-sama dengan kekuatan kita membangun komunitas-komunitas yang ada agar adat istiadat kita ini tetap mau dipertahankan. Jangan cuma Dewan Adat Nua ini, tetapi ada Dewan Adat yang lainnya itu yang kalau memang ada masyarakat yang punya niat untuk hal seperti ini, ingin mempertahankan budaya yang ada, khususnya budaya Kabupaten Ende.
1: Baik, ini ada lagi yang bertanya. Dewan Adat punya tanggung jawab menjaga identitas, tetapi pertanyaannya, apakah yang sedang kita jaga benar-benar nilai luhur yang masih relevan, atau jangan-jangan kita hanya mempertahankan tradisi karena takut dianggap kehilangan identitas dari Andris di Wolowona? Bapak Don.
0: Iya. Memang harus kita pertahankan identitas yang ada itu. Salah satunya itu ya identitas. Bagaimana caranya kita tetap menggunakan bahasa daerah? Bagaimana caranya kita tetap melaksanakan ritual-ritual adat? Bagaimana caranya kita membangun rumah adat? Yang jelas pasti kita harus mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh kita punya nenek moyang terdahulu, seperti itu.
1: Baik, Bapak Jafar mungkin sudah bisa tersambung dengan kami, sudah bisa monitor. Bapak Jafar. Ya, Bapak Jafar mungkin sudah bisa monitor. Ya, kita satu lagi pertanyaan dari Linda di Jalan Bawah. Di tengah arus modernisasi dan perubahan pola hidup generasi muda, apa langkah konkret Dewan Adat Nua Ende agar adat tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi hidup relevan dan mampu menjadi perekat persatuan? Ini langkah konkret, ini penting ini. Bapak Jafar sudah bisa monitor, sudah bisa bergabung bersama kami. Bapak ada satu pertanyaan, langkah konkret dari Dewan Nua Adat Ende ini ke depan seperti apa untuk menjaga warisan masa lalu dan tetap hidup relevan menjadi perekat persatuan masyarakat, Bapak?
2: Langkah konkret itu setelah kita terbentuk, kita turun ke teman-teman kelurahan dengan camatnya, dengan lurahnya, kita bergabung lagi dengan mereka, tokoh agamanya dari kecil. Kita bicarakan semua dengan mereka tentang menjaga wajah leluhur kita itu. Anak muda di sana, kita ingin anak muda ikut terlibat dalam itu. Sebab itu kita bicara tidak hanya satu generasi, tapi lintas generasi. Jadi kita menjaga itu sehingga proses regenerasi adat itu sehingga ada keberlanjutannya. Langkah awal kita semua sepakat dulu, ya, pemimpin terkecil dari desanya ada di sana, kembali kita bicara bersama tentang menjaga nilai leluhur kita secara bersama-sama. Generasi muda penting, makanya saya senang pertanyaan Joas tadi itu tentang generasi muda.
1: Mada.
2: Kita ingin hari ke pemimpin pemimpin generasi adat itu loh, yang tahu pesi adat. Bila perlu besok lusa ini ada syaratnya, harus tahu tentang adat kita itu. Bisa seperti itu contohnya.
1: Iya.
2: Ya, kira-kira itu, Bang.
1: Iya, Bapak, selama ini kalau untuk menjadi seorang masa laki berarti berdasarkan garis keturunan. Kalau bapaknya masa laki dengan sendiri itu anaknya, kalau punya anak laki-laki di dalam rumah juga meneruskan jabatan itu. Nah, ini ya, tetap kita pertahankan, tetapi perlu dibekali sebagai tetua-tetuanya itu agar yang meneruskan tongkat estafet dari bapaknya itu benar-benar mampu menjalankan amanahnya sesuai dengan apa yang sudah diwariskan, terutama kematangan emosional, ya Bapak ya.
2: Mestinya setiap komunitas adat itu ada catatan sejarahnya.
1: Oke.
2: Ya, sejarah yang itu dicatat betul sehingga begitu generasi berikutnya tidak, mereka tidak tangkal lagi. Ada aturannya, misal meninggal ini anak kakak jadi ini terutama. Jadi ada komitmen bersama di atas komunitas itu. Siap begitu kan sampai ke 10 berapapun tidak akan ada konflik di antara mereka. Kadang-kadang di antara mereka korupsi ini kan berebut. Masalah itu.
1: Apalagi nah, sudah ada berbagai kepentingan.
2: Tertata kembali itu. Perlu memahami pengetahuan teman-teman ada edukasi teman-teman.
1: Oke, ini kayaknya cocok banget ini dengan Bapak Don, akademisi, salah satu amanah dan visi misi besar juga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Bagaimana setiap komunitas adat yang ada di Kabupaten ND punya catatannya, ada literasinya yang bisa dipelajari, bisa dibaca oleh siapapun. Bapak Don, bisa kak? Kalau misalnya UNFLOR punya proyek itu, kerjasama dengan Dane ya Bapak ya? Bapak yang Dane menyediakan mendukung dari sisi anggaran, jaringan ataupun apapun yang mengerjakannya dari UNFLOR. RRI juga ikut serta di dalamnya, bisa Bapak Don?
0: Iya, Universitas Flores terbuka kalau memang yang pertama kita mau mengangkat kembali budaya dan adat istiadat. Karena sejak awal sebelum Dane itu diprakarsai, memang UNFLOR sering melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kebudayaan. Itu ada kunjungan, ada UNFLOR membantu pembangunan rumah adat, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual misalnya, melibatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual adat itu. Nah, kalau memang kedepannya
1: perlu literasi ya, masing-masing sebuah komunitas adatnya.
0: Literasi itu tidak selamanya mesti harus di UNFLOR, tetapi lewat lembaga-lembaga, misalnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena tahun-tahun sebelumnya itu saya sudah pernah menyampaikan kalau memang kalau boleh ya ini dibukukan, misalnya bahasa daerah. Bahasa daerah yang halus, bahasa daerah yang kasar itu dibukukan. Dan itu mesti harus diberikan kepada anak didik kita, diberikan kepada peserta didik kita untuk bisa mengetahui bahasa daerah yang halus itu seperti apa dan bahasa daerah yang kasar itu seperti apa. Namun ada satu hal yang sebagai pribadi saya prihatin, penggunaan atribut adat, misalnya penggunaan lesu. Nah, penggunaan lesu ini kan, lesu itu kan bermakna orang yang menggunakan itu tidak sembarang. Dia memiliki tanah dan waktu, memiliki kekuasaan yang ada di komunitas itu sendiri. Nah, kalau saya melihat lesu itu dikenakan oleh sembarang anak-anak, terutama anak-anak sekolah.
1: Bagian dari pakaian adat jadinya.
0: Iya. Nah, kalau itu hanya sebagai memperkenalkan ini lesu, nama, terus tidak mengenakan sembarang, itu justru lebih bagus seperti itu. Dan saya harapkan ke depannya lesu itu tidak digunakan sembarangan itu. Apalagi kalau memang ada kegiatan-kegiatan semacam perlombaan-perlombaan itu, kalau boleh tidak digunakan lesu itu. Cukup diperkenalkan lesu itu dikenakan di mana, terus luka itu dikenakan di mana, ragi itu dikenakan di mana, baju adat itu dikenakan di mana. Cukup diperkenalkan.
1: Ataukah boleh tetap memakainya, tetapi sebelum itu di dalam di event pertandingan itu di announcer disampaikan lesu lambangnya ini yang boleh mengenakan ini pada zamannya sesuai dengan kewenangannya. Ini raginya seperti ini, lawonya seperti ini. Kita deskripsikan. Misalnya, lawo yang terkenal kita di ND yang dari Ngela itu
0: betul.
1: Apa namanya, lupa.
0: Lawo mangga, lawo mangga.
1: Kalau mangga ND juga punya.
0: Oh iya.
1: Kalau misalnya ND itu yang terkenal itu dengan gajahnya, bahwa gajah itu untuk gajah itu tidak semua orang yang bisa mengikat motif gajah, hanya orang-orang tertentu ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Kalau kami orang ND ya Bapak Jafar ya, kita mata gajah itu tidak semua orang yang ikat. Nah, itu yang mata, salah satu mata yang disakralkan yang orang-orang tertentu saja, biasa orang-orang tua. Nah, itu kita announcer, kita sampaikan. Nepa misalnya itu kita sampaikan deskripsinya. Itu juga bagian dari kita. Ini kayaknya Dane punya tugas nanti ke depannya. Iya ya Bapak Dane.
0: Iya. Saya ingat saya pernah
2: melakukan
1: Bapak Jafar mau.
2: Saya bisa potong sedikit tuh.
1: Oke, iya silakan Bapak Jafar.
2: Bisa potong ya?
1: Iya bisa.
2: Ya saya begini, tertarik tadi Pak Don tadi Ketua Muslak itu membicarakan tentang suku. Ya mendekat ini ada tiga suku besar. Lio, Ende, Nage. Ya. Nah, mana batas-batasnya Lio di mana, Ende di mana? Nah, ada kerajaan Lio, ada kerajaan Ende. ya ada Siwange, ada Acan Arugusman. Nah, wilayah itulah yang kita pakai. Adat Ende itu misalnya dari Rowerike ke atas ada kerajaan itu.
1: Iya.
2: Itu batas-batas wilayah kerajaan Ende. Tertarik saya ketika 1 Juni ada Bapak Bupati doa bersama di Masjid Arabita. Beliau bilang menyampaikan kepada masyarakat di bawah, dia akan membesarkan kembali ke wilayah kerajaan Ende, kerajaan Leo. Ya, makanya garis mana? Nah, saya harus bicara di Don.
1: Oke. Okay.
2: Petakan dulu. Ternyata tidak ada perbedaan. Dan Pak Don Wangge juga tidak ada perbedaan. Dan berkasi dari ini. Oke, okay, ini wilayah kerajaan Ende.
1: Hmm.
2: Wilayah ke Leo dari Dona, Bat sekali kali Wolowona itu wilayah kerajaan Leo.
1: Bapak,
2: ini kita sudah perpadu. Ini yang kita mau rumah besar kedua ini kita okay. Mencoba mencari anunya
1: bersamaannya.
2: Okay. Mana kita saling bantu.
1: Oke, okay. Bapak nantinya, Jafar izin.
2: Dan itu bentuk di bawah seperti ini.
1: Oke. Okay.
2: Contoh.
1: Bapak Jafar izin.
2: Di Leo itu ada Gawi. Di Ende Naro
1: sih ya. Iya. Perlu kita narasikan.
2: Ya, naro baik. Kita punya. Ada perbedaan prinsipnya. Ini mari kita bicarakan okay. Bersama-sama.
1: Baik. Bapak mau kita sudah di ujung
2: Onekore.
1: Acara Bapak.
2: Onekore itu. Onekore tidak ada artinya. Sekarang Onekore. Harusnya Onekore. Ada artinya.
1: Okay.
2: Sekarang Onekore. Ada banyak yang seperti-seperti itu. Yang perlu kita balik kembali.
1: Baik. Maknanya Bapak beda. Jafar. Oke, okay. Baik. Ya. Bapak Jafar.
2: Agak beda. Leo punya ada saru-saru ini tadi Adidon sampaikan.
1: Bapak Jafar
2: ini
1: izin.
2: Ada. Ini yang perlu kita ya seperti anu yang pertahankan.
1: Oke.
2: Okay. Anu baik. Suku kita.
1: Bapak masing-masing Jafar, kita sudah benar-benar di
2: kebersamaan.
1: Kita sudah di ujung acara Bapak. Bapak Jafar, kita sudah di pukul 10, kita harus pamit. Satu kata saja Bapak, kira-kira apa di closingnya? Kita sudah pukul 10.00, kita harus memutarkan lagu Indonesia Raya. Satu kata saja Bapak, pesannya silakan. Oke. Okay. Sedikit gangguan, baik.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.
0: Ikan budaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Bersama kami tim Florata siang ini, saya Joanna dan juga masih berada di box musik ya, rekan Dev Rivaldi. Kami akan menemani Anda di Florata siang ini hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan program acara yang sudah kami siapkan ya. Di antaranya sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara literasi digital. Kita akan berbicara tentang bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi digital.
1: Indonesia sehat hadir setiap hari Jumat.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: pendengar, kita akan segera menghubungi Kakak Niko ya, untuk berbincang-bincang bersama beliau terkait dengan bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya. Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Ya.
0: Sehat dan semangat ya tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kita berbicara tentang bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya nih. Nah, ini Kak Niko, artificial intelligence atau AI ini kan sekarang ini cukup di era digitalisasi seperti sekarang ini. Nah, AI kini semakin dekat juga dengan kehidupan masyarakat. Kalau menurut Kak Niko sendiri nih, seberapa pentingkah masyarakat memahami AI dari perspektif literasi digital nih?
1: Jadi begini Kak, untuk memahami AI itu, AI sekarang itu kan merupakan bagian penting dari literasi digital. Karena AI sekarang itu sudah hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari mesin pencari, media sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga dunia kerja. Saat ini tidak lagi cukup hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mulai memahami cara AI bekerja, Kak. Nah, keterbatasannya serta risiko yang mungkin akan muncul. Nah, dengan adanya literasi digital yang baik, masyarakat ini mungkin bisa memanfaatkan AI secara produktif, kritis, aman, dan bertanggung jawab, Kak. Begitu.
0: Oke, ini jadi harus bijak ya, benar-benar bijak, benar-benar bisa memilah nih ya, mana yang sekiranya baik untuk dipublikasikan atau digunakan, mana yang harus di-cut ya, agar tidak memunculkan spekulasi atau juga hal-hal yang negatif tentunya.
1: Iya, karena AI itu kan alat Kak, sama kayak pisau. Pisau kalau digunakan memotong sayur ya, manfaatnya positif. Kalau digunakan untuk memotong orang kan jadi negatif kan.
0: Betul nih. Kalau menurut Kak Niko sendiri ya, apa yang dimaksud dengan pemanfaatan atau memanfaatkan AI secara bijak khususnya bagi masyarakat Indonesia nih? Karena apalagi ya di masyarakat ini yang namanya anak muda ya, generasi muda itu antara paham dan tidak nih bagaimana menggunakan atau memanfaatkan media sosial ataupun media digital ya seperti AI sekarang ini.
1: Jadi begini Kak, untuk memanfaatkan AI secara bijak berarti menggunakan teknologi itu untuk menyelesaikan permasalahan kita, misalnya permasalahan pekerjaan, juga sebagai alat untuk mengekspresikan imajinasi dan kreativitas. Kemudian juga sebagai proses belajar tanpa mengabaikan etika, hukum maupun nilai-nilai budaya. Nah, penggunaan AI ini juga harus tetap melakukan verifikasi informasi. Juga kita juga harus menghormati hak cipta orang lain, menjaga privasi dan data pribadi, dan juga kita tidak menggunakan AI itu untuk menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, penipuan atau konten-konten negatif yang bisa merugikan orang lain gitu.
0: Jadi kalau bijak menurut Kak Niko itu berarti orang ya harus pandai-pandai ya untuk menggunakan AI ini secara baik dan juga benar ya. Nah, kalau menurut Kak Niko ya, ini sebagai seorang pandu digital literasi Komdigi nih, keterampilan digital apa saja nih yang harus dimiliki masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga mampu memanfaatkan AI itu secara produktif nih?
1: Jadi untuk sebelum sampai ke situ, mungkin kita harusnya belajar etika digital dulu ya. Jadi bagaimana menggunakan etika, apa, gunakan digital itu dengan bijaksana. Kita harus belajar itu dulu agar ketika kita menggunakan AI tersebut, kita sudah punya bekal ilmu pengetahuan bahwa menggunakan AI secara positif seperti ini. Nah, AI itu membuat proses belajar menjadi lebih personal karena teori dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing nih, individu nih. Nah, kemudian dalam dunia kerja, AI juga ini, fungsi AI ini bukan mengganti pekerjaan, tapi dia mengoptimasi pekerjaan rutin, sehingga tenaga manusia tadi itu lebih fokus kepada kreativitas, inovasi, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam komunikasi, AI membantu menerjemahkan bahasa, kemudian bisa memanfaatkan untuk pembuatan konten, kemudian penyusunan dokumen, hingga layanan pelanggan lebih cepat. Nah, namun demikian, kemampuan berpikir kritis, empati, dan komunikasi antar manusia itu tetap menjadi keterampilan yang tidak tergantikan. Nah, itu yang hadir dari pikiran manusia, gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Niko, bagaimana nih cara membedakan antara informasi yang dihasilkan AI dengan informasi yang benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan nih?
1: Jadi informasi yang dihasilkan AI itu bukan berarti AI itu tiba-tiba langsung menghasilkan informasi begitu kan. Nah, informasi yang dihasilkan AI itu merupakan instruktur dari pada penggunanya yang diinstruksikan lewat prompt. Jadi kalau informasinya positif, itu memang hasil dari pikiran manusia yang positif kak ya. Kemudian di input ke AI, hasilkan konten positif. Nah, ketika AI itu menghasilkan informasi negatif, berarti itu yang salah penggunanya yang input apa? Ingin input hal-hal yang negatif. Jadi kita perlu bisa yang kita salahkan itu bukan AI-nya, tapi kita perlu konfirmasi berita tadi terhadap narasumbernya. Apakah berita itu benar, informasi itu benar atau enggak. Jadi yang dipersoalkan di sini itu orang yang instruksikan AI tadi kan. Jadi soal negatif positifnya itu bukan kembali ke AI-nya, tapi kembali ke penggunanya. Gitu kan.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami break sejenak ya, menghadirkan perbincangan kita terkait dengan bijak memanfaatkan AI di ruang literasi digital. Dan saat ini kami akan menghubungi rekan reporter kami Rovinus Hula yang akan melaporkan secara langsung dari Bandar Udara Haji Hasan Arubusman Ende terkait kedatangan Mendagri disambut Bupati dan juga Forkapinda. Halo, selamat siang rekan Rovinus.
2: Selamat siang.
0: Silakan untuk laporannya terkait dengan kedatangan Mendagri yang saat ini ya sudah berada di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende.
2: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende. Kurang lebih 10 menit yang lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mendarat dengan pesawat di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende, disambut Bupati Ende bersama Ketua DPRD dan pimpinan Forkompimda. Saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang melakukan istirahat di kantor Direktur Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandara Udara Haji Hasan Arubusman Ende untuk melakukan diskusi bersama Bupati dengan pimpinan Forkompimda. Dan saat ini yang kami dapatkan informasi pendengar bahwa Menteri Dalam Negeri selanjutnya akan melakukan perjalanan atau mengunjungi Kabupaten Nagekeo pasca bencana. Dari Nagekeo selanjutnya baru ke Kabupaten Ende di wilayah utara, tepatnya di Kecamatan Maukaro, untuk sama-sama meninjau lokasi pasca bencana di Kecamatan Maukaro. Dan saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama rombongan masih berada di ruang transit atau di ruang kepala kantor Bandara Haji Hasan Arubusman Ende melakukan diskusi bersama Bupati dan pimpinan Forkompimda. Untuk selanjutnya kita belum dapat informasi pasti bahwa perjalanan dari Ende ke Nagekeo tepat pukul berapa. Demikian jadi yang dapat kami laporkan langsung dari lokasi Bandara Haji Hasan Arubusman ini.
0: Baik, terima kasih rekan Rovinus Bula untuk laporan dari Bandar Udara Haji Hasan Arubusman terkait dengan kedatangan Mendagri ke Kabupaten Ende ya. Selanjutnya beliau akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagekeo dan juga ke Kecamatan Maurole ya, Kabupaten Ende. Kami akan terus menghadirkan ya beragam informasi-informasi atau laporan-laporan terkini ya dari reporter-reporter RRI yang tengah berada di lapangan masih terkait dengan kedaruratan ya bencana gempa bumi ya, di Flores. Terus jangan salahkan ya ketika AI itu memunculkan sesuatu yang berbau hoax ataupun negatif ya. Itu karena penggunanya ya yang meminta AI untuk mencarikan data-data sesuai keinginan mereka nih ya. Nah, Kaniko, apa resiko terbesar penggunaan AI jika masyarakat belum memiliki literasi digital yang baik nih?
1: Itu memang sangat cara sana ya. Contohnya AI kayak ini ya, Grok AI itu kan, AI itu dulu itu memang itu agak liberal, bebas sekali mau apa aja, mau generate gambar yang tidak

0: tinggur lah. Para punya di yang terpakan yang jadi itu udah nggak misalnya kita mengisur format dia menolak sekarang ini.
1: Oke, baik. Kak Niko, kita break sejenak dulu ya. Kita akan menyambung pembicaraan kita ini setelah kita ikuti beberapa pesan berikut ini.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dan dimainkan oleh berbagai kalangan.

Syekh memiliki arti, sedangkan Syekh Met berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmet pada catur, dan sampai saat ini catur

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dapat anakan di dalam permusyawaratan wakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi ya kita bersama Kakak Nikolaus Sabon Mehen ya, Pandu Digital Literasi Komdigi nih. Kita masih berbicara terkait dengan bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan ya beberapa resiko terbesar penggunaan AI jika masyarakat belum memiliki literasi digital yang baik dan juga benar yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita sapa dulu ya Kak Nikonya. Halo, masih bersama RRI kan Kak Niko?
1: Masih stay.
0: Oke deh. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang resiko terbesar nih. Sekarang ini bagaimana nih cara untuk menjaga etika dalam penggunaan AI, terutama terkait dengan plagiarisme, kemudian juga privasi data dan juga hak cipta nih, menurut Komdigi.
1: Jadi cara kita menjaga etika dalam menggunakan AI terkait plagiarisme ya Kak, privasi data ataupun hak cipta. Nah, itu menurut saya ataupun yang saya pelajari itu tidak mengakui hasil AI sebagai karya pribadi tanpa pengolahan. Jadi kalau tanpa imajinasi, tanpa kreativitas, ngedit-ngedit segala macam itu mungkin belum bisa diakui sebagai karya kita. Okay. Nah, kemudian kita juga menghargai hak cipta dan memberikan atribusi jika diperlukan. Kemudian tidak memasukkan data pribadi atau informasi rahasia ke dalam apa layanan AI tanpa pertimbangan.
0: Okay.
1: Nah, kemudian juga menggunakan AI itu sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti tanggung jawab manusia. Jadi kita itu mesti memahami dulu bahwa AI ini adalah tools, adalah alat yang kita gunakan. Dia sebatas alat. Nah, kemudian kita memastikan konten-konten yang kita buat lewat AI itu tidak merugikan pihak-pihak lain. Artinya kita membuatnya secara bertanggung jawab. Nah, kalau kita membuat konten yang berkaitan juga dengan pihak lain ya, kita sebagai etikannya kita juga mesti konfirmasi, meminta izin dulu gitu.
0: Oke. Baik, Kakak. Nah, bagaimana nih AI dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal nih?
1: Menjadi pandu digital literasi. Segmen saya kan ke pelaku UKM dan perempuan.
0: Okay.
1: Jadi yang ke ekonomi tentang digital, tapi optimasinya pakai AI. Jadi AI ini punya infografis tentang produknya, kemudian materi promosi, video musik, kemudian strategi pemasaran dengan lebih cepat dan efisien. Namun ide, cerita, filosofi, motif, bahasa, dan apa identitas budaya tetap berasal dari masyarakat lokal. Nah, AI ini hanya menjadi alat untuk memperkuat penyampaian budaya, bukan menggantikan nilai budaya. Jadi saya di sini kan pernah mendampingi pelaku UKM tenun ikat ya. Nah, para pelaku UKM tenun ikat ini kalau mau promosi tenunnya pasti mereka harus memahami apa filosofi di tenun mereka itu. Nah, mereka mungkin karena minim literasi tidak mampu menjelaskan dengan baik karena mungkin kekurangan kosakata. Jadi di sini peran alat AI itu membantu mereka membuat cerita yang filosofi tentang apa sarung tersebut. Jadi di Gemini itu ada tools AI namanya Deep Research, Kak. Nah, Deep Research itu untuk kita melakukan sebuah penelitian apa aja, Kak. Nah, jadi saya mendampingi pelaku UKM tersebut. Kami sering melakukan penelitian tentang apa ya, benang warna alami yang sering dibuat masyarakat Flores Timur atau masyarakat Adonara pada khususnya, kemudian sejarah-sejarahnya tenun waktu itu kita buat penelitiannya di Gemini. Nah, informasi-informasi dari hasil penelitian tadi kemudian kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan kemudian kita ubah hasil penelitian tadi jadi teks persuasif, jadi copywriting kalau di dalam istilah pasar itu. Jadi untuk kita tadi di media sosial, Kak. Jadi misalnya sarung ini kita cari informasi pesan filosofis atau apa ya, di sarung itu kan ada lambang-lambang itu filosofinya apa. Nah, itu kemudian kita copy, kita masukkan ke media sosial sebagai narasi atau teks persuasifnya untuk menarik pelanggan membeli produk tersebut, Kak. Biasanya begitu, Kak.
0: Baik. Nah, sejauh bisakah AI ini dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya daerah ataupun juga seperti yang merupakan divisi dari Kak Niko ya, yaitu mempromosikan mungkin UMKM juga ya, agar masyarakat bisa tahu nih atau juga mengenal apa saja kekhasan dari daerah yang dikunjungi atau juga kemudian budaya seperti tenun ikat, tarian tradisional, musik daerah, bahasa daerah, atau juga seperti yang tadi bahwa makanan atau kuliner-kuliner yang ada di daerah tertentu.
1: Jadi AI itu ada yang namanya apa ya, sintesis kreatif AI, Kak. Uh-huh. Jadi misalnya kita mau promosi itu ya, kayak sarung tenun. Nah, pastinya kita misalnya kita ambil foto tenun asli yang kita, kemudian kita generate ke AI, tapi kita ingat bahwa kita tidak boleh menghilangkan keaslian daripada tenun tadi. Jadi misalnya yang kita yang sering kita pakai di sini, misalnya kita mau promosi tenun nih. Uh-huh. Jadi tenun tadi kita edit di AI atau generate di AI, uh-huh, supaya seorang karakter perempuan tadi itu menggunakan tenun yang kita foto tadi. Nah, uh-huh, ini kuncinya di saat kita nge-prom nih, kita nge-prom untuk kayak prom yang contohnya kayak gini. Seorang karakter perempuan berwajah Indonesia Timur mengenakan sarung tenun yang saya lampirkan di gambar misalnya. Nah, kata kuncinya di situ kita tekankan misalnya pertahankan keaslian daripada gambar tenun ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kemudian kita jadi betul-betul tidak, dia tidak menghilang ya, ini tadi ya, Kak. Tenun tadi, sarung tenun tadi. Uh-huh. Nah, kemudian itu kan nanti hasilnya kualitas hasilnya itu beda dengan kita foto pakai kamera kita sendiri kan.
0: Okay.
1: Jadi kita bisa desain latar belakangnya ataupun pencahayaan. Nah, kemudian dari foto tadi bisa kita langsung promosikan ataupun kita ubah ke video. Uh-huh. Jadi kalau kita ubah ke video juga tetap nanti kuncinya di nge-prom agar produk tadi tetap asli, Kak. Uh-huh. Jadi kita tidak boleh mengubah produk, apalagi nilai-nilai budayanya itu kita apa AI kita gunakan, kita tidak boleh menghilangkan identitas budaya lokal kita, kan. Jadi selama ini kita juga sering membuat, kita berusaha agar dia tidak akan berubah saat kita generate AI, kan. Uh-huh.
0: Oke. Okay. Nah, apakah AI ini juga bisa menjadi alat untuk mendokumentasikan dan juga melestarikan budaya lokal? Nah, ini bagaimana nih contoh konkretnya?
1: Ada memang masih ada perdebatan di kalangan netizen, di kalangan masyarakat, kalau kayak apa seperti bilang, oh AI itu nanti bisa menghilangkan budaya kita, kayak yeah, gitu. AI itu nanti membuat pergeseran. Tapi kita perlu memilah-milah kan, uh-huh, untuk menggunakan AI ini untuk mempertahankan kebudayaan kita. Uh-huh. Nah, AI di sini itu kan dia ada kastanya, ada AI edit, ada AI chatbot, kemudian yang paling tinggi itu mungkin AI robotik ya. Uh-huh. Nah, misalnya AI yang kita gunakan untuk mempertahankan budaya atau mengedukasi, karena zaman sekarang itu gen-gen Z atau anak-anak muda itu kan sejarah-sejarah budayanya itu kan mereka pasti kurang tahu atau bahkan banyak yang belum tahu. Nah, uh-huh, mungkin sebelum hadirnya AI itu kita untuk mencari tahu asal-usul budaya kita itu lewat Google ya, Kak.
0: Okay.
1: Nah, tapi Google itu tidak secanggih AI. Jadi Google itu dia ngasihnya umum. Kalau uh-huh, kita pakai AI, dia ngasihnya sesuai keinginan kita. Jadi misalnya kita mau nyari tentang sejarah lokal dari daerah kita, misalnya di Adonara tentang sejarah apa aja, itu kita lebih apa namanya, lebih lebih fokus ke yang mana. Jadi ketika kita menginginkan informasi itu, maka AI itu akan mengasih kita sesuai yang ekspektasi kita, Pak. Okay. Iya, Kak. Kemudian kita mau apa ya, minta AI langsung bikin gambar ilustrasinya tentang kebudayaan waktu itu yang mungkin pada waktu itu kita tidak dapatkan fotonya. Nanti kita bisa minta tolong dia buatin ilustrasi sesuai dengan tema penelitian kita misalnya. Itu juga bisa, Kak. Jadi di sini pada dasarnya AI itu kita mau menggunakan dalam hal positif, dalam hal ini untuk mempertahankan budaya, memperkaya wawasan kita tentang kebudayaan kita sendiri, itu juga bisa. Tapi kalau ada yang mau menggunakannya untuk hal-hal negatif, misalnya untuk meninggalkan budayanya itu sendiri, itu juga tergantung dari penggunanya, kan?
0: Okay.
1: Jadi semua ini kembali kepada kita sendiri, mau menggunakannya seperti apa, menggunakannya untuk mempertahankan kebudayaan kita atau menghilangkan kebudayaan kita, kembali ke kita masing-masing, kan?
0: Oke, baik. Nah, ini bagaimana nih peran komunikasi digital di sekolah dan juga pemerintah dalam meningkatkan literasi AI di daerah nih?
1: Kalau saya lihat di daerah ini apa ya, belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan untuk pemanfaatan AI ini. Kalau dalam skala nasional mungkin Wakil Presiden sendiri selalu menggaung-gaungkannya pentingnya AI. Jadi kalau untuk di wilayah-wilayah daerah sini mungkin itu lebih ke antusias anak mudanya aja, gak mau bergerak kayak gimana untuk apa adaptasi dengan AI ini. Tapi saya juga di sini sering bekerja sama atau berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, kemudian juga dengan Kominfo. Jadi misalnya kalau ada seminar-seminar UKM di kabupaten, kita juga selalu menyelipkan materi digitalisasi dan optimasi AI. Jadi untuk yang kecil-kecil itu kita sudah lakukan, Kak. Mungkin nanti kedepannya ada program-program dari pusat tentang digitalisasi khususnya optimasi AI, mungkin kita bisa ekspansif lebih jauh, Kak. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, apa pesan Kak Niko nih kepada masyarakat agar tidak takut terhadap AI tetapi mampu memanfaatkan secara bijak nih dan bertanggung jawab untuk kemajuan teknologi nih?
1: Jadi saya mengutip sebuah quotes dari itu ahlinya, saya lupa namanya. Itu dia bilang begini. Pada dasarnya itu peradaban di dunia ini tidak pernah menolak yang namanya kemudahan. Jadi apapun yang semakin mudah itu orang tidak menolak. Nah, jika AI itu memang kalau dia memudahkan pekerjaan umat manusia, maka kita beradaptasi, karena memang setiap perkembangan teknologi itu dia selalu menyisakan korban, ya. Jadi sesuatu yang tidak relevan itu kan ditinggalkan, mungkin lebih relevan digantikan dengan AI. Jadi tapi di sini kita menekankan bahwa AI itu bukan pengganti total manusia, ya, bukan menggantikan pekerjaan total manusia, ya. Melainkan sebagai alat yang dapat membantu manusia agar bekerja lebih efektif dan kreatif. Dan pentingnya di sini bukan siapa yang memiliki AI, tetapi siapa saja yang mampu menggunakan AI secara bijak, secara etis dan produktif. Maka dari itu kita terus belajar, tingkatkan literasi digital, berpikir kritis, kemudian gunakan AI untuk menciptakan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat serta bangsa dan negara, Kak. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana harapan Komdigi terhadap lahirnya lebih banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu memadukan ya teknologi AI dengan kekayaan budaya Indonesia nih?
1: Nah, harapan kita semua adalah bahwa semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan AI untuk menghasilkan inovasi, membuka lapangan kerja, kemudian meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke tingkat global. Nah, AI ini diharapkan menjadi sarana memperkuat ekonomi kreatif yang tetap berakar pada nilai budaya, kearifan lokal, gotong royong, dan tetap pada identitas bangsa. Nah, dengan literasi digital yang kuat, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi kemudian menjadi pencipta inovasi digital yang berkarakter, kemudian berdaya saing di tingkat dunia, Kak. Gitu kira.
0: Oke, baik. Kita tidak terasa ya, Kak Niko, kita sudah berada di akhir kebersamaan, di ujung kebersamaan kita nih, di perbincangan kita siang hari ini, bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya. Terima kasih Kak Niko untuk waktunya siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dibicarakan oleh kita siang hari ini bisa benar-benar bermanfaat ya bagi masyarakat pengguna digitalisasi ya, pengguna media digital saat ini, agar tetap bijak dan juga bertanggung jawab tentunya ya, menggunakan kemajuan digital atau teknologi digital ini secara positif dan benar-benar secara baik ya, agar bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi kita dan sesama. Terima kasih sekali lagi Kak Niko untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan sukses selalu.
1: Siap Kak, terima kasih Kak. Oke.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam acara Literasi Digital, berbicara tentang bijak memanfaatkan AI dari literasi digital menuju ekonomi kreatif berbasis budaya.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Masih di Florata siang ini ya, bersama saya Joanna dan juga rekan Dev yang akan hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya, dengan menghadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda ikuti atau Anda dengarkan ya. Informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan ya, terkait dengan gempa bumi yang melanda NTT. Pendengar, gempa bumi yang melanda NTT beberapa hari belakangan ini ya, ini juga menyita perhatian dari berbagai pihak ya, diantaranya juga ada laporan dari BNPB terkait tidak adanya warga hilang di wilayah terdampak gempa bumi. Nah, pendengar, BNPB mengungkapkan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 yang lalu. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga Senin 17 Agustus kemarin, proses penanganan bencana juga belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan juga penanganan di wilayah. Hingga 17 Agustus kemarin sudah tidak ada lagi laporan warga yang hilang di wilayah terdampak. Namun demikian tim Basarnas tetap melakukan upaya pencarian dan juga menerjunkan personil secara optimal di daerah-daerah terdampak. Hal ini disampaikan oleh PLT Data Kepala Data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berto SP Panjaitan dalam keterangan persnya seperti dilansir Antara di Jakarta, dikutip Selasa 18 Agustus 2026. Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih tinggi, dampak korban jiwa juga menjadi perhatian. Hingga Senin kemarin, sebanyak 68 orang meninggal akibat gempa 7,7 magnitudo di NTT.

0: Geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih terkait dengan gempa yang melanda NTT khususnya di Flores ya. Pengungsi gempa Flores tersebar ini langkah pemerintah penuhi kebutuhan warga. Ya pendengar, pemerintah memperkuat penanganan darurat pasca gempa bumi yang menguncang wilayah Flores NTT dengan mendorong pembentukan satuan tugas atau Satgas di tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting karena warga terdampak dan juga lokasi pengungsian tersebar di sejumlah wilayah sehingga kebutuhan dasar harus ditangani secara cepat. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi lebih layak. Pernyataan tegas ini diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto. Suharyanto mengatakan BNPB akan melengkapi kebutuhan berupa tenda keluarga, tenda serbaguna, peralatan pendukung, logistik, serta berbagai perlengkapan lainnya. Sebagian bantuan juga untuk kebutuhan pengungsian, Letnan Suharyanto mengatakan telah dikirim dari Posko Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo, yakni menuju Kabupaten Manggarai melalui jalur darat. Selain tempat tinggal, kebutuhan pangan juga menjadi perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat. BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Kemensos untuk mendukung operasional dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana atau Tagana.

0: perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insinyur

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih terkait dengan gempa ya. Kami hadirkan ya informasi terkait Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan duka cita atas gempa bumi magnitudo 7,7 NTT yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan. Xi Jinping berharap Indonesia mampu melewati masa tanggap darurat dan juga segera memulihkan infrastruktur serta perekonomian di wilayah terdampak. Melansir dari Xinhua Net, Selasa 18 Agustus 2026, Xi Jinping mengetahui gempa kuat yang melanda NTT telah menyebabkan korban jiwa sekaligus menimbulkan kerugian material yang serius di Indonesia. Xi Jinping juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan Indonesia dalam menanggapi bencana tersebut. Ia percaya Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mampu mengatasi dampak gempa sekaligus mempercepat proses pemulihannya.

0: A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Danau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami ajakkan untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kami siapkan untuk Anda dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Se.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu, pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC dan Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a jam of a play.

0: Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Partita molto tirata, vera, con anche qualche.
2: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
1: Spiace molto per il risultato e perché insomma era una partita dentro fuori.
0: Cremonese selanjutnya

turnamen tenis Cincinnati. Masukkan di Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite
0: Sejujurnya, saya merasa

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke informasi olahraga tanah air, Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura.

namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini

0: kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

World Championship 2026 di New Delhi, India. Empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHFHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional.

Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri.

Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan.

0: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. 5 orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias van Stiefel, Pater Adrian Momerstey, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Ruslan Otto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
1: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
0: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter, dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia, mulai dari Presiden pertama sampai dengan Presiden saat ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
1: Rumah

0: tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17.8.45. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45, seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Huitin SVD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Boma SVD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubin, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel itu, dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Huiting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Pak Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
3: Tidak, Tuan Kepala! Kami ini anak muda! Kami ini anak muda! Dengar! Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu, kami tidak takut.
4: Ya, kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Mutu yang sedang ditutup untuk diperiksa dan melihat keadaan.
5: Sandiwara Rahasia Kelly Mutu adalah tentang modernisme.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huiting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama Pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huiting. Dia membiarkan Pater Huiting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Patel Heuting, tuan rumah. Tapi Patel Heuting juga tidak mau kalah. Patel Heuting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Patel Heuting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan tersebut. Iyo vivat, vivat hidup. Misalnya juga ajar mereka nyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
6: Lagu Soekarno yang ajar?
2: Iya.
6: Ini Yudhibat?
2: Soekarno ajar mereka. Soekarno yang ajar loh. Soekarno ajar mereka. Lagu Keroncong, Nono Manis. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Sebenarnya Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: boeddhisten, katholieken, christenen, in een land wat hoofdzakelijk moslim is?
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, de volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater. Dank u.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin, tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya. Dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Boma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: ya Pengurus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, kain tenun songke ini sering dijadikan sebagai selempang tiba meka atau selendang atau kain upacara penyambutan tamu. Nah, makna simbol-simbol dalam tenun songke ini serta perkenalan tentang keaslian songke sebagai warisan budaya asli daerah Manggarai. Nah, fungsi dan makna songke menjadi simbol kesatrian, simbol kesakralan ya, dalam interaksi simbolik yang ditandai dengan penggunaan songke pada setiap upacara adat di daerah Manggarai. Dengan penggunaan songke tanpa memandang status sosial, hal ini ditunjukkan dengan makna yang terkandung dalam masing-masing makna motif songke, yaitu motif sui, motif mata manuk, motif wela ngaweng, motif wela runo, dan motif ndatala, dan juga motif ranggong ya, bermakna selalu rajin dan juga selalu jujur dalam melakukan sesuatu. Kain songke diyakini juga sebagai panduan atau pedoman bagi kehidupan masyarakat daerah Manggarai, sekaligus sebagai bentuk menjaga warisan budaya asli daerah Manggarai. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, towe songke atau nae songke ini merupakan kain tenun asli daerah Manggarai. Masyarakat Manggarai juga menyebut songke dengan lipa. Dalam penggunaannya, towe atau lipa dipakai dengan tengge towe songke, dan untuk perempuan disebut dengan deng towe songke. Kain tenun songke ini menjadi tenunan asli dan khas Manggarai yang berlokasikan pada Pulau Flores bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan lebih tepat lagi di Desa Batu Cermin Manggarai Barat. Desa Batu Cermin ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Manggarai Barat yang masih melekat akan budayanya dan sering dijadikan lokasi untuk pementasan budaya lokal. Salah satunya sebagai rumah produksi kain tenun songke Manggarai. Sarung atau kain tenun songke Manggarai ini juga tidak luput dari prakarsa yang syarat akan makna yang terkandung pada setiap corak kain menjadi wujud karya warisan budaya yang kaya akan seni, sehingga menarik untuk menemukan titik temu antara makna simbolis yang ada di setiap motifnya. Kain songke juga sering dipakai untuk berbagai ritual atau upacara adat seperti saat kelas atau kenduri, membuka rending atau ladang baru, hingga saat nempung atau musyawarah. Nah, kain songke juga dimanfaatkan sebagai belis atau mas kawin dalam upacara adat pernikahan di Manggarai. Di samping itu juga pendengar, kain tenun songke ini sering dijadikan sebagai selempang tiba meka ya, atau selendang, atau juga kain upacara penyambutan tamu. Nah, motif-motif juga beragam ya. Penggunaan kain songke dalam setiap acara adat di Manggarai Barat melekat dengan budaya kearifan lokal setempat ya, yang sudah menjadi warisan budaya. Nah, menurut pandangan interaksi simbolis, maknanya merupakan suatu objek sosial serta sikap dan juga rencana tindakan yang merupakan sesuatu yang terisolasi satu sama lain.

0: siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mar. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik

Mendengar dimanapun berada, menurut pandangan interaksi simbolis makna yang merupakan subjek suatu objek sosial serta sikap dan juga rencana tindakan merupakan sesuatu yang terisolasi ya satu sama lain. Nah, berdasarkan data Asosiasi Kelompok Usaha Manggarai Barat ya, kain tenun ini setiap tahunnya mencapai 66 ribu kain songke. Nah, untuk keseluruhan wilayah Manggarai diperkirakan sekitar 200 ribu kain diproduksi setiap tahunnya ya, untuk kebutuhan adat di masing-masing tempat. Maka dari itu, untuk mempertahankan nilai budaya yang ada pada setiap corak kain seperti simbol-simbol yang melambangkan makna budaya setempat agar tetap terjaga dan selalu menjadi sebuah warisan budaya yang agung, dan berdasarkan pemanfaatannya, makna simbolik motif khas sarung Manggarai ini ya dicerminkan pada setiap kain tenun songke Desa Batu Cermin Manggarai Barat. Nah, selain karena tersirat makna di setiap simbol motif kainnya, terdapat juga hal lain yang menarik ya, untuk menarik dan juga secara mendalam mengenai kain tenun ini, yaitu untuk mempublikasikan kepada masyarakat secara luas ya tentang sarung tradisional sebagai warisan budaya yang juga harus dijaga dan diharapkan bisa menumbuhkan keingintahuan tentang kain sarung tenun tradisional untuk menciptakan minat maupun bakat-bakat baru masyarakat Manggarai dan juga dunia agar tumbuh kembali hasrat menciptakan karya inovatif serta melestarikan warisan budaya agar tetap eksis di era yang semakin semakin maju atau berkembang.

Empat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
2: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
2: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, dulu kain tenun Songke Manggarai pada umumnya berwarna neni atau miteng atau hitam ya, yang berasal dari warna alami arang dan juga pohon nila. Nah, penggunaan warna neni atau miteng pada zaman tersebut karena filosofi yang sudah dipercaya masyarakat Manggarai yang bermakna sangat dalam tentang kebesaran dan keagungan orang Manggarai serta kepasrahan bahwa semua manusia akhirnya akan kembali pada Yang Maha Kuasa. Juga pada saat itu hampir semua masyarakat Manggarai rumahnya berlantai tanah ya, sehingga dipercaya penggunaan warna hitam untuk mengurangi kotor pada kain ketika sedang nempung atau bermusyawarah dan ketika sedang lejong atau berkumpul. Kain tenun Songke pada masyarakat Manggarai dari dulunya sudah menggunakan Songke sebagai kain untuk kelengkapan pada setiap upacara adat. Nah, fungsi kain Songke berdasarkan sejarah bahwa kain zaman dulu itu digunakan oleh masyarakat pada setiap tombo adak atau upacara adat seperti saat ciar cempu atau pemberian nama pada bayi, mas kawin atau masuk minta, atau penti atau upacara syukuran panen, rending atau membuka ladang baru, tinghang atau memberi makan pada leluhur dan juga nempung atau musyawarah. Nah, tombo adak atau semua upacara adat ini, penggunaan kain tenun Songke juga digunakan untuk aktivitas sehari-hari karena masyarakat Manggarai dulunya bahkan hingga sekarang ya, setiap lejong atau berkumpul atau menjenguk atau berkunjung sesama selalu menggunakan kain Songke karena dianggap sopan atau diabaweki atau pembawaan diri yang baik. Nah, Songke ini juga bisa dipakai untuk menyembuhkan penyembuhan ya ketika sakit serta bisa menjadi alat atau perantara untuk mengusir kuasa roh jahat atau setan karena Songke asli yang menggunakan benang dari kapas dipercaya mempunyai harum khas yang membantu mengusir setan. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya ulasan kita mengenai simbolik kain tenun Songke ya yang berasal dari Manggarai Barat nih, khususnya di Desa Batu Cermin.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan sari berita. Bantuan paket sembako dari Presiden RI bagi korban gempa disalurkan. Bulog Cabang ND pastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa sangat mencukupi. Bersama saya Joan Para, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Bupati Ende menyerahkan bantuan paket sembako bantuan Presiden RI Prabowo Subianto bagi korban bencana alam gempa bumi di Kecamatan Maukaro. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda bersama Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Infantri Nugroho Susanto, Kapolres Ende dan Kalak BPPD Kabupaten Ende menyerahkan bantuan sembako dari Presiden RI kepada korban gempa di Kecamatan Maukaro pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan bantuan berlangsung di kantor Camat Maukaro dan menyasar masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Setiap paket berisi sejumlah kebutuhan pokok di antaranya beras, gula pasir, margarin, kopi, teh, dan susu. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda mengatakan bantuan dari Presiden RI tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban warga terdampak gempa. Sementara itu, Kepala Desa Kebiranga Yoakim Sumbi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat.
2: Saya selaku Kepala Desa Kebiranga Yoakim Sumbi mengucapkan banyak terima kasih dan profesi yang begitu besar kepada Bapak Presiden yang hari ini kami menerima bantuan dari pusat yang hadir bersama hari ini Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres Ende, Bapak Dandim, Bapak Bupati Ende, dan Camat Bawaria, semua berpusat di Maukaro, di Kecamatan Maukaro, di Aula, di Kompleks Kecamatan Maukaro, yang sudah sudi menyerahkan bantuan kepada 3 warga kecamatan dan hari ini terpusat di Kecamatan Maukaro. Dan sudah disampaikan Pak Bupati bahwa hari ini akan dibagi rata kepada 3 kecamatan, 2 kecamatan, Maukaro dan Bawaria, dan kecamatan akan diteruskan kepada setiap desa. Di Kebrangga yang terdampak itu ada 3 desa, 4 desa yang lebih parah dalam situasi gempa 15 Agustus kemarin. Terima kasih banyak sudah perhatian kepada kami di sini dalam untuk bantuan sembako dan lain-lain. Sangat membantu warga saya.
1: Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait terus melakukan koordinasi dalam penanganan serta pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Kepala Perum Bulog Cabang Ende memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan Rufinus Wula.
3: Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Ende Rizky Paji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 17 Agustus 2026 di Ende. Rizky mengatakan sampai saat ini Bulog Cabang Ende memiliki stok beras mencukupi. Ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang Ende juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan, Bulog Cabang Ende telah berkoordinasi dengan Pemda Ende apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang Ende siap menyalurkan sesuai permintaan.
4: Kami dari Bulog Cabang Ende ini sekarang menguasai beras cadangan pemerintah sebanyak 500-an ton, Bapak, 500-an ton. Dan minyak kita itu kita sebanyak 40-an ribu liter. Jadi, kami sudah berkoordinasi dengan Pemda juga, Pak. Apabila ada permintaan tanggap darurat dengan pemerintah, kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan.
3: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang Ende juga berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 Ende siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Ia menambahkan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten Ende sangat mencukupi total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog Ende sebanyak 590 ton. Sangat mencukupi untuk ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten Ende sampai 2 bulan ke depan. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Warga Desa Nangadero yang terdampak gempa bumi bertahan di beberapa lokasi pengungsian. Saat ini, mereka sangat membutuhkan logistik dan layanan kesehatan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal.
6: Warga Desa Nagaro yang berada di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Desa Eramo, Ngolombai, Kelurahan Danga, Kelurahan Bai 1, dan di Kelurahan Lape. Salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kelurahan Lape, tepatnya di Dede Vuvu yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Sekretaris Desa Nagaro, Paternus Agung Rewabai kepada RRI mengatakan, para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, serta kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat warga berharap adanya bantuan segera dari pemerintah maupun berbagai pihak agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di tempat pengungsian. Selain makanan, warga juga masih mengalami kekurangan tenda, selimut, dan perlengkapan mandi. Keterbatasan fasilitas ini membuat kondisi pengungsian belum sepenuhnya nyaman, terutama bagi warga yang harus bertahan dalam situasi darurat bersama keluarga.
5: Memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita butuhkan, itu yang pertama berkaitan dengan logistik. Karena di sini kita sangat kekurangan, baik itu beras, telur, mie. Terus yang berikut juga kesehatan, karena di sini sampai dengan saat ini belum ada penanganan dari pemerintah berkaitan dengan anak-anak, ibu-ibu hamil, lansia yang memang sudah dari hari Sabtu kemarin kondisi yang sudah kurang baik. Dan juga kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal, dan juga kita kekurangan sekali berkaitan dengan selimut dan juga alat-alat mandi.
6: Bantuan perlengkapan dasar dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan warga selama masa pengungsian. Kebutuhan lain yang mulai mendesak adalah pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Hingga kini warga mengaku belum mendapatkan penanganan kesehatan secara memadai, sementara sebagian pengungsi dari kelompok tersebut dilaporkan mengalami kondisi yang kurang baik. Kehadiran tenaga medis dan layanan kesehatan di titik-titik pengungsian dinilai penting untuk mencegah kondisi kesehatan warga semakin memburuk. Warga Desa Nagaro berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat penanganan di lokasi pengungsian, baik melalui distribusi bahan makanan, penyediaan tenda dan perlengkapan dasar, maupun pelayanan kesehatan. Mereka juga minta pendataan kebutuhan dilakukan secara menyeluruh agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih selama masa dianggap darurat bencana gempa bumi. RRI Andeveri Soo melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya. Kemiskinan perdesaan di NTT masih menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan lapangan kerja dan dominasi sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Laporan Su Imam.
8: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan kemiskinan di wilayah perdesaan masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat desa menghadapi kondisi ekonomi lebih rentan. Dijelaskan, pilihan pekerjaan di desa cenderung terkonsentrasi pada sektor pertanian karena peluang kerja sektor lainnya masih sangat sedikit. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki pilihan terbatas untuk memperoleh penghasilan ketika aktivitas pertanian mengalami kendala atau penurunan hasil.
9: Masyarakat kita di pedesaan itu masih sangat tergantung ke sektor pertanian. Nah, kita tahu sektor pertanian ini kan sangat dipengaruhi oleh musim ya, kalau di NTT curah hujan yang sedikit dan sebagainya, sehingga dari data itu kita 55% masyarakat kita bekerja di sektor pertanian. Artinya ini sektor yang dari sisi produktivitasnya juga tidak terlalu baik karena pertanian kita pertanian tradisional, sehingga produktivitas sektor pertanian itu rendah, tetapi banyak orang di situ, banyak masyarakat penduduk kita yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
8: Ia melanjutkan, kondisi tersebut perlu dipahami ketika melihat persoalan kemiskinan di desa, terutama terkait karakteristik kesempatan kerja masyarakat. Data mengenai kemiskinan perdesaan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang tersedia. Mata Mira menambahkan, di NTT, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu gambaran penting dalam melihat karakteristik kemiskinan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Ketergantungan pada pertanian menunjukkan bahwa struktur kesempatan kerja di desa masih belum banyak menawarkan pilihan dari sektor lainnya.
0: Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penanganan Kabupaten Ende pasca gempa. Menteri Pekerjaan Umum memastikan pemerintah pusat akan memetakan kerusakan dan kebutuhan perbaikan mulai dari jalan, jembatan irigasi hingga penyediaan air bersih. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
10: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mendukung penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Kabupaten Ende. Pemetaan kerusakan akan dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan, mulai dari fasilitas publik dan pembangunan strategis hingga jalan, jembatan, irigasi, serta sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ia mengatakan dirinya telah meninjau langsung sejumlah fasilitas yang terdampak gempa. Pemerintah Kabupaten Ende diminta untuk segera menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan secara tertulis sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.
11: Karena sebenarnya saya butuh listnya, apa aja yang bisa mesti dikerjakan, pembangunan prasarana strategis, terus jalan, jembatan, irigasi, kalau butuh air, pump, sistem penyediaan air bersih, bisa kita juga kerjakan. Tapi tanpa itu pun kita juga sebenarnya kerjakan, tapi kalau ada bimbingan arahan tertulis dari Pak Bupati itu akan baik-baik lagi, jadi kita bekerjanya lebih terarah dan efektif efisien.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menyusun data kebutuhan pasca gempa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai masuk dan akan disalurkan berdasarkan hasil pendataan.
12: Ya, saat ini sedang berproses dan kita harapkan karena Pak Pementri malam ini menginap di Ende, dan kita akan serahkan ke beliau, ya, pada saat sebelum beliau terbang ke Jakarta.
10: Ia menambahkan kebutuhan tenda menjadi salah satu persoalan yang masih dikeluhkan oleh warga, karena sebagian masyarakat memilih tidur di luar rumah akibat masih khawatir terhadap kondisi bangunan. Pemerintah berharap koordinasi lintas pemerintah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga aktivitas di Kabupaten Ende dapat kembali berjalan normal. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Berita terakhir, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende tetap dilaksanakan meski daerah ini masih dalam situasi tanggap darurat bencana. Upacara digelar secara terbatas di Stadion Marilonga Ende, bahkan sempat diwarnai gempa susulan saat pengibaran bendera. Selengkapnya Ricardus Kota melaporkan.
13: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur tetap digelar di Stadion Marilonga Ende, Senin 17 Agustus 2026. Berlangsung dalam situasi tanggap darurat bencana, upacara pengibaran dan penurunan bendera dilaksanakan secara terbatas, masing-masing pada pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Tengah. Meski tanpa kemeriahan, upacara berlangsung hikmat. Namun, suasana sempat berubah panik ketika gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Ende saat upacara pengibaran bendera berlangsung. Peserta dan tamu undangan yang berada di tribun sempat bergegas meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Setelah situasi kembali terkendali, rangkaian upacara dilanjutkan hingga selesai. Hal tersebut diakui salah seorang petugas paskibraka, Jose Lamawato, yang mengatakan sempat takut saat terjadi gempa dalam upacara pengibaran bendera dan peringatan proklamasi.
14: Perasaan kami pas gempa tadi, ya, merasa takut juga, tapi untungnya gempa tadi terjadi pada saat habis pengibaran selesai tadi. Siap.
13: Sementara itu, Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, mengatakan pelaksanaan upacara tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, peringatan Hari Kemerdekaan juga perlu dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.
15: Kita perlu melihat dari sisi keseimbangan, ya. Upaya-upaya penanganan darurat kita laksanakan. Tetapi ingat, ini Hari Kemerdekaan. Tidak berarti kita menyingkirkan yang satu kemudian mendahulukan yang lain, tidak, ya. Dalam rangka kita menjaga keseimbangan itu, maka pelaksanaan apel maupun penurunan itu dilaksanakan secara terbatas.
13: Wakil Bupati Dominikus menegaskan, pelaksanaan upacara tahun ini tidak dilakukan dalam suasana kemeriahan, tetapi dalam keprihatinan dan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah gugur. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: R-I-N-D. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya di sore hari ini saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar kita semuanya. Semoga saya menjumpai pendengar dalam keadaan sehat, dalam keadaan dalam lindungan Tuhan tentunya ya. Walaupun kita masih berada dalam siaga bencana gempa ya, pendengar, pasca gempa, dan kita semua harus tetap waspada dan tentunya jangan terlalu panik ya. Ya, di sore hari ini kami kembali dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani sore Anda bersama keluarga. Dan juga selamat berulang tahun yang memang berulang tahun di hari ini. Semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan rezekinya bertambah ya pendengar. Oke, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani sore Anda. Bagi yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Saya juga mengucapkan selamat sore untuk yang selalu setia bersama streaming kami rri.co.id maupun di kanal resmi kami di aplikasi RRI Digital. Ya, kita langsung saja ya bagi penelpon pertama kita. Selamat di sore hari ini maksudnya ya pendengar. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramlan dari Sambutan Tengah.
0: Halo Kak Ramlan, selamat sore Kak.
1: Iya, selamat sore juga Kak Angel ya.
0: Iya betul, Kak Ramlan.
1: Iya, selamat sore ya Kak Angel ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Gimana kabar nih Kak Ramlan sore ini?
1: Iya, insya Allah sehat. Mudah-mudahan Kak Angelnya pun sebaliknya ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Iya.
0: Oke, sore hari ini minta lagu apa nih Kak Ramlan?
1: Aku minta lagu Yatim Piatu dari Roma Irama.
0: Yatim Piatu dari Roma Irama.
1: Iya.
0: Nah, salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Potramus ya. Salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga. Ya, buat keluarga kita yang kena bencana gempa ya, semoga diberi ketabahan. Semoga adapun keluarga kita yang sudah tidak bisa selamat, semoga ditempatkan di posisi yang aman begitu. Oke, terima kasih Kak Angel untuk semua saja ya Kak Angel ya, tanpa sesuatu satu persatu. Buat Kak Angel, selamat bertugas, tetap semangat ya. Oke Kak Angel, selamat sore, salam Pro Dangdut.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Ramlan. Salam sukses dan terima kasih juga untuk doanya ya sore hari ini. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya masih setia bersama Pro 1 RRIND, kita masih akan hadirkan lagu-lagu Pro Dangdut ya sore hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Kak Yeri.
2: Oi, orang Manggarai langsung tahu nih hancur. Jadi saya pikir bisa lagi kelentong ini nih.
0: Kalau suara Kak Yeri sudah hafal ya Kak Yeri.
2: Iya, saya pikir kan tahu saya kan cuma lewat WA telepon biasa kan kadang tebak salah gitu. Kayak gini nih langsung tembus nih. Saya takut deh.
0: Aduh, ini kira setakut tuh Kak Yeri, bagaimana Nini? Oke, Kak Yeri minta lagu apa?
2: Aman ke gempa?
0: Untuk sekarang masih dalam keadaan aman ya. Semoga kita semuanya ya, dimanapun kita berada, kita selalu waspada juga ya Kak Yeri. Bagaimana di tempatnya Kak Yeri?
2: Iya, nih di Nona Angel punya kampung nih.
0: Oh nih Kak Yeri, sudah nah. Kak Yeri gimana nih di sana? Situasinya aman?
2: Kalau di sini aman, kalau di sini aman sih. Aman.
0: Oke.
2: Hanya yang rumah yang mereka yang rumah batu itu tuh malam-malam itu sudah tidur semua di luar.
0: Iya, betul. Memang semuanya mengungsi di luar, Kak Iri.
2: Iya. Tadi saya penelpon kedua nih, kalau tidak salah.
0: Betul, betul sekali.
2: Tadi pertama siapa?
0: Ada Kak Ramlan. Kak Ramlan dari Buton Tengah.
2: Iya, saya ini tidak, saya tanya soalnya saya lagi tidak pantau, lagi belum ada kuota internet. Hanya ini kebetulan ini saya pakai, saya punya mama punya nomor, kebetulan ada TN sedikit toh.
0: Oke, siap. Semangat ya.
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Minta lagu biar walaupun saya tidak dengar, biar orang lain yang dengar, tidak apa-apa ya.
0: Siap, ya. Mau lagu apa nih, Kak Yeri?
2: Memandangmu dari Ike Nurjana.
0: Memandangmu Ike Nurjana, memandangmu.
2: Iya. Angel, sore hari ini dengan siapa operatornya?
0: Dengan Om Aven Tino Fernandez sore ini.
2: Oke lah. Salam-salamnya pertama-tama spesial buat Nona Angel bersama Bang Aven. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti, dan juga tetap hati-hati ya. Salam yang lainnya untuk Ramla yang baru lewat tadi. Ada Bang Jabut di Calibura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Galiting, ada Sipri di Bu Awai, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bu Anawa, untuk Bang Agus di Papua, Bang Asanto, ada Om Papi di Waluwaru, Ama Marcel di Waria, ada Mama Hilda di Nangamaksa, untuk Bapak Syarifuddin di IPI, Bapak Mikael di Solor, untuk semua anak-anak panti di Dona bersama Ibu Lin, selamat sore, semoga hati-hati dan anak-anak pantinya. Dan singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRIMD tanpa terkecuali, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke, lagunya sudah tersedia kan?
0: Ada, siap.
2: Oke, terima kasih. Walaupun saya tidak dengar, biar saya kasihkan orang lain yang dengar, gak apa-apa.
0: Aman. Oke, terima kasih Kak Yeri. Salam sehat.
2: Sampai berjumpa lagi.
0: Terima kasih kembali. Oke, peringat dimanapun berada yang tentunya masih terus bersama kami ya sore hari ini. Ada Kakak Putra Mos juga tadi yang sempat bergabung, tapi sengir, sudah kembali. Boleh berhubung kembali ya, menghubungi kembali di online WhatsApp. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Halo,
0: selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore.
3: Ini dengan Mbak Angel, sore.
0: Iya, Pro Dangdut, betul.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Irina dari Ruburina Barat.
0: Halo Ibu Irina, selamat sore. Bagaimana kabar sore ini?
3: Kabarnya baik, tapi masih takut nih.
0: Masih belum nyaman ya, betul.
3: Iya, belum nyaman.
0: Belum merasa nyaman, betul sekali. Kita semua juga masih dalam keadaan was-was.
3: Iya.
0: Tetap semangat dan selalu ikuti informasi juga ya, Mamaina ya, di mana pun kita berada, dan selalu dalam lindungannya Tuhan juga.
3: Iya.
0: Bagaimana keadaan di sana nih, Mamaina ya?
3: Mama Erlina.
0: Mama Rina, ya. Di posisinya di mana nih, Mama Rina?
3: Di Ruburina Barat, di Wolokaro.
0: Wolokaro. Okay.
3: Iya.
0: Bagaimana keadaan di sana, aman?
3: Aman sih, tapi masih takut.
0: Untuk rumah-rumahnya masih aman ya,
3: Mama? Iya, masih. Okay, kami belum. Posisi kami ini tidur di depan rumah buat dengan tenda.
0: Iya, semoga ini antisipasi untuk kita semua. Tentunya. Baik, Mama Rina minta lagu apa sore ini, Mama?
3: Lagu Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut.
3: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
3: Untuk adekku Bestian, adek Anggi, adek Astrid, anak Lisa, anak Frit, suami dan anakku yang berada di Jakarta. Untuk adek Genjo bersama istrinya, Yano bersama istrinya, dan semua pendengar Pro 1.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Iya. Oke, baik. Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih Mama Rina. Salam salam sehat, salam sukses. Selalu dalam keadaan sehat juga ya untuk sekeluarga yang ada di sana. Baik, pendengar, kita kepada fans selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Terputus ya. Baik. Kita kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Mama Rio di Keo Tengah.
0: Mama Rio Keo Tengah.
3: Iya.
0: Oke, Mama Rio, bagaimana keadaan di sana Mama Rio?
3: Bagi salam untuk keluarga besar di Nangaroro.
0: Oke. Okay.
3: Keluarga besar di Mbai. Keluarga besar di Riti yang sekarang lagi
0: halo Mama Rio. Halo Mama Rio.
3: Halo.
0: Mungkin bisa agak jauh dari pantauan radio di rumah Mama Rio.
3: Ya rugi, saya rugi. Halo.
0: Iya.
3: Karena kirim salam buat para pengungsi yang lagi berada di posnya masing-masing.
0: Ini Mama Rio. Halo Mama Rio.
3: Iya, halo.
0: Berarti sekarang masih di posko begitu ya Mama Rio?
3: Iya, masih di posko.
0: Oke. Salam untuk semuanya. Salam untuk semuanya ya Mama Rio ya. Semoga sehat selalu. Iya.
3: Semoga
0: cepat
3: sehat, aman.
0: Amin. Semoga badai ini cepat berlalu, musibah ini juga cepat berlalu.
3: Amin.
0: Oke, baik. Mama Rio, selip salam untuk semuanya untuk lagunya. Lama lagu apa nih, Mama Rio?
3: Itu lagu apa tadi yang mau disiapkan?
0: Ada lagu. Iya, ada beberapa lagu yang kami hadirkan. Ada lagu Tak Sanggup Lagi, terus Tentang Rasa dari Ikke Nurjana. Terus ada Aku Bukan Jodohnya. Tentang Rasa dari Ikke Nurjana. Oke.
3: Tidak lupa pula buat kakak berdua yang ada di Bukit Wodepapa Riti. Kakak Ani sama kakak Agus, titip salam juga buat mereka.
0: Oke. Baik, terima kasih Mama Rio untuk salamnya. Salam sehat selalu. Dan kita semoga dalam lindungan Tuhan.
3: Dangdut adalah kita.
0: Amin. Baik, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia ya bersama Pro Satriari ND sore hari ini. Kita masih dengan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Iya, kita kembali telepon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore kembali. Sore.
0: Sore, selamat sore kembali dengan
4: Jawa Timur merapat dan bergoyang.
0: Mas Galuh, selamat sore Mas Galuh.
4: Iya, selamat sore.
0: Oke, Mas Galuh semangat sekali ya. Sore ini gimana nih kabarnya Mas Galuh?
4: Kabarnya baik enggak?
0: Jawa Timur panas ya di sana ya? Halo?
4: Iya, covernya baik.
0: Oke, gimana nih Kak sorenya mau minta lagu apa?
4: Ya udah di anu belum ya?
0: Iya, halo.
4: Lagunya udah di anu belum? Ya, boleh kita bebas lagunya ini.
0: Boleh, minta lagu apa nih Mas Galuh?
4: Cinta Membawa Bahagia aja.
0: Cinta membawa bahagia.
4: Iya, dari Abdal.
0: Mm-mm. Salamnya untuk siapa?
4: Ya, salamnya buat sayangku Sari, ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya ya. Ini ada Sari masuk, Mbak. Boleh kah?
0: Iya, halo, boleh. Mbak Sari, selamat sore.
4: Udah turun, Mbak. Orangnya turun, Mbak. Ya udah.
0: Oke deh, nanti lain waktu yeah. aja ya. Kita ke penelpon selanjutnya yeah. Mas Galuh ya. Yeah. Oke, okay, selamat sore. Ya, kita ke Kakak Putramus sore ini. Selamat sore Putramus.
5: Halo, selamat sore Prodangdut adalah kita Kak Angel.
0: Selamat sore kembali Kak Putramus, gimana kabar nih?
5: Puji Tuhan, kabarnya lumayan baik ya ya.
0: Mm-mm. Gimana di sana?
5: Dan apa gimana Kak situasi di Kota Ende di sekitar Jalan Durian nomor 1?
0: Kalau durian di sekitar RRI ND masih posisi aman ya. Kita juga masih dalam keadaan waspada begitu, Mas lagi Kak Putramus.
5: Ya Kak, mudah-mudahan Kak Angel bersama angkasawan-angkasawati RRI ND ya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin.
5: Ya karena bagaimanapun juga tetap menyajikan berita dan juga hiburan buat para pendengar, jadi semoga tetap hati-hati ya Kak ya.
0: Betul, betul sekali iya. Kak Putramus, terima kasih ya untuk semangatnya. Minta lagu apa sore ini?
5: Lagunya Ikutan Saja ya, bersama teman-teman yang udah minta tadi.
0: Oke.
5: Okay. Salam-salamnya buat semuanya ya yang sudah menyapa. Terima kasih ya buat Ramla di Botan, selamat sore kembali. Dan juga buat teman-teman saya ya yang ada di seluruh daratan Flores, dimanapun saat ini Anda berada, harapan saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
5: Semoga kita tetap menjaga situasi dan kondisi ya, dan semoga kita tetap mendengarkan RRI ya ataupun Pro 3 ya teman-temannya, karena ini merupakan salah satu media yang benar-benar real ya informasinya. Karena selama beberapa hari ini saya sering mendengarkan Pro 3 begitu kalau siang-siang untuk mengupdate perkembangan tentang bencana yang terjadi di tempat kita, khususnya di Nusa Tenggara Timur begitu teman-teman.
0: Oke, amin.
5: Oke, untuk Kak Angel bareng teman-teman
0: baik
5: di studio,
0: iya,
5: ucapkan selamat sore, selamat bertugas, dan terima kasih Kak Angel, selamat sore.
0: Baik, terima kasih ya kembali untuk Kakak Putramu, semoga sehat juga dalam keadaan apapun ya di sana, di bersama keluarga. Dan juga selalu pantau informasi yang kami hadirkan. Dan besok juga untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, besok kami akan hadirkan program Halo RRI, yang dimana Anda boleh menyampaikan aduan terkait dengan dampak dari gempa kemarin ya, yang terjadi di hari Sabtu 15 Agustus 2020. Anda boleh menyampaikan aduannya terkait dengan apa yang mau disampaikan begitu ya pendengar, dan nanti kami akan hubungkan bersama dengan pihak terkait. Oke, kami masih bersama Anda di sore hari ini Pro Dangdut, Dangdut kita ke lagu dulu ya.

menggunakan respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja,

rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan

mobil. Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: kurang lebih 30 menit ke depan untuk Anda. Kita ke penelpon selanjutnya sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut dan Oma Ceril.
0: Iya, selamat sore kembali Oma Ceril.
1: Ini dengan Mikael di Explore.
0: Iya, halo.
1: Halo. Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Angel.
0: Selamat sore kembali. Ada dengan siapa ya sore hari ini, halo?
1: Dengan Mikael di Solor.
0: Halo, selamat sore Bapak Mikael. Bagaimana kabar sore hari ini?
1: Solor aman-aman, panas juga.
0: Masih panas ya, oke. Solor aman di sana ya, Bapak Mikael?
1: Aman-aman. Memang gempanya dapat juga, tapi tidak begitu parah, sedikit aja.
0: Iya. Baik. Semoga tetap sehat juga ya untuk Bapak Mikael sekeluarga di Solor.
1: Amin.
0: Bapak Mikael boleh tahu tadi dengar RRI dari jam berapa nih Bapak Mikael?
1: Ini dari mulai program dari itu.
0: Mm-hmm.
1: Mulai awal.
0: Mulai dari awal program.
1: Tapi baru tembus ini.
0: Oke, baik Bapak Mikael. Salam dari ND ke Solor. Minta lagu apa nih Bapak Mikael?
1: Ya, ini Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
0: Atas Nama Cinta
1: Leo Waldi.
0: Salamnya untuk siapa nih Bapak Mikael?
1: Nama Usul Baide dan operatornya. Hati-hati selalu, waspada dalam buat saudara-saudara yang terdampak dari Maumere sampai Manggarai. Mudah-mudahan tetap

0: Ya, doanya sore hari ini untuk kita semua, semoga dalam lindungan Tuhan. Oke, dimanapun berada, kita masih dengan lagu dangdut sore hari ini ya, pendengar RRI. Dimanapun Anda berada, boleh bergabung di line telepon kami 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp 0821-387-88786. Kita ke penelpon selanjutnya ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah
0: Selamat sore kembali. Ini baru Oma Ceril ya?
1: Iya, betul. Kalau tadi itu orang dari Solor.
0: Oke, bikin saya pikir Oma Ceril sudah pindah di Solor.
1: Oma Ceril sudah kembali ke Ende lagi.
0: Oke, Oma, bagaimana keadaan di rumah Oma? Halo? Oma, mohon maaf, pantauan radio di rumah mungkin terlalu dekat. Ini ada agak noise di studionya Oma.
1: Oh iya.
0: Masih Oma? Halo Oma? Halo?
1: Halo?
0: Sudah aman Oma? Bagaimana tadi sampaiannya?
1: Aman, puji Tuhan.
0: Oke. Suaranya kurang jelas, Oma.
1: Jaringan.
0: Oke, pastinya masih aman ya, Oma ya. Oke, baik. Terima kasih, Oma. Mau minta lagu apa sore ini, Oma Ceril? Mobil dan bensin. Oke. Iya, Oma, mohon maaf sekali, ini di studio masih agak noise sekali dan suara Oma juga kecil sekali. Untuk lagunya, lagu mobil dan bensin, Oma, ya, nanti saya akan hadirkan. Terima kasih, Oma. Salam sehat selalu. Oke, pendengar dimanapun berada di sore hari ini yang tentunya tetap bersama Pro Satriari Ende ya, di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, kita ke penelpon selanjutnya ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore juga.
0: Selamat sore juga, Bapak. Bapak siapa namanya nih, Bapak? Halo? Halo? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini dengan Bung Ipi. Halo, selamat sore, Bung Ipi.
2: Selamat
0: sore. Terputus ya pendengar. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Ini sama Bang Cepas dari Ponggo.
0: Abang Servas mau Ponggo, bagaimana kabarnya Abang Servas?
3: Kabarnya baik.
0: Bagaimana keadaan mau Ponggo? Tempatnya Abang Servas bagaimana keadaannya?
3: Keadaan di mau Ponggo di tempat saya ini memang cukup gawat. Rumah-rumah ambruk.
0: Oke.
3: Kami satu desa itu ada sekitar puluhan rumah yang ambruk. Tetapi dari pihak yang apa belum ada.
0: Oke.
3: Perhatian dari kecamatan, dari kabupaten, belum ada yang respon.
0: Oke.
3: Baik. Masih tak ke tempat kok, bagaimana juga tadi?
0: Iya, iya, Bang Servas. Sekedar informasi juga, hal ini mungkin masih didata ya. Dan boleh juga nanti untuk bergabung di pro di Halo RRI untuk besok nih, Bang Servas.
3: Iya, oke.
0: Boleh disampaikan nanti aduannya bagaimana, dan kalau misalnya ada dokumentasi foto berupa video juga boleh dikirim ke nomor Pro Satriari Ende di line WhatsApp.
3: Iya, oke.
0: Baik. Senang asa sehat selalu ya Bang Servas, keluarganya di sana. Iya. Semoga tetap waspada, jangan terlalu panik. Semoga hati-hati juga untuk semuanya. Oke, Bang Servas, mau minta lagu apa sore hari ini?
3: Di balik

0: Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk semua teman-teman yang kena dampak gempa bumi di dari Larang Tuka sampai di Labuan Bajo. Selamat sore semua, berhati-hatilah dan gempa susulan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Amin untuk doanya ya. Semoga kita semua dalam keadaan selamat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, dimanapun berada yang tentunya tetap bersama Prosat RRND sore hari ini. Waktu kita ya kurang lebih 20 menit ke depan di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih juga untuk doanya, semua lagu-lagunya juga. Semoga terhibur ya untuk semua pendengar RRI. Kita masih dengan lagu dangdut sore ini ya. Ya, kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Aduh, suaranya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bunda Ima.
2: Iya, Dek Christine.
0: Dengan Angel, Bunda.
2: Angel, aduh, sorry ya. Soalnya belum bisa pantau ada Angel. Jadi,
0: okay.
2: Ya, karena suara mirip-mirip banget, jadi.
0: Kami penyiar ini kadang-kadang mirip ya.
2: Iya, sekalipun orangnya beda ya, tapi suaranya hampir mirip-mirip.
0: Karena satu mikrofon. Oke, okay. Bunda Ima, minta lagu apa sore? Dan juga saya boleh tahu nih kondisinya Bunda Ima di mana nih sekarang nih, Bunda? Memera ya?
2: Kalau Bunda sekarang lagi baik-baik saja, Dek. Semoga kita semua baik-baik ya.
0: Amin.
2: Kita turut mendoakan yang terkena bencana gempa ya. Semoga dikasih kekuatan, penghiburan bagi yang berduka.
0: Amin.
2: Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai keluarga yang ditinggalkannya.
0: Betul, amin.
2: Yang luka-luka semoga cepat sembuh dan kembali bersama keluarga masing-masing di rumah.
0: Iya.
2: Ya, lagunya apa ya? Keagungan Tuhan lah. Ya, keagungan Tuhan, karena kebesaran Tuhan bisa terhindar dan kita bisa selamat ya di hari Sabtu itu yang begitu dahsyat gempanya, tapi Tuhan masih menolong kita semua ya.
0: Amin, betul. Dan doanya
2: salam kemerdekaan, merdeka.
0: Salam merdeka. Amin, luar biasa Bunda Ima. Salam sehat selalu Bunda untuk sekeluarga di sana.
2: Amin, terima kasih Adik Angel. Semoga kru-kru Pro Satu Ende semua dalam keadaan yang sehat.
0: Amin. Oke Bunda, terima kasih untuk sapanya.
2: Salam dulu ya.
0: Oke.
2: Boleh salam-salam.
0: Oke, kiranya tadi sudah salamnya.
2: Jangan dong, sekali-kali gabungkan biar salam-salam teman-teman. Oke, salam pertama tentunya buat Ade Angel bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Buat Oma Ceril sekeluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi, ada Adik Yeri, Om Marcel, selamat sore. Ada Bapak Ingrid, Bapak Mana, Bapak Maksi, Bapak Ustaz Abdullah, Manur Sia, selamat sore. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Putra Tengah di Pakpak, ada Oma Depa, Bunda Wigati di Wonosobo dan Jakarta, ada Bang Lei juga di sana di Kalimantan Utara. Dan teman-teman yang ada di Momere semuanya ya tanpa terkecuali. Selamat sore semua, salam sehat dan salam kemerdekaan. Semoga di tahun 81 ya Indonesia tetap selalu semangat dan punya keadilan dan sejahtera bagi masyarakatnya.
0: Amin, doa yang luar biasa.
2: Terima kasih
0: kembali Bunda Ima.
2: Selamat sore,
0: sehat selalu. Iya, pendengar dimanapun berada, kita masih dengan lagu dangdut ya. Oke, kita ke Bapak Manda dulu. Selamat sore Bapak Manda, sehat?
3: Selamat sore Adik Angel, sehat selalu.
0: Oke, Bapak Manda bagaimana kabarnya di sore hari ini?
3: Kabarnya untuk sementara kami lagi update data gempa bumi ini pada hari ini tanggal 18 Agustus 2026 yang diminta dari berbagai instansi, tapi tetap stand by di lokasi untuk mendata semua kerusakan-kerusakan yang dialami oleh masyarakat di desa kami, khususnya di desa Bayan nomor 5 Anur di sini. Ada Angel.
0: Oke, luar biasa. Semoga bantuannya juga sampai ke masyarakat yang terdampak begitu ya, Bapak Manda ya.
3: Ya, amin amin ya, semoga begitu.
0: Mm-hmm. Baik, Bapak Manda minta lagu apa sore ini?
3: Lagu Roni, Abang Roni.
0: Abang Roni, ya?
3: Ya. Lagu Abang Roni, ada minta request dari teman-teman nih, Bang Roni.
0: Oke, luar biasa, Abang Roni nanti saya akan hadirkan. Mm-hmm. Salamnya ya. Untuk siapa nih, Bapak Manda?
3: Ayo, buat kru-kru semuanya di desa ini lagi sibuk buat data untuk gempa bumi, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Untuk bencana semoga lekas selesai dan berakhir.
0: Iya.
3: Dan juga buat masyarakat Maonori sini yang akibat dampak gempa bumi, semoga mereka tetap sehat selalu dan tetap selamat dalam menghadapi cobaan. Dan juga buat saya tidak menyapa satu persatu buat kru ini dan juga PSR ini semuanya, dia mengucapkan selamat sore, sahabat semangat walaupun kita diguncang dari berbagai cobaan dan juga bencana, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Buat tadi Angel bareng di bawah fungsi, selamat bertugas, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, selamat sore kembali kami sapa juga untuk semua pendengar RRI dan juga Bapak Manda yang sedang sibuk ya untuk mendata beberapa bangunan yang sudah rusak ya pasca gempa di hari Sabtu kemarin. Sukses selalu. Baik, pendengar dimanapun berada, kita ke penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus kembali. Oke, dimanapun berada, terima kasih untuk sapaannya sore hari ini ya pendengar, dan juga sukses selalu dalam pekerjaannya, tetap semangat ya walaupun masih dalam keadaan pasca gempa ya pendengar, kita masih merasakan juga gempa susulan, semoga dalam keadaan berhati-hati dan selalu waspada. Oke, kita ke penelpon terakhir. Selamat sore.
4: Selamat sore Kak Angel.
0: Iya, selamat sore. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dengan
4: kembali lagi dengan saya Putramus.
0: Oke, Kak Putramus tadi. Gimana Putramus? Lagunya tadi belum ini ya?
4: Iya Kak Angel, bukan minta lagu dangdut ya. Saya minta lagu ketika nanti habis Pro Dangdut, Kak Angel bisa tidak putarkan lagu untuk kita renungkan dari Ebi Giade. Nanti selepas Pro Dangdut kalau ada waktu ya.
0: Oke, siap. Untuk ya, kita renungkan.
4: Nanti kalau misalnya ada waktu selepas Pro Dangdut, tolong putarkan lagu untuk kita renungkan dari Ebi Giade ya.
0: Betul, oke, siap.
4: Oke, buat Kak Angel, terima kasih. Selamat sore, selamat sukses.
0: Terima kasih kembali Kak Putramus, sukses selalu, sehat selalu ya untuk sekeluarga. Baik pendengar RRI dimanapun berada, itu tadi ya sapaan hangatnya dan juga doa kita bersama. Semoga rencana ini cepat berlalu dan kita juga masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan baik, tanpa adanya rasa khawatir, was-was, panik, semuanya itu hilang ya pendengar. Kita semua bisa bekerja dengan dalam keadaan yang aman. Oke, terima kasih juga untuk doanya semua dimanapun berada di sore hari ini. Di pukul 16 nanti juga kami akan hadirkan program Kentongan ya pendengar. Kita akan hadirkan bagaimana mitigasi bencana gempa bumi, kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan untuk Anda. Tetap bersama kami Prasat RIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kami akan hadir kembali dengan informasi cek fakta. Beredar unggahan dari akun Facebook layanan BPJS gratis terbaru yang mengklaim tersedia pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026. Unggahan ini mengajak masyarakat beralih dari BPJS Mandiri ke program BPJS gratis melalui tautan yang tercantum di bio akun. Namun dilansir dari tanbackhoax.id, hingga Senin 17 Agustus 2026 lalu, unggahan ini telah disukai 116 akun, mendapat 37 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 10 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian mengakses tautan yang disantumkan dalam unggahan untuk memeriksa kebenarannya. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan tautan ini mengarah ke formulir yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Pengguna kemudian diminta memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram yang mengindikasikan kemungkinan modus phishing atau pencurian data pribadi. Nah, pendengar, informasi ini tentunya merupakan informasi hoax, dan tautan yang beredar bukan merupakan saluran resmi pemerintah untuk pendaftaran BPJS Kesehatan dan berpotensi menjadi sarana penipuan atau phishing. Jadi unggahan ini, tautan pendaftaran Kesehatan Gratis 2020, merupakan konten tiruan. Anda boleh ketahui informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya.

0: revisi dulu. Eh Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu. Ya ya ya ya.
1: Pendengar RRI dimanapun berada di program Kentongan, pada sore hari ini kita akan hadir kembali dalam program mitigasi bencana gempa bumi, kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan. Untuk itu kami akan hadirkan keruan dengar Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan kami Dito Utama dan juga operator studio Pak Isareng untuk menemani Anda pada sore hari ini. Kami masih bersama Anda, Prosat RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Gempa itu sebenarnya dapat diminimalkan ya jika kita memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik. Lalu bagaimana kita memahami risiko gempa? Apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi? Inilah yang kita akan bahas ya dalam program Kentongan hari ini dengan topik mitigasi bencana gempa bumi, kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan. Dan telah hadir di ujung telepon ya bersama kita di dalam ruang dengar Anda narasumber yang sangat kompeten di bidang kebencanaan, yakni Bapak Yohanes Gregorius Solang Demo STMM selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata. Dan kita akan sapa terlebih dahulu atau biasa dipanggil Bapak Andris Koban ya. Selamat sore Pak Andris.
3: Selamat sore. Salam buat
2: RRI. Baik, terima kasih Pak sebelumnya ini. Iya, sudah meluangkan waktu deh untuk kami ya di Prosat RRI ED. Dan pastinya kita akan mengedukasi ya dari mitigasi bencana gempa bumi kepada pendengar semua. Oke, kita langsung saja ya Pak Andris ya. Siap. Oke Pak, karena kita topik di hari ini itu gempa bumi. Beberapa waktu lalu kebetulan ya di Lembata Pak ya, di wilayah Bapak ini itu terjadi juga gempa bumi.
3: Dan maksudnya pada umumnya berada pada pertemuan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Nah itu lempeng yang besar. Sementara di dalam Indonesia Tenggara Timur dan hampir di semua pulau itu ada sesar-sesarnya tersendiri. Kita punya sesar yang cukup aktif yaitu sesar Flores di utara Pulau Flores membentang dari Labuan Bajo sampai ke Lembata bertemu dengan sesar Ruder yang dari Alor. Nah itu kita punya pengalaman tahun 1992 gempa dan tsunami di Maumere. Kemudian juga ada satu gempa yang lain yaitu gempa jadi konik itu karena pertama
4: Mr. Andres, yes, ready, okay, sir, because our topic today is earthquakes. Some time ago, coincidentally, yes, in Lembata, yes, in your area, there was also an earthquake, and we should be here for education. We can convey to the listeners first, sir, that the public knows that an earthquake is a vibration on the surface. This can be explained, sir. What exactly is an earthquake and how does it occur?
3: Persinggungan antara simple terms, sir. Sesar, lempeng besar, lempeng samudra dan lempeng gunungan atau di pertemuan sesar dan aktivitas tektonik lainnya yang misalkan ada impian yang besar di masing-masing pulau gitu. Jadi itu yang belum data belum kemudian itu tiga hari rata-rata ada terjadi aktivitas kegempaan aktivitas tektonik. Nah ini yang kalau di Lembata itu 2012 itu sampai menyebabkan tiga desa mengungsi di Bolivang dan kemudian 2017 juga. Nah itu berada di utara Lembata, Berasnya sampai Beras Timur, Maumere dan lain-lain. 2017.
2: Oke, baik Pak.
3: Nah kalau gempa vulkanik itu kan aktivitas vulkanik gunung itu. Kalau di Lembata punya, kita di NTT, di jalur luar ada gunung. Ada banyak gunung api, yang aktif, gunung api yang baru kita dalam berita itu Dr. Bilik Belaki dan Bobo Polok di Lembata. Di Lembata sendiri ada dua gunung api yang di darat yaitu Lewotolog dan Ileburung, yang posisi Ileburung itu aktif normal dan Lewotolog di posisi level 2 siaga, artinya gunung api Batu Tarang dan Kobal. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang dulu termasuk menimbulkan gempa dari gempa ini. Terdata di beberapa hari terakhir itu hampir 3.000 gempa tertinggi aktivitas vulkaniknya, 2.976 yang kita dapatkan informasi dari PVMBG atau pos pengamat gunung api. Jadi itu bagi pemirsa Pro 1 RRI Indra yang bertugas ke tempat kita, para junior tahu tektonik tapi juga ada vulkanik. Jadi juga ditanya ada longsoran, entah longsoran di darat, dalam tanah maupun di laut yang juga menimbulkan gempa.
2: Oke. Okay. Baik. Berarti gempa itu ada dua jenis ya, tektonik dan vulkanik, seperti itu Pak ya. Oke Pak. Saat ini kita sudah secara teknologi ya, kita masih terus berkembang Pak. Apakah jika bencana gempa itu kan memang kita tidak bisa menghindari, itu namanya sebuah bencana ya. Nah, tetapi dengan kemajuan teknologi itu Pak, apakah gempa bumi itu bisa kita prediksi ya atau dideteksi sebelumnya ya, jika itu akan terjadi begitu, khususnya untuk yang tektonik ini Pak. Karena ini sering terjadi ya, karena kalau tektonik itu efeknya lebih besar seperti itu Pak ya.
3: Ya, sebenarnya termasuk dengan vulkanik itu dia ada aktivitas baru pos pencatat pos pengamat gunung api mencatat aktivitas kegempaan. Nah, untuk tektonik itu cukup bersyukur bahwa BMKG mempunyai peralatan-peralatan yang makin modern, dikubarin dan makin banyak sehingga semakin presisi. Pengalaman kemarin yang gempa Lembata Lampin Api 2026 pukul 23.27 waktu Indonesia Barat, itu begitu terjadi goyangan. Waktu itu kita di MMI 3 dan MMI 4 setelah kerusakan itu sebelumnya kan kita sebelumnya BMKG itu kan 5 menit baru sampai. Nah, sekarang sudah 1 menit sudah datanya sudah masuk.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi ya dengan pengetahuan yang semakin cepat, karena gempa tidak bisa diprediksi. Posisi hari ini ya, untuk informasi untuk seluruh dunia, memang belum ada peralatan teknologi yang memprediksi bahwa gempa terjadi kapan, hari, tanggal, jam, di lokasi mana, itu belum.
2: Okay.
3: Tetapi peralatan sudah menginformasikan begitu terjadi gempa, kita sudah memberikan informasi lebih awal. Nah, pengalaman kemarin 1 menit sudah terinformasikan dan kita bisa prediksi dia berdampak tsunami atau tidak.
2: Oke, baik Pak. Baik, ini ya karena sebuah bencana ini kan bisa tiba-tiba terjadi ya. Memang seperti gempa itu berarti begitu kan. Dalam arti masyarakat itu memang harus serba menyiapkan Pak. Dan juga tidak hanya masyarakat, semua elemen. Dalam arti untuk meminimalisir resiko nanti yang terjadi. Makanya kita harus mitigasi bencana seperti itu Pak ya. Dan jika dari Pak Andres itu melihat masyarakat saat ini itu dalam kesiapsiagaannya itu seperti apa Pak ya, untuk khususnya di Flores ini Pak ya, dan NTT lah.
3: Iya, itu di NTT itu kalau sederhananya itu tahu dan siap. Pertama tahu tentang kegempaan itu dan kemudian siap apabila gempa itu terjadi. Yang pertama tentang ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini termasuk informasi, akses informasi itu. BMKG, BPBD atau lembaga yang memang ditunjuk dan dipercaya untuk memberikan informasi. Kalau kita masih tahu gempanya terjadinya di mana, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Misalkan di lembah tertinggi, itu sangat dangkal, antara 1 sampai 24 km kedalamannya. 1 km sampai 24 km. Paling banyak yang kegempaan yang sebanyak hampir 16 kali pada tanggal 8 sampai tanggal 10 itu rata-ratanya di kedalaman 1 sampai 24 km paling banyak yang dangkal. Jadi kalau kita tidak mempunyai pengetahuan itu, nah itu ada risiko dampak lanjutan, apakah bilang itu kita bisa berisiko terdampak terhadap tsunami. Yang kedua, pengetahuan kita tentang konstruksi rumah.
2: Oke.
3: Okay. Ada yang bilang kalau gempa itu tidak berbahaya, yang berbahaya adalah ke konstruksi rumah, ke rumah tinggal. Dan memang rata-rata pada umumnya rumah di NTT, terlebih rumah-rumah yang lama, itu konstruksinya konstruksi yang tidak tahan gempa. Sebenarnya orang tua dulu mempunyai konstruksi rumah yang lebih ramah, yang menggunakan kayu, rumah panggung, dan lain. Nah, cuma karena kita dengan perkembangan budaya, sosial, dan lain-lain, kemudian orang membuat rumah tinggal dari bata, dari semen, tetapi tidak diikuti dengan pengetahuan tentang konstruksi rumah yang tahan gempa. Jadi kita kemarin di Lembata itu ada 35 rumah yang rusak dan satu masjid. Itu memang konstruksi rumah di terutama di desa Babok Kerong itu itu karena dia jarak antara kan itu gempanya dia di seputaran Tanjung di Lamakira ya di ujung timur Pulau Solor, seputaran situ sampai di Terong di Adonar, jadi dekat sekali dengan Lembata. Nah itu desa yang terdampak kemarin itu berdiri di atas tanah yang tidak solid, yang berpasir, kemudian konstruksi rumahnya tidak bertulang, tidak tahan gempa.
2: Oke.
3: Okay. Jadi itu yang berisiko. Jadi kemudian kita dorong untuk mitigasi non-struktural. Jadi ke keluarga tangguh bencana. Jadi walaupun posisi sekarang rumahnya belum direkonstruksi dari rumah batu menjadi rumah yang tahan gempa atau rumah kayu, tetapi kemampuan kesiapsiagaan dari masyarakat untuk menyelamatkan diri, apalagi gempa tengah malam, dari dalam rumah sampai ke titik kumpul, kemudian dari titik kumpul

0: kita lihat karena dari keluarga yang rata-rata 5 orang, kemudian jadi desa itu kesenjangannya terlalu jauh. Kemudian setelah itu kita punya pendekatan kebijakan namanya BASTANA, Basis Tangguh Bencana.
1: Okay.
0: Jadi pendekatannya ke RT, atau kalau Katolik ke KBG, atau ke Muslim ke Kabila. Jadi sekitar 10 rumah yang diberikan pengetahuan mitigasi kesiapsiagaan itu.
1: Oke, okay. Baik Pak, seperti itu bentuknya Pak ya. Oke Pak, kita jika bicara gempa bumi ini Pak, sebenarnya faktor apa Pak yang membuat dampak ini menjadi lebih besar ya? Maksud kami dampak gempa bumi ya, apakah ini dari kekuatan gempa atau kesiapan masyarakat? Termasuk kesiapan masyarakat itu dalam arti seperti yang Bapak sebutkan tadi, konstruksi bangunan seperti itu Pak. Sebenarnya apa ini Pak untuk yang membuat dampak ini menjadi lebih besar?
0: Ya, dampak atau resikonya besarnya, risiko terutama pada korban jiwa. Risikonya itu kan terhadap alam, lingkungan, sarana, prasarana, infrastruktur, kepada jiwa manusia, terhadap sosial, budaya, ekonomi, finansial. Dampak-dampaknya kan terhadap itu. Nah, risiko itu menjadi besar apabila kita sudah tahu bahwa ancamannya jelas ini, gempa itu di NTT setiap hari rata-rata terinformasikan ada kejadian gempa. Jadi kita sudah tahu ancaman, tetapi kita juga mengetahui kondisi kerentanan kita. Kerentanan itu dari segi pengetahuan, dari segi alam lingkungan yang tidak mendukung, misalkan kita tidak punya jalur evakuasi, punya tempat kumpul, atau konstruksi struktur rumah. Nah, jadi karena kerentanan itu semakin tinggi, itu resikonya semakin besar. Jadi resikonya bisa kita turunkan, walaupun ancamannya tetap ada dan kuat, tetapi kerentanannya kita turunkan atau kapasitasnya yang kita naikkan, kemampuan. Jadi kalau kemampuannya ditingkatkan, berarti ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Kalau kapasitasnya tinggi, berarti kerentanannya akan kurang. Contoh, misalkan kita sudah tahu bahwa di wilayah NTT sering terjadi gempa. Ada sesar, ada berada di pertemuan antara lempeng benua. Dalam masing-masing kabupaten kita itu juga ada sesar-sesar di pulau kita masing-masing. Tapi resiko kegempaannya kan tinggi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kan kita harus membuat konstruksi rumah yang kuat. Nah, itu dia punya kapasitas. Tetapi kalau rumah itu sudah dibangun lebih dulu dengan konstruksinya yang demikian, berarti yang ditingkatkan adalah kapasitas personal yang punya kemampuan untuk menyelamatkan diri. Jadi walaupun rumah yang rusak, tapi risiko korban jiwanya yang tidak ada atau zero korban jiwa.
1: Oke.
0: Okay. Itu pengetahuan-pengetahuan ini harus di keluarga tangguh bencana, di sekolah aman bencana, di rumah ibadah tangguh bencana, di desa tangguh bencana, kecamatan tangguh bencana. Tidak bisa kita mulai di saat ini, kita tidak bisa menunggu kondisi korban atau resikonya besar baru kita mulai bergerak. Kita mulai bergerak sekarang dengan pendekatan kepada langkah-langkah. Kalau bencana kita tidak bisa cegah dia, tetapi bisa mitigasi dan kesiapsiagaan.
1: Oke, okay. Baik. Ini memang masyarakat ini wajib tahu ya bahwa jika menghadapi gempa itu seperti apa itu pastinya Pak ya. Dan gempa itu kan kadang datangnya tiba-tiba. Ini tadi sebuah mitigasi sebelum gempa ya. Sebelum gempa terjadi kita memang harus siap siaga semua ya untuk sosialisasi. Dan salah satunya di program Kentongan ini Pak. Dan ini kita juga bisa mengedukasi masyarakat ya. Jika saat terjadi gempa, itu sebaiknya apa Pak yang dilakukan oleh masyarakat luas Pak, termasuk kita ini? Dan juga apa yang dilakukan setelah pasca gempa agar kita tetap aman sesuai dengan yang Bapak bicarakan tadi, yakni zero korban ya, seperti itu.
0: Iya. Yang Yang pertama

0: itu gempa yang tidak berdampak tsunami, jadi kita tinggal mengevakuasi diri dari konstruksi gedung yang tidak kuat ke area yang lebih luas. Nah sekarang kita juga harus punya pengetahuan bagaimana mengevakuasi diri. Kadang-kadang karena panik itu kita tidak tidak mengevakuasi diri dengan baik. Kalau kemudian kalau kita tidak sempat mengevakuasikan diri, berarti kita harus berlindung di misalkan di bawah meja atau di tempat yang kuat. Jadi sebenarnya dengan pengetahuan masyarakat yang tadi saya bilang juga harus tahu bahwa kita berada di daerah yang zona gempanya cukup aktif. Berarti setiap kita begitu memasuki salah satu ruangan, itu ruangan baru misalkan, itu kita sudah melihat, oh ini saya berada di posisi mana, kerentanan gedung ini di mana, ketika nanti evakuasi di mana. Oleh karena itu misalnya dorongan kita juga pada setiap kali pertemuan-pertemuan bersama itu ada safety briefing atau informasi peringatan. Nah pengetahuan itu yang, nah kalau di rumah berarti, nah termasuk perabot-perabot yang berisiko kaca, lemari kaca, jendela kaca, semua itu kan yang berisiko. Sudut-sudut meja yang tajam atau meja yang berkaca, nah itu penempatan-penempatan juga harus membantu untuk tidak menimbulkan risiko. Nah, kalau kemudian kita keluar di titik kumpul rumah ini, kita asumsikan kita di rumah ya, di rumah. Kalau kesana di kantor kan kita punya titik kumpul di kantor, misalnya di kantor RRI, berarti pada saat gempa di mana titik kumpul kantornya. Tetapi kemudian yang tahu yang berikut kan kita mendapatkan informasi, oh ini berdampak tsunami. Nah kemudian kalau ada tsunami berarti kita mengevok, kita juga tahu titik kumpul keluarga atau titik kumpul di kantor, menuju ke titik kumpul umum atau tempat evakuasi akhir ya. Nah itu melewati jalur yang mana, orang juga kan tidak tahu nih, oh saya mau cepat saya bawa kendaraan, padahal sebenarnya kalau membawa kendaraan itu justru yang lebih menghambat. Kemudian tidak boleh menyisir sejajar arah pantai, arah di ketinggian. Pengetahuan-pengetahuan ini yang harus menjadi familiar. Kalau di Jepang kan sudah terus rutin dilakukan evakuasi. Sementara di kita ini kan rata-rata baru 1 tahun itu di hari kesiapsiagaan bencana HKB. Tahun 2006 ini dilaksanakan di Aceh. Dan jadi puncaknya tanggal 26 itu seluruh masyarakat itu tanggal 26 itu sudah secara mandiri melatih diri untuk evakuasi. Nah jadi pengetahuan-pengetahuan itu yang sekarang tidak bisa. Kalau dulu kan bilang gempa bencana jangan dibicarakan, nanti terjadi. Gempa jangan diomong, nanti terjadi. Sekarang paradigma baru tidak bisa, harus dibicarakan supaya orang siap, orang tahu dan siap.
1: Betul sekali Pak Andres. Ini tadi salah satu mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang sudah disampaikan dengan Pak Andris. Dan Pak Andris sendiri ini salah satu kepala BPBD Lembata ya. Selama ini apa Pak kendala dalam proses mitigasi bencana ataupun dalam penanganan kebencanaan khususnya di gempa bumi di Lembata Pak?
0: Ya pertama itu pandangan tradisional itu yang tadi saya bilang, karena orang bilang jangan sibuk, jangan urus, jangan bicara tentang gempa bencana, nanti dia akan terjadi. Nah, ya. Jadi kadang-kadang kita ke desa, kita ada hambatan-hambatan. Tapi sejalannya waktu, kayaknya sudah mulai orang, mulai sudah memahami, karena di media, televisi maupun di radio, termasuk Pro 1 RRI juga selalu menginformasikan tentang kebencanaan. Nah ini kami dari Lembata senama-senama mengucapkan terima kasih untuk Prosatu RRI ini yang selalu perhatian untuk Lembata dalam konteks kebencanaan, karena ini bagian juga edukasi, karena semua harus,
1: betul sekali ya,
0: harus mempunyai pemahaman bahwa ini semua harus tahu dan siap lebih dulu. Oleh karena itu harus dibicarakan, didiskusikan pengetahuan dan kesiapan itu sebelum bencana. Jadi itu satu kendalanya. Yang kedua itu di sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan.
1: Okay.
0: Nah itu memang perlu, karena masyarakat kalau di dalam standar pelayanan minimal harus mendapatkan informasi kebencanaan sesegera mungkin, atau peringatan dini itu harus diketahui lebih dulu. Nah, kita masih juga kendala pada hal-hal tersebut. Kalau keuangan kan memang klasik, mau berapa banyak pun tetap kurang, tetapi memang ini perlu kerja kolaboratif multi pihak, multi sektor, para pihak semua, termasuk media massa, termasuk media ini adalah salah satu pilar utama di dalam kerja-kerja penanggulangan bencana.
1: Baik, Pak.
0: Nah, itu RRI sudah mulai berharap media-media yang lain juga lebih sering seperti Persatu RRI ini.
1: Oke. Baik, itu salah satu kendalanya, Pak. Jadi memang kita juga harus mengubah sebuah paradigma ya, atau cara berpikir dari masyarakat itu, bahwa gempa bumi itu maksud kami bencana ya, Pak ya, khususnya bencana menyeluruh ya, itu harus kita bahas. Dalam arti dibahas itu kita harus siap membahas dengan siap siaga ya, itu Pak ya. Itu sebagai PR juga artinya, Pak ya.
0: Betul, karena kita hidup di zona bencana.
1: Iya.
0: Zona BNPB. Jadi kita tidak ada pilihan mau menghilangkan bencana atau kita yang menghindar, mau menghindar kemana. Jadi pilihan itu adalah hidup harmoni dengan ancaman.
1: Betul
0: hidup
1: sekali.
0: Harmoni dengan ancaman artinya ya kita hidup normal seperti biasa, tapi kita tahu bahwa kita hidup di daerah yang berisiko, jadi kita harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan, atau tadi saya bilang tahu dan siap. Lebih lama, semakin lama semakin kuat, semakin bisa, supaya resiko terutama diri sendiri dan keluarga itu tidak menjadi korban.
1: Oke.
0: Dan yang kita sendiri yang harus bisa menyelamatkan diri sendiri atau orang terdekat, keluarga. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri? Karena kita tidak punya pengetahuan, atau kita tidak tahu di mana titik kumpul, berkumpul dan semacam. Nah, padahal kita tahu bahwa gempa ini terus terjadi dan sesekali besar akan besar. Pengalaman menimbulkan tsunami juga sudah terjadi. Tetapi kita tidak cepat bersiap, berarti kita hidup di area-area zona kawasan rawan bencana tsunami, rata-rata di pesisir. Seluruh NTT ini kan berisiko terhadap, bukan rata-rata, semua
1: wilayah
0: desa pesisir di NTT itu berisiko terhadap tsunami yang ketinggiannya kurang dari 30 meter.
1: Oke. Baik, Pak. Tapi akan tetapi kalau gempa yang ada di NTT itu, Pak, jika kita kaitkan dengan tsunami ya, apakah semua mungkin ada gempa yang mungkin berpotensi juga, Pak? Jika saat ini sering terjadi itu.
0: Kalau gempanya dangkal dan kalau hitungannya itu kan kurang dari 10 kilo di atas 6 skala Richter. Ya, tetapi kalau dia dangkal dengan 4 skala Richter misalnya gitu, tapi pada desa-desa terparah bencana kami kemarin di Bawah Kerong itu kan desanya hanya 1 meter di atas permukaan laut. Ombak besar biasa saja kan juga naik, apalagi kan ini kan dipicu oleh tsunami. Kita tidak tahu tsunami itu akibat karena tektonik, vulkanik, atau longsoran bawah laut.
1: Oke, Pak.
0: Nah, jadi orang tidak boleh takut hidup di daerah yang berisiko ancaman, tetapi juga tidak boleh tidak menyiapkan diri secara baik untuk kondisi darurat.
1: Oke. Baik, Pak. Ini karena kita di topik sore ini yakni mitigasi gempa bumi. Nanti mungkin kita di lain waktu bisa membahas mitigasi terkait dengan tsunami ini, Pak. Oke.
0: Siap.
1: Baik, Pak. Dan ini terakhir ini, Pak. Pak Andris. Ada pesan dari Pak Andris, pesan kuat ya kepada seluruh masyarakat ini agar tidak panik ini, tetapi tetap siap menghadapi gempa bumi. Bahwasannya bencana itu kita tidak bisa menghindari ya, dan itu jika terjadi ya kita tidak bisa menghindari, akan tetapi kita harus siap. Pesannya apa, Pak, terkait dengan hal itu?
0: Pesan kata kuncinya dua tadi, tahu dan siap.
1: Oke.
0: Ya, tahu dan siap itu tidak bisa harus melalui proyek. Maka tidak bisa bilang hanya mengatakan saya tahu dan saya siap, tapi ada sebuah proses pembelajaran dan proses persiapan yang terus berjalan dan tidak berhenti. Nah, misalkan kalau kita punya pengalaman, punya cerita tahun 2024, Desember 2024 tempat di Aceh itu ada sebuah pulau di tengah laut, Pulau Sumeleu. Nah, itu mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang terus dikembangkan yang namanya SMOL, dan dikembangkan lewat media kesenian dan media diskusi dan lain, sehingga pada waktu gempa Aceh itu korbannya hanya 6 orang dari ribuan orang di pulau itu, padahal paling dekat dengan pusat tsunami. Jadi memang tidak bisa kita hanya bicara omong bilang saya tahu dan saya siap, tetapi mulai dari diri sendiri atau minimal di keluarga harus mempunyai rencana-rencana kontingensi atau rencana kedaruratan, juga rencana kesiapsiagaan untuk sebuah jenis ancaman yang berdampak di rumah. Karena ini konteksnya kita ngomong gempa, berarti kalau gempa risiko rumah sayanya ini di mana, yang berisiko saya evakuasinya di mana, nanti keluarganya itu bertemu di mana, kalau memang evakuasi secara umum kita bertemu di mana, itu saya. Jadi kalau pesan saya yang terakhir, bahwa kita semua warga masyarakat NTT harus tahu dan harus siap untuk urusan bencana, dan semua harus bergerak.
1: Baik, siap Pak. Ya, jadi memang harus tahu dan siap, dan semua harus bergerak, kuncinya itu Pak ya. Oke, baik Pak Andris. Ini terima kasih banyak ini untuk waktunya di sore hari ini Pak, karena kita sekarang juga sudah di penghujung waktu ya, untuk program kendongan di sore hari ini nih Pak Andris.
0: Oke. Terima kasih untuk Persatu RRI Anda. Salam untuk semua pendengar RRI Anda, jaya selalu.
1: Amin,
0: dan
1: amin.
0: Dan nama pemerintah dan kami semua masyarakat lembaga sangat berterima kasih untuk RRI Anda yang selalu baik, punya perhatian khusus untuk lembaga dalam konteks kebencanaan.
1: Oke, baik. Dan sama-sama Pak, kami semua dari RRI Anda juga salam balik untuk BPBD Lembata dan juga pemerintah Kabupaten Lembata dan seluruh masyarakat Lembata Pak.
0: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ini. Selamat sore Pak Andris, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Oke, terima kasih.

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja,

rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika

rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua.

stabil. Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Ratambua untuk Anda.
1: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Warta Berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 24 orang narapidana mendapat remisi RU2 atau langsung bebas. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
2: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di lapas dewasa, lapas perempuan, dan lapas anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2006 di lapas anak kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
3: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pemulihan yang telah dijalankan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
2: Lebih jauh, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi paling banyak di lapas dewasa kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti lapas 2A Waingapu 204 orang, dan lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.
1: Lapas kelas 2B Atambua melaksanakan upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan turut dihadiri segenap warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di halaman kantor Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2006. Selaku Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Jeremias Luis Kusmao SAMA, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Terandus Agus Ardianto SIMA, mengingatkan segenap aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan untuk senantiasa memaknai kemerdekaan sebagai momentum penguat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemilihan, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menentukan masa depan. Hari ini kita segenap anak bangsa mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga agar kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka.

0: keadilan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2006 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudnyatakan bersama. Tema tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara dengan tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang mendahului kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum, mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Tema ini menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan.

0: tim pemenang dirasakan oleh seluruh rakyat dari pusat hingga daerah, dari wilayah perbatasan hingga pelosok tanah air.
1: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para pegawai, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan serta warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Atmua, berlangsung khidmat aman dan lancar.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Ula.
3: Tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 17 Agustus 2026 di ND. Rizky mengatakan sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras mencukupi. Ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang ND juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan Pemda ND apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND siap menyalurkan sesuai permintaan.
4: Kami dari perempuan ini sekarang memakai beras cadangan pemerintah sebanyak 500 ton dan minyak kita itu kita sebanyak 40-an ribu liter. Jadi kami berkoordinasi dengan Pemda juga Pak, apabila ada permintaan tanggap darurat cadangan pemerintah kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan.
3: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang ND juga berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 ND siap

0: secara keseluruhan di gudang Bulog Ende sebanyak 590 ton. Sangat mencukupi untuk ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten Ende sampai 2 bulan ke depan. RRI Ende Rufinus Bula melaporkan.
1: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
2: Kita berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
3: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli pengajar bidang hukum dan hak asasi manusia Lemhanas RI Irjen Pol Caidir kepada RRI usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pos Lintas Batas Negara PLBN Mata Ain. Caidir mengatakan, pemerintah saat ini terus fokus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Caidir juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Flores. Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan kekuatan serta dukungan dalam menghadapi kondisi tersebut.
2: Bangga bisa berada di beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga dengan musibah PTS kami juga menyampaikan kita semoga korban di Flores bisa tolong diatasi dan dipulihkan kembali dengan pengukuhan para pemuda di kawasan perbatasan. Kita berharap kita menjaga keamanan juga kedamaian dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa Republik Indonesia ini dan berkolaborasi antara aparat keamanan pemerintah di perbatasan juga dengan masyarakat.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Vicente juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
4: Bahwa pemerintah berharap pemuda di perbatasan itu menjaga kedaulatan bangsa dan membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan dan melanjutkan perjuangan dengan mesejahterakan masyarakat di perbatasan dan mereka juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan.
3: Kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat perbatasan, Yakobus Manek, berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan perbatasan. Ia berharap wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: terus diperkuat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat kawasan perbatasan diharapkan semakin maju, aman, dan sejahtera sekaligus menjadi beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Upacara pengibaran bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Naswa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bao.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Naswa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara termasuk ketika melewati tangga.
3: Dukungan dari sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
4: Orang tua sangat mendukung, orang tua juga bangga kalau saya punya baki di sekolah, juga sangat
2: dukungan. Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spalot, Maslan Bao melaporkan.
1: Bupati Timor Tengah Utara inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
5: Acara 17 Agustus tahun 2026 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salakebo saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus Kabupaten TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi, dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan. Menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran. Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalisasi dana corporate social responsibility atau CSR. Melalui skema pembiayaan ini kita telah berdiri tegak Gapura Sonaf Besi, Kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan Taman Doa.
5: Sementara staf khusus Bupati Bidang Hubungan Masyarakat dan Investasi, Elaskoa, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Valen Camilus karena selain membangun infrastruktur publik, kedua pemimpin juga mendatangkan investor untuk mengelola industri garam di wilayah Pantai Utara dengan nilai investasi sebesar 2 triliun. Selain itu, ada pembukaan pasar perbatasan di PLN Napan supaya menjadi gerbang ekonomi bagi warga perbatasan, terlebih para pelaku UMKM. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kepala SMP Negeri 1 Atambua menilai kehadiran MBG membantu secara ekonomi menghemat pengeluaran orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
7: Kehadiran program makan bergizi gratis di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, menilai program MBK memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak. Dirinya menambahkan dengan terlaksananya program MBG dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa yang sebagian besar dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis di sekolah. Menurutnya juga dengan adanya program ini, orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan mengalihkan kepada kebutuhan lainnya.
8: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana. Karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana. Tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
7: Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan makanan selama di lingkungan sekolah. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga dinilai memberikan kemudahan bagi peserta didik karena memiliki manfaat ganda. Selain mendukung kebutuhan gizi anak, namun mampu juga meningkatkan semangat belajar anak dan meminimalisir absensi di sekolah.
8: Yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah karena tidak makan pagi, tidak disiapkan oleh orang tua. Tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
7: Kepala SMP Negeri 1 Atambua berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan para peserta didik. Menurutnya, keberlangsungan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

0: RI Timor Leste.
1: Ya, saudara kakanyong kakak nona beta sudahi untuk rangkaian sesando sore hari ini dan demikian kuasa beta sama bapak mama semua selepas beta kakak datang yang akan menemani bapak mama sampai di informasi. Selamat sore dan tetaplah bersama beta dan juga kakak semua di rangkaian sesando sore sampai malam ya. Nanti akan kakak datang akan menemani bapak mama semua. Selamat sore, tetap semangat bersama ketong semua di 104,3 MHz.
2: Pasti kita juga suara budaya semakin bijak untuk tidak.

Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Sensasi akhirnya Mone jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dan

bagus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membuat

0: BMKG.
1: Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda. Masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kembali kami hadirkan update informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nageke untuk sore hari ini, yang nanti disampaikan oleh rekan kami Pak Ibrahim Wasis BMKG Kabupaten Sika untuk Anda. Selamat sore, Pak.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik, silakan dengan informasi yang disampaikan pada sore hari ini, Pak Ibrahim.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Ende. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan kembali pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari 19 Agustus 2026. Secara umum, untuk kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kondisi angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 28 km per jam. Sementara itu, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan potensi angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, kembali ke RRND.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Ibrahim. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Pendengar RRI dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo diketahui. Kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.
3: Letak geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

Pendengar dimanapun berada, selamat sore untuk Anda semuanya ya, yang masih terus bersama Prosat RRI ND dimanapun berada, baik melalui streaming kami rri.co.id maupun di laman resmi kami di aplikasi RRI Digital. Kita masih dengan informasi ya pendengar di program musik informasi sembari menantikan solat Jumat maghrib untuk Anda. Wilayah Kabupaten ND. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Karena itu lanjut dia, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait dengan hak tersebut. Lebih lanjut, menurut Prasetyo, pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga terdampak gempa di NTT. Selain itu juga disiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pemerintah masih mengidentifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa. Karena menurutnya pihaknya masih menunggu laporan terkait dengan bangunan yang rusak atau terdampak gempa. Wakil Menteri Pekerjaan Umum juga menyampaikan bahwa banyak bangunan yang rusak berat terutama di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Selain itu, jalan tertutup longsor dan tim berada di lapangan untuk melakukan pembersihan. Informasi ini pendengar, Anda boleh ikuti di laman resmi kami rri.co.id. Sambil menantikan sholat azan maghrib juga untuk wilayah kabupaten ini dan sekitarnya, kami akan hadirkan doa atau lagu-lagu islami untuk Anda.

terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama di ND, yaitu Pater Dr. Johannes Bauma SVD, Pater Dr. Matthias Venstival SVD, Pater Adrian Momersteek, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Rustan Oto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapak jejak semangat juang Soekarno.
2: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga, tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia mulai dari Presiden pertama sampai Presiden sekarang ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
2: Rumah biara

0: angka sejarah itu ada di tempat ini, 17.845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar di mana Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Witir SVD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Bauma SVD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater. Atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel itu, dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari pater pimpinan SPD dan pater Kriting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Pak Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Nah, di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huyting. Dia membiarkan Pater Huyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Huyting, tuan rumah. Tapi Pater Huyting juga tidak mau kalah. Pater Huyting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Huyting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan. Iyo vivat itu hidup. Misalnya juga ajar mereka nyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
3: Ini lagu Soekarno yang ajar. Steve
2: ngajar mereka. Soekarno yang ngajar loh. Soekarno ajar mereka. Lagu keroncong namanya. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap kena. Itu kan saya tulis di Facebook juga lagu Indonesia Raya. Saya bilang Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: laatste moeder die hindoe is. Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater. Dank u.
2: Tidak diragukan lagi. Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin. Tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Bauma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: utama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Dari Jalan Durian nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Indi untuk Anda. Kami masih dengan informasi ya di program musik informasi untuk Anda. Sebanyak 3 korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa 18 Agustus 2026 berhasil dievakuasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi. Menurutnya ketiga korban membutuhkan penanganan medis segera setelah mengalami patah tulang dan dislokasi akibat gempa. Salah satu korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun. Pendengar, evakuasi ini dilakukan menggunakan helikopter Dauphin AS-365N3+AR-3604 yang disiagakan di Bandara Komodo Labuan Bajo. Helikopter tiba di posko utama Satar Kampas pada pukul 10.28 WITA untuk mengevakuasi ketiga korban menuju Labuan Bajo. Lebih lanjut, helikopter kemudian mendarat dengan selamat di Bandara Komodo pada pukul 11 WITA. Setibanya di lokasi, seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Lebih lanjut, dia pun menegaskan bahwa Basarnas bersama potensi SAR akan terus hadir membantu masyarakat terdampak gempa, khususnya di wilayah Manggarai Timur, Manggarai, dan Nagekeo. Ketiga korban diketahui merupakan warga desa Hajuwangi dan desa Satar Padut, Kecamatan Lambalida Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dan saat ini para korban sudah dalam penanganan medis.
3: Pak, gak

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Oke, pendengar dimanapun berada, kita masih dengan informasi ya. Informasi terakhir, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan korban gempa bumi di NTT. Nah, lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bantuan dana 3,8 miliar rupiah berasal dari penggalangan sukarela ASN. Ia pun meminta Corporate Social Responsibility atau CSR di badan usaha milik daerah BUMD ikut serta dalam penanganan bencana NTT. Karena menurutnya Pemprov DKI betul-betul ingin ikut serta meringankan pasca gempa NTT. Selain itu, di sisi lain, Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan kesiapsiagaan Kementerian PU menangani infrastruktur terdampak gempa bumi NTT. Pihaknya berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak agar aktivitas masyarakat NTT dapat kembali berjalan secara normal. Informasi pendengar, Anda juga bisa ikuti ya informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk Anda atas kebersamaannya Florata sore ini, dan semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah kasana informasi ya pendengar. Saya Jelabut pamit undur diri dan mendengar Anda di Florata sore ini. Nanti ada rekan kami yang menemani Anda ya, Florata Malam bersama Nonania hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Salam sehat selalu, salam semangat, tetap waspada di tengah hati siaga pasca gempa ya pendengar. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam semangat selalu, sukses, semangat, dan selamat malam.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini kembali kita jumpa ya di Florata malam ini bersama saya Nia, menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, malam hari ini dari pukul 19 hingga pukul 20 kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.go.id. Pendengar, kasus batuk, pilek dan juga demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat kemarau, musim kemarau. Nah, keluhan dibebaskan berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Virus penyebab meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan, peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun perkantoran menurutnya mempercepat penyebaran virus pernapasan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, di belahan bumi selatan tingkat positif influenza mencapai sekitar 15% di wilayah tertentu. Sementara itu tingkat positif RSV juga dilaporkan tetap rendah secara global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan belum ditemukan virus pernapasan baru penyebab wabah global. WHO tetap mendorong penguatan surveillance influenza RSV dan SARS-CoV-2 di seluruh negara.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Pendengar Badan Gizi Nasional BGN dan Kementerian Kesehatan Kemenkes menghimpun masukan pakar guna memperkuat tata kelola program. Pembahasan khusus ya tersebut mencakup porsi menu, sanitasi, keamanan pangan, pelibatan ahli gizi serta pemerintah daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah terbuka menerima masukan para ahli pada Rabu 5 Agustus 2026. Pemerintah segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pendengar, Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta Selatan Rabu 5 Agustus 2026 menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG. Diskusi BGN bersama Kementerian Kesehatan menghasilkan rekomendasi pengaturan porsi, prinsip 3T, dan penguatan keamanan pangan. Nah, ia memastikan juga bahwa seluruh pasukan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut penyempurnaan pelaksanaan program MBG. Seluruh masukan dari para pakar gizi tersebut dipastikan akan mengoptimalkan manfaat pelaksanaan program MBG.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Peran ibu rumah tangga dalam membentuk karakter anak dinilai memiliki posisi penting dalam pembangunan manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, dukungan negara terhadap para ibu yang menjalankan peran pengasuhan dinilai perlu diperkuat, termasuk melalui kebijakan perlindungan dan insentif. Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 NTT, Victor Bung Tilulai Skodat mengatakan, pekerjaan pengasuhan yang dilakukan seorang ibu memiliki dampak panjang, terutama terhadap kualitas generasi yang akan datang. Menurutnya bahwa seorang ibu mencurahkan waktu, tenaga, perhatian, kesempatan, bahkan kenyamanan dirinya untuk memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendengar Pro 1, dikatakan juga bahwa setiap nilai yang ditanamkan seorang ibu kepada anak memiliki kemungkinan untuk tumbuh menjadi karakter yang menentukan perjalanan hidup anak tersebut.

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarin? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eka pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka udah pasang cincin emas dari kamu? Sebel.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, air banjir ya tidak hanya terlihat kotor, tapi juga dapat membawa bakteri berbahaya penyebab leptospirosis yang dapat mengancam kematian. Penyakit ini perlu diwaspadai karena gejalanya kerap menyerupai flu, tetapi dapat berkembang menjadi kondisi serius. Pendengar, melansir dari World Health Organization, leptospirosis merupakan penyakit akibat infeksi bakteri, yaitu leptospira, yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Bakteri tersebut umumnya masuk melalui mata, hidung, mulut, dan luka pada kulit setelah kontak dengan air tercemar. Pendengar, leptospirosis ditemukan di berbagai wilayah dunia, terutama daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan tinggi. Kondisi lingkungan tersebut meningkatkan risiko munculnya genangan serta air yang tercemar urin hewan pembawa bakteri. Nah, kalau di Indonesia, risiko leptospirosis semakin berkaitan dengan banjir, genangan air, sanitasi buruk, serta lingkungan yang memungkinkan tikus berkembang. Pekerja yang berkegiatan di sawah, ya, membersihkan sampah, atau bekerja tanpa perlindungan juga memiliki risiko tinggi. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari genangan atau air yang berpotensi tercemar, terutama ketika banjir. Perlindungan seperti sepatu bot dan sarung tangan juga dapat membantu mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh. Menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi keberadaan tikus juga penting untuk menekan risiko paparan bakteri penyebab leptospirosis ya. Selain itu, masyarakat dianjurkan menggunakan air bersih, mencuci tangan, dan menutup luka yang terbuka.

0: penyakit leptospirosis. Sayangnya, masih banyak dari kita yang membuang bangkai tikus yang sudah diburu, terkadang dibuang di sembarang tempat yang malah bikin bau tidak sedap. Mengutip dari berbagai sumber, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, berikut beberapa langkah cara membuang bangkai tikus dengan aman. Hal pertama yang harus dipastikan adalah telah mengenakan sarung tangan karet dan perlindungan pernapasan seperti respirator atau masker wajah. Harus ekstra hati-hati ketika memisahkan bangkai tikus dengan perangkap tikus yang digunakan untuk menangkap mereka. Jangan pernah menyentuh perangkap dengan tangan kosong karena perangkap tikus penuh dengan kuman dan bakteri. Masukkan bangkai tikus ke dalam kantong plastik bersama dengan kotoran tikus, sisa makanan, dan bahan-bahan organik yang mereka tinggalkan dalam membangun sarangnya. Ikat kantong plastik dengan erat dan jangan tekan kantong plastik untuk mengeluarkan udara di dalamnya karena banyak bakteri atau kuman yang mungkin dibawa oleh tikus. Masukkan kantong plastik berisi bangkai tikus ke dalam kantong plastik yang baru dan kemudian ikat kembali dengan erat. Buang kantong plastik berisi bangkai tikus ke dalam tempat sampah yang tertutup dan letakkan tempat sampah di luar. Cuci sarung tangan yang Anda gunakan dengan sabun. Kemudian, buang sarung tangan yang Anda pakai untuk menangani bangkai tikus ini ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menyeluruh menggunakan sabun dan air hingga bersih.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar, di tengah penggunaan media sosial yang semakin tinggi ya, banyak orang memilih meluapkan emosi melalui unggahan status, cerita, atau komentar saat sedang marah. Psikolog mengingatkan bahwa kebiasaan curhat di media sosial ketika emosi memuncak dapat menimbulkan berbagai risiko, baik bagi kesehatan mental maupun hubungan sosial seseorang. Nah, menurut psikolog, saat marah, kemampuan seseorang untuk berpikir jernih cenderung menurun dan akibatnya unggahan yang dibuat sering kali bersifat impulsif dan mengandung kata-kata yang disesali kemudian. Pendengar, sekali dipublikasikan konten tersebut ya dapat disimpan, dibagikan ulang atau dilihat oleh banyak orang sehingga sulit untuk benar-benar dihapus. Nah, risiko lain yang dapat muncul adalah rusaknya hubungan dengan keluarga, pasangan, teman atau rekan kerja. Jadi pendengar ya, psikolog menilai validasi dari media sosial bersifat sementara dan tidak menggantikan dukungan emosional yang sehat. Psikolog menyarankan agar seseorang memberi jeda sebelum mengunggah sesuatu ketika sedang marah, misalnya dengan menarik napas dalam, menenangkan diri, menulis perasaan secara pribadi, atau berbicara langsung dengan orang yang dipercaya. Mengelola emosi secara lebih tenang dinilai dapat mencegah penyesalan di kemudian hari dan membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bijak.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah.

0: kakak, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecilkan, mengecilkan jatah dari sini, maka terbawa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 1.675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk masker. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi resiko, ya jadi fiskal kita lihat masih resiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4.8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91.7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
23: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basın.
24: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
24: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Indi di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Trifon Sasero SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam mimbar agama Katolik edisi Selasa 18 Agustus 2026, dengan tema mengutamakan kerajaan Allah di atas segalanya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa keterikatan pada kekayaan dan berbagai hal duniawi dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk semakin dekat dengan Allah. Harta, keberhasilan, jabatan, dan segala sesuatu yang kita miliki memang merupakan berkat Tuhan, tetapi semuanya tidak beroleh menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk menempatkan Allah sebagai yang pertama, belajar hidup sederhana, rela berbagi, dan setia mengikutinya. Sebab seperti yang dikatakan Yesus, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Melalui mimbar agama Katolik malam ini, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk memahami kehendak Tuhan. Semoga sabda yang kita dengarkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh kita hayati dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita dan menjadikan perjumpaan kita dengan sabdanya sebagai sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan iman, kasih, dan kesetiaan. Marilah kita mengawali renungan mimbar agama kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berkumpul untuk mengikuti mimbar agama Katolik dan merenungkan sabdamu dalam Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Tuhan Yesus, melalui sabdamu Engkau mengingatkan kami agar tidak terikat pada kekayaan, kesenangan, dan berbagai hal duniawi yang dapat menjauhkan kami dari-Mu. Ajarlah kami untuk menggunakan segala berkat yang kami miliki dengan bijaksana, serta selalu mengutamakan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami

dan melaksanakan sabdamu. Berikanlah kami iman yang teguh, hati yang sederhana, dan keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami dalam mengikuti Engkau. Semoga kegiatan mimbar agama malam ini dapat meneguhkan iman kami, menumbuhkan semangat hidup kami dalam kasih, dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka mata hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan, Referen. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang akan diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Para pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30, Yesus berkata bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan ini bukan berarti bahwa memiliki harta adalah sesuatu yang salah. Harta adalah berkat Tuhan
yang dapat digunakan untuk kebaikan. Namun, Yesus mengingatkan kita agar jangan sampai harta menguasai hati dan membuat kita menjauh dari Allah. Seringkali manusia merasa aman karena memiliki uang, jabatan, keberhasilan, atau berbagai kepunyaan. Kita dapat berpikir bahwa dengan semua itu kita mampu mengatasi segala sesuatu. Padahal hidup kita tetap bergantung kepada Tuhan. Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sabda ini mengajak kita untuk memiliki iman dan kepercayaan penuh kepada Allah. Apa yang sulit bagi manusia dapat menjadi mungkin ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Para murid kemudian bertanya kepada Yesus tentang apa yang akan mereka peroleh karena telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya. Yesus memberikan jaminan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan demi kerajaan Allah tidak akan sia-sia. Tuhan mengetahui setiap perjuangan, kesetiaan, pelayanan, dan pengorbanan yang kita lakukan. Para pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa pesan bagi kehidupan kita berdasarkan bacaan Injil yang barusan kita dengar. Pertama, jangan menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Harta memang diperlukan dalam kehidupan, tetapi harta bukanlah sumber keselamatan. Kita dipanggil untuk menggunakan apa yang kita miliki sebagai sarana untuk membantu sesama dan memuliakan Tuhan. Kedua, utamakan Tuhan dalam setiap keputusan. Ketika kita menghadapi pilihan antara kepentingan pribadi dan kehendak Tuhan, kita hendaknya berani memilih jalan yang sesuai dengan iman. Mengikuti Kristus membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Ketiga, belajarlah berbagi. Apa yang kita miliki bukan hanya untuk diri sendiri. Tuhan mempercayakan berkat kepada kita agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kepedulian kepada keluarga, teman, orang yang membutuhkan, dan sesama merupakan wujud nyata iman kita. Keempat, percayalah bahwa pengorbanan tidak pernah sia-sia. Mungkin kita pernah merasakan bahwa kebaikan kita tidak dihargai. Mungkin pelayanan kita tidak dilihat oleh orang lain. Namun, Tuhan melihat semuanya. Kesetiaan kita kepada Kristus memiliki nilai di hadapan Allah. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya lebih mengandalkan Tuhan atau mengandalkan harta dan kemampuan saya sendiri? Apakah ada sesuatu dalam hidup saya yang membuat saya semakin jauh dari Tuhan? Apakah saya sudah menggunakan berkat yang saya terima untuk membantu sesama? Apakah saya sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup saya? Saudara-saudari terkasih, mengikuti Yesus bukan berarti kita harus hidup tanpa memiliki apa-apa. Apa yang diminta Yesus adalah hati yang tidak terikat pada harta dan dunia, sehingga kita tetap bebas untuk mengasihi Allah dan sesama. Marilah kita belajar hidup sederhana, bersyukur atas apa yang kita miliki, rela berbagi, dan selalu mengutamakan kehendak Tuhan, sebab pada akhirnya,
bukan banyaknya harta yang menentukan keselamatan kita, melainkan iman, kasih, dan kesetiaan kita kepada Allah. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk semakin percaya kepadanya dan setia mengikuti Kristus dalam setiap godaan. Saudara-saudariku terkasih, marilah di akhir renungan malam ini kita sekalian diajak untuk peduli kepada sesama saudara kita dan kita sendiri yang saat ini menghadapi bencana gempa bumi. Hari kemarin kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun. Bendera merah putih berkibar gagah, tapi di ujung timur Flores sedang bumi pertiwi menangis dan air mata kita belum bisa merdeka. Tapi hati kita masih mencari tempat yang aman. Bukan hanya tanah yang retak, tapi juga hati kita yang remuk. Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, kita belajar bahwa merdeka artinya saling menguatkan. Semoga dari renung Tuhan ini tumbuh harapan baru. Tuhan, Pangku, Flores, dan negeri kita.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah dan mengajak kita untuk tidak terikat pada harta duniawi. Marilah kita dengan penuh iman menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa bagi gereja dan para pemimpin gereja. Ya Bapa Maha Kasih, dampingilah Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan-biarawati, serta seluruh umat-Mu. Berikanlah kepada mereka hati yang sederhana, rendah hati, dan setia dalam mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat. Ya Bapa, bimbingilah para pemimpin bangsa agar menggunakan kekuasaan, jabatan, dan tanggung jawab mereka dengan bijaksana. Semoga mereka mengutamakan kepentingan masyarakat, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami agar selalu hidup dalam kasih, kerukunan, dan kesetiaan. Ajarlah kami untuk tidak menjadikan harta dan kesuksesan sebagai tujuan utama, tetapi selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan, ya Bapa, pandanglah mereka yang mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, kesepian, dan berbagai persoalan. Gerakanlah hati kami untuk berbagi dan menjadi tanda kasih-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam mimbar agama malam ini, ya Bapa, kami mohon, pandanglah kami umat-Mu yang saat ini sedang mengalami situasi gempa bumi. Engkau sendiri tahu bagaimana situasi yang kami alami saat ini. Kami mohon, kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, agar mampu mengikuti Yesus dengan setia. Bantulah kami untuk melepaskan segala keterikatan yang menjauhkan kami dari-Mu dan menggunakan setiap berkat yang kami terima untuk kebaikan bersama. Semoga badai yang kami alami cepat berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami tetap setia dan untuk mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami percaya bahwa bagi-Mu segala sesuatu mungkin. Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah menyertai kami dalam mimbar agama malam ini. Kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu melalui Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang harta, keberhasilan, dan kesenangan duniawi.
Engkau mengajarkan kami untuk mencari kerajaan Allah dan menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam hidup kami. Bantulah kami agar tidak menjadi pribadi yang diperbudak oleh harta dan kepentingan duniawi. Ajarlah kami untuk hidup sederhana, berbagi dengan sesama, setia dalam iman, serta berani mengikuti jalan yang Engkau kehendaki. Semoga sabdamu yang telah kami dengarkan tidak berhenti hanya dalam perkataan, tetapi sungguh-sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sertailah kami dalam setiap langkah, pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami, komunitas kami, dan semua orang yang kami jumpai, agar melalui kehidupan kami semakin banyak orang merasakan kasih dan kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Setiap pagi saya lewat sini, dan setiap pagi juga saya bertanya dalam hati, kenapa tiang ini selalu kosong? Padahal kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Bu Lina, nanti sore kita pasang bendera ya.
1: Aduh Pak RT, jujur saja ya, saya sudah capek urus rumah, urus kerja, urus anak. Bendera ada atau tidak ada, hidup kita kan tetap berjalan.
0: Benar Bu, hidup memang terus berjalan, tapi tanpa arah. Kita cuma berjalan, bukan kita melangkah.
2: Pak, mohon maaf ya, tapi menurut saya, nasionalisme itu bukan soal bendera. Yang penting kerja, cari uang, bantu keluarga, selesai.
0: Iya Andi, tidak salah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kamu bekerja di negeri siapa?

0: Pak Rudi.
1: Eh, Siti. Kamu sudah pulang sekolah?
0: Iya, Pak Rudi. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya? Saya diam, Pak. Soalnya di gang kita belum ada yang pasang bendera. Bu Guru bilang, merah itu berani, putih itu suci. Kalau tidak dipasang, apakah artinya kita lupa?
1: Bukan. Bukan anak-anak yang lupa, Nak. Kadang justru orang dewasa lah yang terlalu sibuk sampai lupa ingatan. Dulu, waktu saya seusia Andi, bendera itu bukan sesuatu yang bisa dikibarkan sembarangan. Kami sembunyikan di bawah tanah, di dalam bambu.
0: Hah? Sembunyikan? Kenapa, Pak?
1: Karena mengibarkan bendera berarti melawan. Dan melawan berarti siap kehilangan segalanya, bahkan nyawa sekalipun.
2: Apa tidak takut, Pak Tua?
1: Takut itu pasti. Tapi rasa takut kalah oleh cinta pada tanah air ini.
3: Saya baru sadar, kita hidup tenang karena ada yang berjuang.
2: Pak, selama ini saya pikir bendera itu cuma simbol kosong. Ternyata simbol itu menyimpan cerita yang panjang, ya.
1: Ya, benar. Simbol itu menjadi kosong kalau kita berhenti untuk memaknainya.
2: Pak Rudi, izinkan saya yang pasang ya. Bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin.
3: Saya juga, Pak. Mungkin ini sederhana, tapi rasanya hangat, Pak.
0: Sekarang gang kita tidak kosong lagi.
1: Bendera itu tidak meminta kita mati untuk negara. Ia hanya meminta kita untuk tidak lupa. Itu saja.

0: ada dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

adalah ekosistem laut yang terdiri dari koloni binatang karang, ganggang, dan organisme laut lainnya. Terumbu karang dapat membantu mencegah abrasi dengan cara meredam gelombang laut. Ketika gelombang laut menghantam terumbu karang, sebagian energi gelombang diserap oleh koloni binatang karang dan juga organisme laut lainnya. Hal ini mengurangi kekuatan gelombang dan mencegah erosi pantai. Selain itu, terumbu karang juga dapat membantu mempertahankan sedimen di pantai. Ketika terumbu karang mati, tubuh binatang karang dan kerang-kerangan terakumulasi di pantai dan membentuk struktur fisik yang dapat mempertahankan sedimen pantai. Kita dapat membantu mempertahankan terumbu karang dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami dalam Komunitas Bicara. Pendengar, laut bukan sekedar hamparan air yang menjadi tempat mencari ikan. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah sumber kehidupan, ruang ekonomi, sekaligus bagian penting dari masa depan, depan generasi berikutnya. Namun kehidupan laut menghadapi berbagai tantangan. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran, kerusakan ekosistem pesisir, hingga rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Karena itu, pendengar, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengawasi laut menjadi sangat penting. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut ya hadir melalui kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas San Domingo. Kelompok ini hadir dari masyarakat dan untuk kepentingan bersama dengan semangat menjaga laut sekaligus menjaga kehidupan masyarakat pesisir. Malam hari ini pendengar, kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran Pokmaswas San Domingo, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana masyarakat dapat bersama-sama menjaga laut agar tetap lestari. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung bersama Kakak Monica Batauna, leader Pokmaswas. Kami ulangi, leader Pokmaswas San Domingo. Selamat malam Kak Monica. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
2: Apa kabar malam hari ini?
3: Baik, sehat, puji Tuhan Kak, baik, Clara untuk Kak aman.
2: Aman, ya.
3: Setelah gempa, kita lebih aman sepertinya dibandingkan wilayah Flores yang lain.
2: Iya, puji Tuhan. Saat ini lagi di pesisir pantai atau bagaimana nih Kakak?
3: Betul Kak, kebetulan ada diskusi dengan komunitas, jadi kita sedang ada di pesisir pantai, memandang malam dan juga dinginnya pesisir kota Larantuka.
2: Bintang-bintang di langit ya.
3: Iya betul, bulan yang bulan sabit ini malam.
2: Benar, sambil bakar ikan.
3: Iya betul.
2: Oke, luar biasa, salam kompak selalu ya. Baik, Kakak, biasa disapa Kak Monica ya, atau bagaimana Kakak?
3: Iya betul Kak, biasa disapa Kak Monica.
2: Baik, Kak Monica, sebelum kita masuk lebih jauh ya, bisa diceritakan sedikit kepada pendengar apa sebenarnya Pokmaswas San Domingo dan bagaimana awal mula kelompok ini terbentuk serta apa yang menjadi latar belakang sehingga kemudian muncul ya inisiatif untuk membentuk Pokmaswas San Domingo ini Kakak.
3: Oke, baik Kakak. Terima kasih untuk kesempatan kali ini bersama dengan RRI ND. Kami Pokmaswas San Domingo ini ada di Kelurahan Larantuka. Namanya Pokmaswas itu berasal dari kepanjangan dari kelompok masyarakat pengawas, Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas, yang mana itu berurusan pada pengawasan pesisir dan laut. Nah, kita tuh ada di Kelurahan Larantuka, dan kebetulan kenapa namanya San Domingo, karena di dalam Kelurahan Larantuka ada wilayah di ujung batas kota Larantuka, itu namanya San Domingo, Kompleks Keuskupan Larantuka, dan kita mengawali gerakan kami menjaga lautan di sini, di area San Domingo ini. Nah, kita sebagai Pokmaswas itu merupakan bentukan inisiatif langsung dari masyarakat yang tergerak untuk pengawasan pesisir, terkhusus khususnya inisiasi pada desa atau kelurahan terkait. Di tahun 2023 waktu itu kami awalnya itu hanyalah ada kelompok orang muda yang memiliki hobi untuk snorkeling di laut, lihat-lihat kondisi laut, dan kami menyadari bahwa Kelurahan Larantuka itu punya potensi yang besar. Artinya bahwa dibandingkan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kota Larantuka, kita membanding bahwa Kelurahan Larantuka itu punya ekosistem karang yang relatif lebih baik dibandingkan ekosistem karang lainnya. Kerusakan di wilayah lain tuh hampir 80-90% kerusakan, tetapi di wilayah Kelurahan Larantuka itu 50% lah, Kak. Kita masih punya 50% lagi yang masih sangat baik ekosistem karangnya. Nah, waktu itu akhirnya kita beberapa teman-teman itu hobi sekali untuk turun, dan kita menginisiasi gerakan untuk menanam ekosistem, menanam karang melalui gerakan transplantasi karang menggunakan media spider web. Bermula dari 6 media itu, kami kemudian sering-sering merawat di bulan Januari 2023 itu. Itu komunitas kami awal itu hanyalah bentukan orang-orang muda yang peduli itu sekitar 6-7 orang yang berasal dari tidak hanya dari Kelurahan Larantuka waktu itu, Kak. Kemudian setelah kita tanam, kita pelihara, kita menyadari ternyata ekosistem karang Larantuka yang sangat berbeda, cukup berbeda dibandingkan ekosistem karang alami yang lain. Yang mana di sini di San Domingo itu kita sudah punya talut pantai, ya, Kak. Otomatis garis pantai kita itu sudah sebagian hilang. Jadi jarak antara bibir talut dengan area karang itu semakin dekat. Sedangkan perilaku atau aktivitas bekarang atau bemeting, menyulu, itu masih kerap terjadi di wilayah kita, di Flores, di kawasan timur Indonesia itu pasti sering sekali. Dan kami melihat dari Januari 2023 itu sampai ke bulan Februari itu, ternyata ini merupakan satu ancaman yang besar. Karena ekosistem karang di Larantuka yang ada dari barisan bibir talut itu sudah ada karang itu, kemudian tergerus setiap harinya oleh perilaku bekarang masyarakat. Begitu ketika bekarang itu kan salah satu ancaman yang terjadi itu karang dipatahkan. Setiap hari ibu-ibu, anak-anak kecil yang mungkin tidak terlalu memahami betapa pentingnya karang, turun cuma sekedar mengambil ikan-ikan kecil, siput yang ada di balik batu, gurita dan lain sebagainya itu dengan perilaku yang kurang ramah, menggunakan linggis, pisau dan alat-alat tajam lainnya. Itu kemudian kami merasa bahwa itu cukup sangat merusak, dan memang kami mendata itu, Kak. Nah, akhirnya kami masuklah pada kelurahan. Jadi di bulan Februari itu kami mendekati pihak kelurahan dan kami menyampaikan betapa prihatinnya kami dengan aktivitas masyarakat ini. Dan karena kebetulan, Kak, nah sebelumnya jauh dari 2023 awal itu, sejak 2020 itu saya sendiri kan backgroundnya merupakan salah satu aktivis di LSM begitu, ya, Kak, pekerja LSM, dan saya punya beberapa dampingan pokmaswas-pokmaswas yang ada di wilayah Flores Timur yang lain, yang punya spesifikasi ada yang pelestarian penyu, ekosistem karang, kemudian mangrove dan lain sebagainya. Akhirnya saya menyampaikan ke Pak Lurah kami di tahun 2023 bulan Februari ini, bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat untuk penyadartahuan betapa pentingnya ekosistem karang kita ini, Pak, dan betapa indahnya Laut Larantuka ini dibandingkan wilayah lain. Akhirnya lah gerakan itu disambut baik oleh pihak kelurahan, dan kami diwadahi untuk membentuk Pokmaswas itu. Karena kita yang menginisiasi, makanya waktu itu Pak Lurah juga mempercayakan saya untuk menjadi ketuanya hingga hari ini pada Pokmaswas San Domingo ini, Kak. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu. Tapi pada dasarnya memang kegiatan kita itu kan dasar awalnya itu karena kita betul-betul peduli ya dengan ekosistem karang, konservasi karang. Tetapi dalam perjalanan yang kita lakukan memang betul pengawas juga, makanya itu sangat relate kenapa kita kemudian dalam perjalanan membentuk area pelindungan laut juga di sini, membatasi aktivitas bekarang pada setengah wilayah Laut Larantuka, sehingga aktivitas pengawasan pesisirnya terus kita jalankan sebagai bagian dari aktivitas Pokmaswas San Domingo.
2: Baik.
3: Itu kak cerita awalnya.
2: Oh iya, baik. Nah, Kak Monica, menurut Kak Monica nih, siapa saja yang terlibat dalam POKMAS Wasan Domingo ini? Apakah hanya nelayan atau juga ada kelompok-kelompok masyarakat lainnya? Dan tentunya Anda juga sebagai leader ya, kira-kira tugas dan tanggung jawab Kak Monica dalam menggerakkan anggota POKMAS Wasan Domingo ini seperti apa, Kak?
3: Oke kak, jadi Pokmaswas itu karena dia base kelurahan atau desa ya kak. Siapa saja masyarakat yang ingin bergabung itu tidak menutup kemungkinan. Dia bisa perempuan, dia bisa laki-laki, bisa anak muda, remaja juga masih bisa sangat bergabung. Bisa sekali, kemudian nelayan kita utamakan. Kelompok-kelompok karena dia ada di laut diutamakan itu nelayan. Tetapi anggotanya kami di sini sangat beragam, dari PNS, dari yang tukang juga ada, dari yang nelayan ada, kemudian petaninya juga ada. Siapapun yang ingin bergabung itu bergabung bersama kami. Ada juga yang pelaku komunitas lain itu juga bisa datang, orang tua, toko-toko masyarakat. Dan kami juga punya lurah, kami juga menjadi anggota kami. Karena kan jabatan lurah mungkin akan berakhir, tetapi keanggotaan Pokmaswas itu tetap ada kan. Jadi Pak Lurah juga bergabung, terlepas bahwa fungsinya beliau sebagai pembina kami begitu. Nah, jadi sebagai leader atau pemimpinnya Pokmaswas ini, memang tugas saya memang mengkoordinir teman-teman ya, untuk memastikan bahwa pengawasan tetap kita lakukan, aktivitas perlindungan ekosistem karang ini tetap kita monitoring, giat-giat rutin bersama masyarakat. Kemudian secara rutin memang saya juga terlibat banyak kegiatan bersama masyarakat. Itu kita menempatkan bahwa Pokmaswas San Domingo ini bukan milik anggotanya saja yang bergabung ya kak, tetap kita milik masyarakat. Jadi sebisa mungkin kita selalu menyampaikan kepada masyarakat perkembangan aktivitas yang kami lakukan, sehingga sebagai ketua kadang-kadang saya bisa mengikuti aktivitas musrembang desa atau kelurahan untuk menyampaikan bagaimana perubahan apa saja yang kita dapat dari aktivitas kita menanam karang, membuat ekosistem perlindungan laut, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan saya juga menginisiasi beberapa program-program kolaborasi kami di sini kak. Jadi ada melalui beberapa program pertukaran pelajar, pertukaran kegiatan atau fellowship begitu kak. Saya ikut menghadirkan beberapa inisiasi program kecil untuk digerakkan bersama kelompok kami dari penetapan area perlindungan laut berbasis masyarakat. Kami juga membuat edukasi. Kami turun ke KBG-KBG kak, kelompok basis gereja di wilayah kami, untuk mensosialisasikan daerah perlindungan laut kami untuk pelibatan masyarakat yang lebih luas. Kemudian saya juga mengajak anggota untuk melakukan edukasi kepada anak-anak. Kita secara berkala juga melibatkan anak-anak yang tadinya berkarang itu, untuk kemudian kita edukasi melihat karang secara langsung di bawah laut melalui aktivitas snorkeling. Dan juga kita turun ke sekolah-sekolah untuk pengajaran secara langsung tentang ekosistem laut kepada anak-anak sekolah. Dan kita juga bergerak bersama dengan pihak gereja dan OMK untuk kayak kita terlibat bersama kolaborasi. Jadi yang kami mau tekankan itu siapa saja terlibat, dan kami memiliki prinsip bahwa tidak ada program yang bisa berlangsung kalau kita bergerak sendiri. Jadi kita perlu banyak orang, banyak tim, banyak kolaborasi, sehingga kami tetap berjalan bersama dengan masyarakat kami, pemerintah lokal kami, pemerintah kabupaten juga, pemerintah kecamatan. Kemudian kami juga dekat dengan lembaga gereja, pelibatan dalam beberapa aktivitas juga, baik itu dari KBG, lingkungan, sampai ke level paroki.
2: Baik, Kak Monica, ini bagaimana kondisi Laut Flores Timur saat ini, dan kira-kira tantangan besar yang Kak Monica bersama teman-teman hadapi ya ketika melakukan pengawasan di laut, seperti apakah?
3: Oke, sesungguhnya bahwa secara gambaran banyak sekali ekosistem laut kita, ekosistem karang, karena di Flores Timur ini kan kita hampir 80% area desa atau kelurahan kita tuh ada di pesisir laut ya Pak. Dan daerah karang kita sangat dekat dengan bibir pantai, dan hampir 80%-nya itu sebenarnya rusak. Sebenarnya seperti itu kak, karena banyak aktivitas dari aktivitas berkarang, menyuluh, dan juga karena kapal-kapal yang kemudian praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan seperti kakak sebutkan di awal tadi. Nah, kita itu kalau ditanya tantangan, sebenarnya lebih kepada kesadaran masyarakat, Kak. Jadi kesadaran itu kan timbul dari mungkin lemahnya edukasi yang dimiliki masyarakat, pemahaman mereka. Bahwa dari dulu mungkin banyak praktik itu tumbuh dengan alaminya masyarakat tanpa mereka tahu betapa pentingnya itu secara teori, yang mungkin baru berkembang di zaman-zaman kami begitu ya. Mungkin karena kami sekolah dan kita jadi lebih tahu, tetapi praktik perusakan itu sudah ada dari zaman dulu. Praktik perusakan itu tuh bukan berarti bahwa itu tradisi yang diturunkan, tetapi menurut kami bahwa itu sebenarnya adalah praktik awal dari kebiasaan masyarakat tempo dulu yang mungkin saja ramah lingkungan, cukup ramah, tetapi berkembang karena perilaku eksploitasi. Semakin ingin mengambil, semakin ingin mengambil lebih, makanya semua mencari jalan yang lebih lebih lebar, jalan apa saja untuk kemudian mengambil lebih banyak daripada orang lain, seperti merebut sumber daya pesisir, sehingga pada akhirnya siapa yang mengambil dengan cara yang benda yang lebih kuat, sarana yang lebih baik, itu kemudian mendapatkan lebih tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh mau menyadarkan bahwa sebenarnya kepemilikan laut ini adalah milik kita bersama kan sebenarnya, Kak. Dan itu tuh sulit sekali untuk menyatakan itu kepada orang-orang bahwa ketika kita milik bersama harusnya kita rawat bersama begitu. Tapi kan karena milik bersama, orang cenderung berpikir bahwa kita boleh pakai kapan saja dengan sepuas-puasnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi tantangan kita ketika kita harus berhadapan dengan beberapa kalangan yang kemudian ketika kita sadar, contohnya yang kami alami secara langsung di Laran Tuka, ketika kita menyadartahukan orang tua dan anak-anak, ternyata lebih mudah ketimbang kita menyadartahukan kalangan muda kita gitu, yang mungkin mereka dengan ideologisnya sendiri, pandangan-pandangan sendiri yang kemudian saling mempengaruhi, ketidakkompakan, ketidak apa ya, keterbukaan orang muda kita dalam menerima informasi, kemudian saling menjatuhkan satu sama lain, itu kemudian menjadi tantangan bagi kami sendiri, seperti bahwa kita tuh punya tantangan sendirilah menghadapi masyarakat lokal kita yang ada di satu wilayah, karena perbedaan pendapat tadi kayak gitu, Kak. Dan pelibatan aktivitas itu juga coba kita libatkan pun tidak semua orang mau terlibat langsung terus, tapi kayak harus diajak berulang-ulang kali. Itu yang kita bilang bahwa tantangan kita memang penyadartahuan itu membutuhkan waktu yang lama.

0: apa yang dilakukan oleh Pokmaswas, Kakak?
1: Jadi bagaimana membuat masyarakat terbiasa begitu ya dengan
0: itu.
1: Kita ya. Jadi umumnya tuh Kak, kita tuh biasanya mengajak. Jadi seperti yang kita lakukan, mengajak anak-anak datang gitu kan, membuka kelas-kelas untuk anak-anak. Kemudian pelan-pelan kan anak-anak ini mulai nyaman kegiatan dengan kita, terus mereka memahami pelan-pelan. Ketika anak-anak itu, salah satu yang kami rasa bahwa itu cukup efektif, itu ternyata mempengaruhi anak-anak ini Kak, karena kan mereka masih bisa untuk dibentuk, diajarkan mana baik, mana yang kemudian harusnya mereka kurangi aktivitasnya. Nah kemudian anak-anak inilah yang kemudian menjadi agen-agen perubahan itu. Mereka yang membantu kita menyatakan kepada mama-mamanya atau bapak mama di rumah, oh kami mau ikut kegiatannya di sini bersama Pokmaswas, kita ada berenang, kita ada tanam karang. Jadi satu kedua kali mereka ikut, lama-lama kali ke berikutnya, 3-4-nya itu mungkin orang tuanya sudah mulai datang lihat, nonton dulu, berikut-berikutnya mulai support. Mama-mama yang awalnya tadi mungkin masih waktu kita tutup area pertama mereka masih bekarang. Lama-kelamaan mereka menyadari Kak. Dengan apa? Kita tidak membuktikan yang bagaimana-bagaimana Kak. Mereka sendiri melihat bahwa ketika laut dijaga, ekosistem baik, gurita itu tidak harus mereka tangkap melalui bekarang. Gurita kadang naik di pesisir, mereka sendiri yang dapat. Ketika mereka mancing cumi, siang-siang hari sudah bisa dapat. Kemudian sekarang kalau mereka duduk-duduk di pantai, mereka bisa lihat ikan lewat, lumba-lumba lewat. Terus mereka kadang bisa lihat penyu, yang dulu-dulu mungkin penyu sudah mulai berkurang di sini. Tetapi salah satu hal baiknya misalnya ada beberapa biota laut itu kembali. Terus nelayan kami juga yang paling baik itu mungkin nelayan yang mendapat dampak itu, mereka bercerita bahwa sekarang tuh kita bisa beberapa kali itu kalau mancing dekat tuh sudah bisa dapat yang lumayan besar, lumayan ada ikan yang kita dapat. Padahal dulu tuh salah satu alasan kenapa kami kemudian membuat Pokmaswas ini juga, kita salah satu materi advokasi edukasi dengan masyarakat tuh kita bilang kita akan mengupayakan supaya laut kita dijaga, semoga saja dengan laut dijaga tuh nelayan tidak melaut jauh. Jadi terlepas dari ada nelayan-nelayan besar yang melaut jauh atau misalnya yang punya kapal beberapa GT bisa agak jauh, tapi nelayan-nelayan sampan lokal, anak-anak muda kita itu kadang di tepi-tepian sini mereka bisa dapat ikan-ikan yang mungkin selengan begitu, dan itu menjadi nilai-nilai yang kemudian bercerita di dalam kalangan masyarakat sendiri, sehingga kita sebagai Pokmaswas itu cukup senang, walaupun memang kita perlu banyak berbenah juga, dan itu kita salah satu hal yang kita coba semakin kesini kita membuka ruang untuk melibatkan semakin banyak anak-anak muda kita untuk kayak terlibat, mereka butuh apa, kita wadahi, kita ajak diskusi seperti itu. Jadi kita mencoba menjadi bagian dari mereka juga, dan pelan-pelan mengajak mereka menjadi bagian dari kita juga, dan kita bukan sesuatu yang sulit untuk menjadi bagian mereka, karena kan mungkin kakak mengerti ya bahwa di sebagian-sebagian komunitas itu mungkin masuk dalam satu komunitas itu harus membutuhkan perekrutan yang seperti apa dan lain sebagainya, tetapi bahwa pada dasarnya Pokmaswas ini adalah bagian dari masyarakat, seperti hal Karang Taruna, seperti halnya OMK, bahwa kita juga seperti itu, silakan yang mau bergabung.
0: Jadi saat ini anggota yang aktif Kak Moni?
1: Anggota itu kita ada 20-an Kak sebenarnya. Jadi terlepas dari orang-orang muda, ada 5-6 anak muda yang bergerak untuk fokus pada program penggerak ya Kak. Karena kan kita juga menyadari nelayan kita punya waktu harus ke laut. Kalau misalnya pertemuan rutin, kita akan libatkan seluruh anggota. Aktivitas yang berbau masyarakat semua kita libatkan seluruh anggota. Tapi kalau misalnya program-program misalnya untuk anak-anak kelas bahasa Inggris, kita fokuskan pengajarnya kita libatkan dengan anak-anak muda kita. Terus misalnya ada aktivitas untuk kapal, nelayan mana yang terlibat, anggota kita mana yang terlibat. Jadi kita ada pembagian-pembagian seperti itu sehingga kita ada pembagian peran, keterlibatan nelayan, masyarakat semua itu kita sedang berjalan. Dan ada yang sudah mendapatkan peran itu, dan ada yang memang cuman baru sebatas kalau pertemuan baru hadir, kegiatan-kegiatan meeting dengan mitra kita di dinas ya, kita kan dibawa dampingan dinas-dinas tertentu juga ya Kak, dinas perikanan provinsi, terus dinas apa namanya perikanan kabupaten, pariwisata dan lain sebagainya itu. Kalau ada pertemuan, kita selalu libatkan anggota kita gitu.
0: Jadi sejauh ini Kak Monik, kolaborasi dan juga peran generasi

0: anak muda khususnya di Flores Timur juga sangat baik begitu, apalagi juga para nelayan tokoh masyarakat begitu Pak Kakak ya.
1: Iya Kak, kita tuh sangat apa ya, walaupun tadi tantangan kita juga salah satunya di anak muda, tetapi kita tidak kemudian terhambat pada masalah itu, tapi kita melihat peluang anak muda mana yang mau bergabung. 3-4 orang yang mau bergabung itu sudah menjadi potensi yang besar untuk kita kemudian untuk kita jalankan dulu program-program kecil yang ada ini, untuk kemudian kita pelan-pelan menjaring anak muda yang lain untuk terlibat lebih aktif begitu. Dan mungkin di situ juga kita selalu membangun komunikasi dengan beberapa orang-orang tua kita, baik itu yang dari pemerintahan, lurah dan lain sebagainya, kemudian penasehat-penasehat kita. Terus kayak kita juga selalu mengupayakan kalau misalnya yang melibatkan secara seremonial juga kita libatkan pihak-pihak tokoh adat seperti itu Kak. Jadi memang kita mengupayakan supaya komunikasi kita juga lancar ya. Meskipun ya memang itu ya Kak, kadang ada komunikasi antar generasi itu kan kadang juga ada mis-mis komunikasinya begitu ya. Tapi itu bagian-bagian dinamika yang selalu kami rasa bahwa itu pelajaran yang selalu kita rasa perlu berbenah dan lain sebagainya.
0: Baik, Kak, kita sering mendengar ungkapan menjaga laut berarti menjaga kehidupan ya. Nah, dari perspektif Pokmas Wasan Domingo, kira-kira bagaimana nih hubungan antara kelestarian laut dengan kehidupan ekonomi nelayan setempat, Kak?
1: Iya, artinya bahwa yang pertama itu mungkin yang tadi kita garis bawahi itu, Kak. Sebenarnya sebenarnya pun kebergantungan pesisir laut kita ini kan sebenarnya hanyalah cadangan makanan ya, setelah kami riset itu Kak, area laran tukan ini. Kita tuh ketimbang masyarakat Bajo yang sangat bergantung pada wilayah pesisir, itu alasan juga kenapa pada beberapa wilayah pesisir kita yang Bajo kehilangan identitasnya, kemudian lautnya tidak terjaga karena perilaku eksploitasi yang berubah mata apa skala pencariannya begitu Kak. Tetapi bahwa pada daerah-daerah yang kemudian bukan mutlak orang pesisir seperti kami, setelah kami riset lokal Kak di desa kami, di kelurahan kami di Larantuka, banyak pernyataannya menyatakan bahwa memang perilaku-perilaku bekarang itu muncul karena dahulu kan kita sangat keterbatasan apa ya, perilaku mata pencarian kita ya Kak. Jadi kapal itu sangat terbatas dulu, dan sedangkan dulu itu masyarakat mayoritas petani. Jadi ketika ladang sedang tidak memberikan hasil, laut tempat mereka mencari cadangan itu Kak. Sehingga waktu itu yang paling mudah memang dengan bekarang, kemudian apa yang bisa dipilih di laut dan sebagainya, dan berkembang sampai sekarang. Dan orang tua-tua yang kami wawancara itu menyadari bahwa kami dulu tidak tahu bahwa terumbu karang ini segitu pentingnya untuk kehidupan. Ternyata satu terumbu karang itu bisa menjadi rumah untuk jutaan ikan begitu kan. Mereka meminta kami untuk membuat edukasi kepada anak-anak, mereka minta untuk orang muda kami dilibatkan, kalau bisa perluasan lagi area laut untuk dilindungi supaya ikan makin banyak. Artinya respon-respon seperti ini tuh semakin menyadarkan kami bahwa laut yang cuman tempat mencari cadangan makanan ini pun adalah tempat kehidupan masyarakat kami. Jadi kehidupan ini dari segi ekonomi yang mungkin kita bisa lihat bahwa itu sumber pendapatan nelayan tadi ya Pak. Jadi nelayan tadi itu mulai kesulitan karena selain bekarang, dahulu tuh ada pembuangan limbah apa kapal yang kemudian mengancam ekosistem laut kami. Dan itu menjadi salah satu yang paling besar kenapa ekosistem laut di Larantuka rusak. Sehingga dengan ada pemulihan ini, nelayan sendiri tuh merasa terbantu kan bahwa ketika mereka mancing, walaupun bukan di daerah-daerah perlindungan laut kami, tetapi ikan itu sudah lebih mudah untuk mereka ketemu gitu. Jadi ya kurang lebih ya tidak terlalu kosong seperti 3-4 tahun yang lalu gitu, yang sangat terbatas karena semakin banyak orang melaut tetapi ekosistem semakin rusak. Tetapi dengan pulihkan cuman baru sebagian, misalnya mereka dapat dampak. Anak-anak muda kita itu yang tadinya bukan yang nelayan utuh Kak, itu pun berganti peran untuk mengambil cumi karena mereka merasa dampak itu. Sekarang cumi sebanyak, jadi bahkan tuh kami ketemu bukan orang kelurahan kami saja kayak yang datang mancing cumi. Bahkan informasi bahwa di sini bisa nangkap cumi itu, ada cumi banyak itu, sampai di kelurahan-kelurahan yang lumayan jauh dari sini Kak. Jadi itu salah satu dampak kenapa menjaga laut itu kemudian memberikan kehidupan, memulihkan kembali juga roh-roh kehidupan yang kemudian kemarin sempat surut karena kerusakan tadi, kemudian pemulihan, memberikan mereka apa cahaya baru untuk kemudian ada nih ikan masih ada, masih bisa pulih gitu. Nah, kemudian laut itu ketika kita jaga, Kak, esensinya juga salah satunya tuh dia tempat refreshing sebenarnya. Kami nih sekarang tantangan kami itu kan bagaimana memulihkan kembali tempat refreshing laut menjadi tempat nyaman ibu-ibu untuk berrefreshing kan, karena dulu ibu-ibu juga punya praktik bekarang tetapi spesifik untuk mengambil apa ya, teriti atau siput yang tertempel di batu itu, Kak, pada musim-musim mangga muda kayak gitu-gitu. Dan ini kan waktu kita tutup area itu memang teritinya itu sudah mulai punah karena bebatuan kita sudah tertutup talut pantai begitu, Kak. Tapi itu salah satu apa warisan yang mau kami lestarikan juga, bagaimana itu tidak kemudian memberi ruang untuk pelibatan ibu-ibu di masa yang akan datang. Tetapi yang sedang kami dan sudah kami lakukan itu, laut itu memberikan kehidupan untuk kesegaran apa ya, refreshing melalui snorkeling dan diving seperti itu, Kak. Dan itu yang kami coba tanamkan ke anak-anak tadi, bahwa mereka bisa berenang, mereka bisa melihat bawah laut, tetapi juga mendatangkan potensi ekonomi juga untuk desa ini. Ketika kami bawa tamu datang, ibu-ibu bisa dapat dikit-dikit lah dari pesan makan, pesan kue, pesan minum dan lain sebagainya itu. Dan itu yang mau kita gerakan ke depan supaya lebih terstruktur, terskema, supaya masyarakat di sini ada tahu dampak bawah laut ini ketika kita jaga, dibuka untuk aktivitas yang lebih ramah lingkungan, snorkeling dan diving dan lain sebagainya itu bisa memberikan peluang ekonomi yang kemudian lebih stabil gitu. Kalau misalnya kita cari cara seperti itu dengan tetap menjaga laut, tetapi bisa memberikan juga pemasukan yang baik kepada kita sebagai pengelola, masyarakat yang juga bantu mengelola di bidang ekonomi kreatif UMKM, dan juga kepada pemerintah juga pada akhirnya ketika ada retribusi pajak dan lain sebagainya ke depannya begitu.
0: Oke, itu juga merupakan salah satu target dan cita-cita Pokmas Wasam Sando Minggo ke depan, Kakak ya?
1: Iya, betul, Kak. Cita-cita kita seperti itu, sehingga aktivitas konservasi ini bukan sekedar aktivitas pembatasan, kelestarian saja, tetapi tetap memiliki dampak ekonomi supaya kesejahteraan masyarakat itu dapat diukur dari aktivitas ini, Kak. Iya,
0: luar biasa. Baik, terakhir, Kak Monique, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Anda untuk semua masyarakat, anak-anak muda, ya, bersama-sama menjaga laut sebagai warisan untuk generasi mendatang?
1: Iya. Baik, pesan saya menjaga lautan itu bukanlah kita menjaga lautan satu kabupaten, Kak, sebenarnya. Tetapi mari kita mulai menjaga laut dari pekarangan laut depan rumah kita, begitu. Kita sebagai orang muda, Flores Timur, NTT, dimanapun kita berada di Indonesia ini, kita perlu menyadari betapa pentingnya kita itu hidup di wilayah kita, menyadari potensi apa yang ada di kita, ada di tempat kita, terutama misalnya kita apabila menjadi orang pesisir, kita harus menjadi bangga bahwa kita punya laut, kita punya ekosistem yang harusnya kita rawat untuk menjadi tempat hidup kita, begitu. Tempat hidup kita sebagai anak muda, tetapi juga menjaga kehidupan para nelayan, para istri nelayan, kemudian keluarga kita yang membutuhkan refreshing dari laut. Dan itu semua saya percaya kita itu sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk kemudian anak muda harus merantau. Tetapi sebagai anak muda, mungkin saya juga memanggil teman-teman untuk kembali melihat dulu potensi kita. Mari bergerak dulu, membentuklah kelompok-kelompok kecil yang ada di wilayah desa atau kelurahan kita, entah itu Karang Taruna, entah itu Pokmaswas, menjadi wadah kita. Pasti kita bisa bertumbuh dan kita belajar untuk membuka diri untuk saling belajar dan berkolaborasi, begitu, Kak. Supaya gerakan yang tadi mungkin menjaga laut itu bukan gerakan yang tidak mungkin atau impossible, ya, Kak, tetapi itu menjadi possible karena kita sadar kita tidak bisa bergerak sendiri, kita butuh banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu kita butuh kolaborasi dan komitmen bersama, begitu. Jadi itu saja mungkin pesan saya, Kak. Sebagai anak muda, saya berefleksi bahwa sebagai apa ya, penggerak di komunitas itu, kita butuh langkah untuk memulai, kita butuh wadah untuk berkembang bersama. Jadi kita harus menemukan alasan kenapa kenapa kita ada di situ dan untuk apa kita bergerak, mengapa kita perlu bergerak juga. Jadi mengapanya itu yang memang harus betul-betul kita ketemu supaya menjadi alasan kuat. Apakah memang teman-teman punya keterpanggilan juga untuk menjaga lautan. Tetapi kakak mungkin pesan terakhir, karena ini berkaitan juga dengan apa yang kita alami belakangan ini. Mungkin selain fenomena gempa, tetapi kita beberapa tahun terakhir ini pasti melihat begitu banyak berita, tidak hanya gempa yang terjadi di beberapa belahan negara ini, dunia ini, tetapi juga banjir dan banyak fenomena iklim yang terus berubah, bahkan panas dan dinginnya bumi di waktu-waktu sekarang ini sangat tidak menentu. Di belahan bumi yang harusnya dingin menjadi begitu panas dan menjadi cair berbagai macam hal, dan di kita saat ini seperti kita membeku dan lain sebagainya di musim panas ini. Dan inilah ketika kita tidak mampu menjaga alam kita secara baik, sehingga panggilan untuk bergeraknya sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga alam dengan apa yang ada di sekitar kita. Alam yang begitu luas, begitu banyak jenis alam semesta yang ada di sekitar kita ini, dan kita sebagai salah satu makhluk yang kecil juga sebenarnya di bumi ini, sudah sepatutnya mari kita membuat gerakan penyadaran untuk lebih memahami gejolak alam kita, lebih mengurangi intensitas kita merusak alam. Kalau bisa kita mulai menggerakkan diri untuk berkontribusi terhadap pengurangan karbon, pengurangan sampah plastik, itu lebih baik lagi seperti itu. Sehingga menjaga gerakan menjaga ini bukan soal menjaga laut saja, tapi menjaga laut, menjaga hutan, menjaga pekarangan rumah kita, menjaga keluarga kita, semuanya itu pasti akan menjadi satu padu seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Monique atas waktunya ya malam hari ini bersama Pro 1 RRIND yang telah berbagi cerita dan juga pengalaman bersama kita malam hari ini. Terima kasih Kak Monique ya. Salam sukses.
1: Sama-sama Kak. Selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya. Okay. Malam baik dari Larantuga.
0: Malam baik. Baik pendengar Pro 1 di manapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita malam hari ini yang mana kita belajar bahwa menjaga laut bukan hanya tugas pemerintah ataupun kelompok pengawas. Menjaga laut adalah tanggung jawab bersama. Nah, ketika laut tetap sehat, ikan tetap tersedia, ekosistem tetap terjaga, dan masyarakat pesisir memiliki ruang untuk terus menggantungkan kehidupan. Pokmaswa San Domingo menjadi salah satu contoh bahwa kepedulian terhadap laut dapat tumbuh dari masyarakat sendiri. Pengawasan, edukasi, dan juga kolaborasi menjadi bagian penting untuk memastikan sumber daya laut dapat dimanfaatkan hari ini tanpa mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang. Dan kepada pendengar RRIND, terima kasih ya telah menyimak perbincangan kami malam hari ini di program Komunitas Bicara. Saya Nona Nia undur pamit. Mari kita jaga laut, karena menjaga laut berarti menjaga kehidupan. Selamat malam, tetap sehat, dan sampai jumpa pada Komunitas Bicara edisi berikutnya.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam jumpa kembali di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Nonania malam hari ini dan ada rekan operator Aventino Fernandez. Baik, malam hari ini pendengar Ruang Rindu, kami nantikan Anda kembali bergabung di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786. Oke, sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam Nonia.
0: Malam, dengan siapa dari mana?
1: Bapak Ingrid.
0: Dengan Bapak Ingrid?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Bapak Ingrid malam hari ini?
1: Lagi berjaga-jaga. Dengan situasi yang masih goyang-goyang.
0: Iya. Oke, malam hari ini mau dihibur lagu Ruang Rindu ya, kami sudah siapkan.
1: Iya.
0: Nah, ada lagu dari Ari Kusmiran, Virgo, Bob Tutupoli, Oh Sayang.
1: Iya.
0: Bruri.
1: Yang pertama
0: Ari Kusmiran ya.
1: Oke.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Mania, Bapak Dekata, dan seluruh masyarakat Karatan Seloes yang sekarang lagi keadaan seperti yang kita alami saat ini, juga kuat tantangan hidup yang kita alami saat ini. Ya, selamat malam, terima kasih,
0: selamat malam balik ya untuk Bapak Ingrid di maupun ke Baju Rejo ya, salam untuk semuanya, selamat salam sehat yang pastinya semuanya ya malam hari ini, semoga baik-baik saja. Baik, di belakang Bapak Ingrid ada siapa lagi? Kami masih bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dan lagu yang kami siapkan, lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an hingga 90-an, ada lagu dari Bob Tutupoli, Oh Sayang, Bruri Marantika, Pergi Untuk Kembali, Dian Pesisa, Satukanlah Hati Kami, Diana Nasution, Jangan Biarkan, Deloitte, Apa Salah dan Dosaku, Ebit GAD, Berita Kepada Kawan, Edi Silitonga, Mama, Frankie Saila Tua, Biarkan Hujan, Lula Drakel, Di Balik Jendela, Neti Sitompu, Cincin Permata Berwarna Biru, Titi Kadi, Mimpi Sedih. Nah, itu dia lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan juga sudah dipilihkan tadi lagu dari Ari Kusmiran ya, Virgo, pilihan dari Bapak Ingrid dari Baju Rejo Maupunggo. Oke, siapa lagi?

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

line WA ya, line telepon kami nantikan Anda malam hari ini. Selamat malam kakak, ini dengan Arlin ya dari Sumba Timur. Mau minta lagunya Di Ruang Rindu ya, lagunya dari Edi Silitung ya, Mama. Oke, salamnya buat semua pendengar dari Ende. Terima kasih kak, terima kasih untuk Arlin ya dari Sumba Timur. Selamat malam Kak Nia, malam balik Elsa ya. Mau minta lagunya dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan ya. Salam-salamnya untuk teman-teman semua disabilitas di Bajawa, Ende, Nagekil, Maumere, dan Larantuka yang sedang mendengar Pro 1 RRI Ende. Semoga baik-baik semua. Oke, selamat malam Kak Nia, malam balik. Terima kasih untuk Kak Elsa di posisinya. Dan berikutnya selamat malam ya dari Mama Gisel Yoreke, meminta lagunya dari Dian Pesesa, Satukanlah Hati Kami. Lagu ini ya spesial untuk keluarga tercinta di Lembata Lewoleba ya, khususnya di Wolokaus ada Kak Hendrik ya sekeluarga, Uncu Yuni ya, Uncu Yuni, Mama Glory, ada Bapak Gebi Hurek Making sekeluarga, dan semua keluarga yang ada di Kota Baru, di Mingar, di Larantuka Konga, ada juga di suku Tukang, dan juga di Maumere ada kakak ibu Yane Soge sekeluarga.

0: kedepannya. Malam ini tiga ada yang bergabung. Lagu yang terbaik itu bahasa Inggris, lagu Randang.
1: Lagu apa?
0: Ada mata pun tidak makin bayangkan. Bersiap saja bagaimana goyang-goyang. Lagu terbaik lah. Untuk Fania dan berkata selamat malam, berjaga-jaga, siap-siaga bila mana gangguan terus ya. Terima kasih kalian.
1: Oke, terima kasih balik. Selamat malam untuk Bapak Ingrid ya, dari Pak Jurejo, yang pasti semuanya kita selalu waspada dan baik-baik. Halo, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam. Selamat malam untuk Bapak Gredo membuat lagu.
1: Iya, benar sekali. Dengan siapa, dari mana?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah.
1: Nasrun di Sulawesi Tengah. Apa kabar malam hari ini? Ya,
2: alhamdulillah, sama-sama. Kita baik-baik selalu. Amin. Sehat selalu.
1: Amin. Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa, Bang Nasrul?
2: Ini apa lagunya, Mbak? Ini War Monitor ini.
1: Lagunya tersisa ada lagu dari Bruri Marantika, Pergi Untuk Kembali. Deloitte, apa soalnya?
2: Itu saja, Bruri Marantika ya.
1: Oh, Bruri Marantika, oke, okay, Pergi Untuk Kembali.
2: Ya.
1: Untuk siapa lagunya ini?
2: Pertama, Mbak, iya. Pertama, Mbak, artinya ada sabut tugas, saya selalu bebas sama kolak rumah. Ya, ada yang jelas tugas, malam sudah selalu, semestrat, sampai semuanya. Ya, sama Ustaz Kangkung Pak, semuanya lah tabur kecuali ya, waktu di Kota ND, di Barat ND, selamat malam, salam jawab kerjaan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam balik untuk Bang Nasrun ya, yang ada di Sulawesi Tengah.

0: langsung daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya? Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya, kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat

Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan
0: hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

satu program acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Satu WA kami bacakan. Selamat malam Kak Kenia, malam balik dengan Kakak Ica di Raja, mau minta lagunya dari Frankie Sahila Tua ya, Biarkan Hujan. Lagu ini spesial dibingkiskan untuk suami tercinta dan juga semua keluarga tercinta serta tiga jagoanku yang sudah pada bobo, semoga mimpi indah. Terima kasih Kania, selamat malam. Terima kasih balik ya untuk Kakak Ica di Raja. Salam untuk semuanya, salam bahagia selalu malam hari ini. Dan pendengar, kami tutup ya program acara Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit. Mulai dari diare, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

0: Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945,

0: perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi. Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

Terima kasih pendengar saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RND ya, dari kawasan Durian. Masih bersama saya Nia dan juga rekan operator ada Aven Fernandez yang malam hari ini kami masih menemani Anda di akhir kebersamaan kita di pukul 23 ya, lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kembali musik informasi kami hadirkan dari laman rr.co.id. Radang tenggorokan tentunya dapat menimbulkan rasa nyeri, gatal dan memang tidak nyaman ya saat menelan. Selain beristirahat yang cukup ya, tentunya menjaga asupan cairan, memilih makanan yang tepat juga dapat membantu meredakan keluhan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa pemulihan. Nah, dilansir dari laman hellosehat.com, makanan bertekstur lembut dan hangat umumnya lebih nyaman dikonsumsi ketika tenggorokan sedang meradang. Beberapa pilihan yang dapat dicoba antara lain bubur, sup ayam, oatmeal, kentang tumbuk ya, atau telur orak-arik. Nah, makanan tersebut mudah ditelan dan tidak banyak mengiritasi tenggorokan. Apalagi buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jeruk, kiwi, dan stroberi tentunya dapat membantu mendukung daya tahan tubuh. Pendengar, ya, selama radang tenggorokan belum membaik, sebaiknya hindari makanan yang terlalu pedas, terlalu panas, berminyak, atau bertekstur keras ya, karena dapat memperparah iritasi. Nah, jika keluhan berlangsung lebih dari beberapa hari disertai demam tinggi, kesulitan menelan atau sesak napas, segera periksakan diri Anda ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, itu makanan yang baik ya untuk meredakan radang tenggorokan. Nah, informasi berikutnya pendengar, kita harus mengenali ya makanan-makanan sisa yang memang tidak aman untuk dimakan kembali ya pendengar. Nah, dilansir dari laman klikdokter.com, nasi menjadi salah satu makanan yang perlu mendapat perhatian. Jika dibiarkan di suhu ruang selama berjam-jam, nasi dapat terkontaminasi bakteri yang menghasilkan racun dan tidak selalu hilang meski dipanaskan kembali ya. Jadi tidak semua makanan sisa ini aman untuk dikonsumsi kembali, terutama jika disimpan atau dipanaskan dengan cara yang kurang tepat ya. Baik pendengar, hal serupa juga berlaku bagi pada hidangan berbahan dasar daging ya, ayam atau seafood yang tidak segera disimpan di dalam lemari pendingin setelah dimasak. Sayuran matang terutama yang mengandung nitrat seperti bayam dan seledri ya, juga sebaiknya tidak dipanaskan berulang kali. Meski tidak selalu berbahaya sih, tapi pemanasan berulang kali dapat menurunkan kualitas nutrisi dan mengubah cita rasa makanannya. Selain itu juga makanan berkuah yang dipanaskan berkali-kali juga lebih berisiko ya, mengalami penurunan kualitas. Pendengar, saat Anda dikonsumsi kembali ya, panaskan hingga benar-benar panas merata, tetapi hindari memanaskan makanan yang sama berulang kali karena dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri. Namun jika makanan sudah berubah warna ya atau berbau tidak sedap, apalagi berlendir, nah ini menunjukkan tanda-tanda pembusukan, sebaiknya segera dibuang untuk menghindari risiko gangguan kesehatan.

0: adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua.

0: raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
2: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
1: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya? Mana uang makan habis lagi buat main judi online?
2: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
1: Iya juga Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
2: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta api berteriak. "Ayah, lihat pepohonan di belakang, Ayah." Si ayah tersenyum. Dan pasangan muda yang duduk di sebelahnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Kemudian si anak tiba-tiba berseru lagi, "Ayah, lihat ayah, awan berlari bersama kita. Wah ayah, ini sangat bagus." Si anak berteriak sambil bertepuk tangan. Pasangan itu tidak bisa menahan diri, kemudian berkata kepada sang ayah, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Hari ini dia baru saja mendapatkan matanya." Pendengar, setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing. Sehingga jangan pernah sekalipun kita menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal.

Pendengar, dengan terdengarnya Rama ini, maka silsilah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 105 MHz, AM 783 KHz. Akhir kata, saya Nona Nia bersama Prato Studio, Aven Fernandez, dan kerabat kerja Tim Usaha Bunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, ND Radio Publik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam hari. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Jona Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami sekali di udara

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar Pulau Satu dimanapun berada. Selamat bersua kembali di FM 100,5 MHz ya, Pulau Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan saja semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan juga sudah mengumpulkan semangat ya untuk melakukan atau melaksanakan aktivitas kita yang sudah kita rencanakan dari semalam ya. Tetap semangat walaupun keadaan kita saat ini tengah dirundung bencana ya, namun saya yakin sekali bahwa kita masih tetap kuat, masih tetap diberikan kesehatan. Dan pendengar, untuk menemani Anda di pagi hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, kami akan menghadirkan mutiara pagi dari agama Hindu, dan kami akan menghadirkan topik ahimsa sebagai gerakan moral dan dasar filsafat hidup tanpa kekerasan bersama Kadek Herlina Dewi. Dan pendengar, setelah itu di pukul 6 waktu Indonesia Tengah selepas doa Angelus, kami akan hadirkan warta berita daerah RRI ND hingga pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana kami juga akan menghadirkan program acara Halo RRI. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saya Joanna dan juga rekan Budi Buku akan menemani Anda di Florata pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti bersama acara Mutiara Pagi dari Agama Hindu.
1: Florata,

salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI umat Hindu dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu bersama saya, Kadek Herina Dewi, akan membahas sebuah tema yaitu Ahimsa sebagai gerakan moral dan dasar filsafat hidup tanpa kekerasan. Namun sebelumnya, terimalah salam Panganjali, Om Swastiastu. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha ide sanghyang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, berbahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Swaha. Umat Hindu yang terkasih, kalau kita berbicara tanpa kekerasan, tentu jawabannya adalah ahimsa. Gerakan moral ahimsa melahirkan sejarah yang panjang dan telah teruji melalui berbagai peristiwa kekerasan seperti penjajahan dan juga diskriminasi yang dialami sendiri oleh Mahatma Gandhi. Baik di Afrika Selatan hingga India, untuk melawan segala bentuk kekerasan itu, Mahatma Gandhi melempar sebuah gagasan revolusioner, Satyagraha, yang berarti bertumpu penuh pada kebenaran Tuhan. Yang berarti bertumpu penuh pada kebenaran Tuhan ini, sementara cara untuk mempraktekkan Satyagraha adalah dengan tindakan tanpa kekerasan. Ahimsa sendiri berarti tidak menyakiti, tidak melukai, tidak menyiksa ataupun membunuh. Tindakan tanpa kekerasan ini dilakukan tidak saja kepada manusia, tetapi juga harus diberlakukan kepada alam semesta dan seluruh makhluk hidup lainnya. Ahimsa tidak hanya dilakukan melalui tindakan, tetapi juga melalui perkataan dan juga pikiran. Kebenaran utama ini adalah dasar yang paling fundamental dari apa yang disebut dengan cinta kasih. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, ahimsa bukanlah sekedar tindakan pasif, tetapi ahimsa juga aktif dilakukan untuk dapat mendorong orang-orang jahat menjadi lebih baik. Ahimsa juga bukanlah sebuah proses pembiaran yang merajalelanya suatu kekerasan, tetapi secara aktif melakukan tindakan-tindakan melawan kekerasan melalui cara-cara yang lebih manusiawi dan juga lebih humanis. Sebab ketika kekerasan hendak dilawan melalui kekerasan, maka sesungguhnya hanya akan melahirkan kekerasan yang baru. Karenanya, ahimsa menjadi pola alternatif dari keberadaan pola menghadapi kekerasan yang dianut selama ini. Atau secara sederhananya, ahimsa dapat menjadi alat bagi pemecah konflik sosial dan sebagai antitesa terhadap suatu kekerasan. Sementara itu, objek dari ahimsa tidak hanya kepada pelaku ataupun aktor, tetapi lebih kepada upaya penentangan dan juga penghapusan struktur dan sistem yang dianggap menyimpang dari yang namanya kebenaran, seperti kolonialisme, diskriminasi, hukum yang represif, ataupun sistem yang korup. Itulah mengapa Gandhi tetap menghormati lawan-lawannya, musuhnya dan juga penjajahnya. Mungkin gerakan tanpa kekerasan terlihat idealistik, tetapi paling tidak gerakan moral ini dapat dijadikan sebagai sifat dasar dalam menghadapi berbagai bentuk tindakan kekerasan tersebut. Meskipun dalam konteks tertentu, ahimsa boleh dibilang agak utopia. Umat sederma yang berbahagia, dalam perspektif filsafat, ahimsa ini adalah suatu bentuk dari kesadaran etis dalam hidup
yang tidak hanya dilekatkan pada ajaran-ajaran moral dalam agama, tetapi lebih memadukannya dengan sifat rasional manusia, di mana setiap manusia sesungguhnya tidak menghendaki terjadinya kekerasan tersebut. Bahwa kekerasan itu ya termasuk para penjahat. Jadi ahimsa dengan demikian berusahalah untuk mengangkat kembali apa yang hakiki dalam diri manusia, yaitu cinta kasih. Maka di sini Mahatma Gandhi secara positif memandang bahwa hubungan antara manusia sebagai suatu relasi yang dalam ajaran Hindu disebut dengan tatwam asi. Jadi meski kemudian pandangan seperti itu sangat rentan terhadap suatu kritik ya, terutama dari kalangan eksistensialis ya, jika ahimsa dikaitkan dengan tinjauan metafisika, maka ahimsa mengemaskannya itu sebagai sebuah kajian tentang alam semesta, kemudian jiwa dan juga Tuhan. Nah, sementara dalam sudut filsafat antropologi, Gandhi secara positif pula lebih memandang jiwa sebagai sesuatu yang menduduki tempat lebih tinggi dari badan tubuh, meskipun dalam hidup jiwa badan adalah tunggal. Nah, itu tadi bagaimana pandangan Mahatma Gandhi tentang ahimsa, hidup tanpa kekerasan, di mana dewasa ini kita banyak sekali ya menemukan bentuk-bentuk kekerasan, baik di masyarakat ya maupun di rumah. Ya, kekerasan itu bisa juga dialami sebagai korbannya itu adalah anak-anak. Banyak tidak saja kekerasan terhadap seksual ya, tetapi kekerasan yang berakibatkan fatal itu juga masih terjadi di kalangan masyarakat dewasa ini. Nah, maka dari itu, pendengar RRI, umat Hindu yang berbahagia, bagaimana kita sekarang dapat berperilaku yang lebih bijaksana lagi ya, agar bagaimana ke depannya kita selalu dipenuhi dengan cinta kasih dan juga sikap saling menyayangi satu sama lainnya. Nah, ada dua keyakinan yang menjadi dasar filsafat hidup tanpa kekerasan. Yang pertama adalah hukum karma, di mana kejahatan yang diperbuat terhadap orang lain tidak bisa tidak akan memantul kembali pada diri kita sendiri. Nah, tentu ini adalah sebagai karma. Ingat, ketika kita hendak melakukan sesuatu hal yang dapat menyakiti ataupun merugikan orang lain, tentu suatu saat nanti karma pun akan kembali pada diri kita. Nah, yang kedua adalah bahwa Tuhan ada di mana? Ada di dalam segala hal, ya. Jadi dan segala hal itu ada di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu menyebar di seluruh aspek, di tempat yang terkecil, di tempat yang tersembunyi. Ketika kita melakukan bentuk kekerasan yang sampai melanggar yang namanya hukum, apalagi sangat salah ya di mata masyarakat, nah tentu Tuhan akan menjadi pengadilan kita. Karmalah yang akan berjalan. Jadi sebagaimana ya sebagian umat yang meyakini hukum karma, tentu kita harus benar-benar yakin bahwa kekerasan yang kita lakukan itu akan kembali lagi pada kita dengan proses kosmis yang tepat. Kita harus menyadari bahwa berdasarkan hukum karma, apa yang telah kita lakukan kepada orang lain akan dilakukan terhadap kita. Jika kita tidak dalam kalau sekarang tidak kita terima, mungkin dalam kehidupan yang akan datang. Nah, umat Hindu yang berbahagia, kekerasan ini dapat kita jumpai dimanapun saja. Yang ujung-ujungnya pasti orang yang melakukan tindak kekerasan tersebut meminta maaf. Memang sebagai manusia kita harus memaafkannya. Tetapi yang namanya sakit hati dan juga
terhadap berbagai macam bentuk kekerasan yang kita dapatkan, ya tentu akan menuai karma yang akan diterima oleh pelaku tersebut. Jika tidak dalam kehidupan ini akan dilakukan terhadap kita dalam kehidupan yang lain, ya. Jadi dari kekerasan yang kita lakukan harus disadarkan bahwa kita suatu hari nanti ada pada posisi yang sama. Akan cenderung

penerimaan terhadap orang lain. Nah, bahkan di sini ya, toleransi itu tidak saja mencukup untuk menggambarkan cinta kasih dan juga penghormatan yang dimiliki para orang-orang yang bijak bagi kesucian intristiknya. Jadi kesucian hakiki yang ada di dalam segala sesuatu. Maka dari itu, para bijak yang hidup di alam kesadaran yang lebih diberikan sifat yang ramah tamah, tidak menyakiti, tidak melukai, merugi ataupun tidak merugikan atau membahayakan orang lain, atau memenuhi ajaran ahimsa, maka para bijak ini memandang Tuhan dalam segala sesuatu. Mereka tidak akan menyakiti yang dipujanya selama ini. Para bijak menyatakan bahwa Tuhan berdiam di dalam segala hal dan juga berdiam di luar segala hal. Dia tidak dapat disadari dengan semua piranti material ini. Segala hal adalah tubuhnya. Dia yang mengendalikan segalanya dari alam ini. Di alam ini, baik dari dalam dirinya maupun di luar dari dirinya, dia adalah Atman, esensi dari jiwa kita. Dia yang abadi, yang mengendalikan dari dalam, ya, menyadari Atman sama dengan menyadari Tuhan. Swami Omkarananda berpesan, carilah yang tak terbatas, hanya untuk sukacita tak terbatas itu, tak terhancurkan, tak ada habisnya, lestari, tak terpengaruhi, abadi. Bila Anda memiliki sukacita ini, kehidupan manusia menjadi surga, cahaya, karunia kasih, kekuatan, kesempurnaan yang paling tinggi dalam kesadaran jiwa Anda akan muncul dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah, itu tadi Umat Sedharma yang berbahagia. Sesungguhnya ahimsa ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat saling mengasihi satu sama lain. Sikap toleransi kita lebih dijunjung tinggi lagi agar tidak terjadi lagi kekerasan di manapun kita berada. Ya. Nah, jadi sumber kekerasan tersebut, ya, ahimsa tersebut juga berasal dari dalam diri kita sendiri. Kekerasan merupakan refleksi alam kesadaran yang lebih rendah. Kesadaran naluri, ketakutan, kemarahan, keserakahan, kedengkian, kebencian, dan sebagainya adalah berbasis pada mentalitas keterpisahan dari baik dan juga buruk, pemenang dan juga pecundang, aku dan kamu, milikku dan juga milikmu. Jadi setiap keyakinan menciptakan sikap tertentu, sikap mengatur tindakan kita. Jadi dari tindakan kita dapat ditelusuri keyakinan terdalam kita tentang diri kita di dunia ini dan sekitar kita. Jika keyakinan kita keliru, tindakan kita juga akan selaras dengan dharma universal ataupun retak. Misalnya saja, keyakinan dalam dualitas diri dan lainnya, tentang surga dan juga neraka yang kekal, pemenang dan juga pecundang, kekuatan putih dan hitam, membuat sikap bahwa kita harus sangat berhati-hati dan kemudian membenarkan untuk memberikan kekerasan secara fisik, mental dan juga emosional terhadap mereka yang kita hakimi sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang jahat, kafir, yang tidak seiman, yang tidak sealiran, sekeyakinan ataupun sepemahaman. Nah, jadi pemikiran demikian mengarah pada rasionalisasi yang disebut perang dan juga konflik kebenaran. Selama keyakinan kita adalah dualistik, kita akan terus menghasilkan antagonisme dan itu akan meledek di sana sini dalam bentuk yang namanya kekerasan. Maka mereka yang hidup sepenuhnya di alam kesadaran yang lebih rendah, kesadaran naluriah, adalah masyarakat antagonis. Mereka yang menonjolkan diri, menciptakan sekat-sekat, menciptakan persaingan dengan rasa permusuhan, pencemburuan, ya, kemudian pemarah, penuh dengan kekhawatiran dan jarang merasa berdosa dan juga bersalah

atas kekerasan yang mereka lakukan. Maka mereka memilih kecenderungan untuk menyerang, kemudian menyakiti ataupun melukai secara fisik, mental, dan juga emosional kepada orang lain yang mereka anggap bersalah, jahat, kafir, tidak seiman, dan sebagainya. Nah, jadi menurut pemahaman para bijak Hindu mengatakan bahwa seseorang yang hidup sepenuhnya dalam kesadaran lebih rendah, kesadaran naruliyah, jiwanya dibelenggu dan dikuasai oleh sifat-sifat alam material, di mana dualitas sudah menjadi esensinya karena sedang dikuasai oleh dualitas alam material. Ia terus melanjutkan perjalanannya dengan kebingungan. Suami Muktananda menyatakan, "Wahai pecinta meditasi, jadilah murni dan bersih. Perhatikan anti kekerasan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Jangan pernah mematahkan hati orang. Hindari melukai perasaan orang lain. Jangan jahat kepada siapapun. Bantulah semuanya. Jangan pernah takut ataupun menakut-nakuti orang lain." Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang ahimsa, tentu banyak sekali bentuk kekerasan yang telah kita lihat di zaman sekarang ini, ya. Nah, lantas bagaimana caranya kita dapat mewujudkan perdamaian baik dalam diri kita maupun di dunia ini? Nah, selain kita dapat mempelajari tentang ahimsa, yang itu tanpa kekerasan itu, ya. Jadi perdamaian ini adalah suatu refleksi dari kesadaran spiritual kita. Dan ini dimulai dari dalam diri setiap orang dan juga meluas ke lingkungan, baik di lingkungan rumah, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan seterusnya. Nah, tentu perdamaian ini akan muncul ketika sifat-sifat yang lebih tinggi, sifat-sifat yang lebih mulia itu mengambil alih sifat-sifat yang lebih rendah tadi. Jadi sebelum kita memiliki perdamaian dalam hati kita sendiri, kita tidak bisa berharap untuk perdamaian dunia. Maka damaikanlah diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita dapat menghindarkan diri kita dari keangkaramukaan, sifat-sifat marah kita, sifat-sifat egois kita, menganggap rendah orang lain. Nah, tentu harus kita lawan, dan itulah menjadi cambuk, ya, kedamaian yang kita miliki. Ketika kita sudah mampu menerapkan ajaran ahimsa dengan baik atau tanpa kekerasan tersebut, baik melalui kata-kata, melalui tindakan, perbuatan, nah, semuanya itu kita dapatkan jika kita mau benar-benar untuk menjadi lebih bijaksana lagi, untuk mendapatkan perdamaian pada diri sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, tentu akan meluas ke masyarakat, bangsa, dan juga ke dunia. Ya, jadi umat sedharma yang berbahagia, menurut Swami Vivekananda mengatakan, sektarianisme, kefanatikan dan keturunannya yang mengerikan. Fanatisme telah lama merasuki bumi yang indah ini. Mereka telah mengisi bumi dengan kekerasan, sering membahasinya dengan darah manusia. Peradaban hancur dan membuat seluruh bangsa putus asa. Kalau bukan karena setan-setan yang mengerikan ini, masyarakat manusia akan jauh lebih maju daripada sekarang. Nah, jadi kefanatikan, kemudian keegoisan itu akan membuat kehancuran tidak saja pada diri sendiri, maka kehancuran juga pada manusia di sekitar kita ataupun di dunia sana. Nah, jadi marilah kita selalu meningkatkan yang namanya sifat ahimsa ini menjadi himsa, ya. Bagaimana kita dapat melanjutkan untuk selalu berbuat tanpa kekerasan di setiap langkah kita.
Semoga damai selalu dan kita dapat menjalankan dan mempraktikkan ajaran ahimsa ini untuk mendapatkan kedamaian yang kita inginkan. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan damai selalu penuh dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, karena kita telah memberikan cinta kasih dan juga kedamaian, sikap toleransi yang kita genggam dalam menjalani kehidupan ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, dan saatnya kami akan mengajak Anda umat Katolik kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Anjali.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara yang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NDY edisi Rabu 19 Agustus 2026 dengan sari berita. Mendagri prioritaskan pemulihan korban gempa Flores. Pasca gempa RSUD Airamo buka layanan kesehatan di tenda darurat layani warga. Bersama saya Jona Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian turun langsung memantau kondisi warga terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan cepat, terutama dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
1: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arubusman, Ende, Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kedatangannya disambut Bupati Ende, Ketua DPRD Ende, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Ende. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagekeo, Mendagri menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Ende di ruang kerja Kepala Bandara Ende. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan bencana serta langkah yang perlu segera dilakukan di wilayah terdampak. Tito Karnavian mengatakan Presiden sejak 16 Agustus 2026 telah menginstruksikan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke lokasi bencana. Pemerintah memprioritaskan penanganan di sejumlah kabupaten terdampak berat, antara lain Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika. Menurut Tito, kunjungan lapangan diperlukan untuk mengevaluasi kondisi secara langsung dan menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah juga memetakan kerusakan jalan, wilayah yang masih mengalami pemadaman listrik, serta kebutuhan lain yang harus segera dipulihkan.
2: Hari ini kami datang rombongan, ya, juga sama kita ingin ke Nagekeo, sambil juga diskusi dengan Bupati ND. Saya juga akan menyempatkan waktu untuk mencoba kalau mungkin bisa ya, ke Maumere, ya, dengan dia juga infrastruktur yang rusak di sana, untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, ya, kementerian-kementerian, kepala BNPB lain. Jadi kita tahu titik mana memerlukan apa, titik mana memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU, listrik mana lagi yang belum hidup. Seperti kemarin saya Manggarai Timur tuh listriknya, Manggarai Timur bagian utara listriknya belum hidup, ya, satu kecamatan. Saya langsung telepon kepada Dir PLN, timnya turun langsung sana.
1: Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dan jaringan internet. Mendagri menegaskan akses menuju wilayah terdampak harus segera dibuka agar distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Nagekeo, Mendagri menyempatkan diri memberikan bantuan kepada keluarga Sisilia Payong, warga desa Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang meninggal dunia akibat gempa. Santunan diterima langsung oleh anak almarhumah Floriana Clara K.E. Kepada media, Floriana menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah datang langsung menemui keluarga korban dan memberikan santunan.
3: Awalnya dia sakit, sakit asma sesak. Kami antar ke puskesmas, dari puskesmas sudah kami ke Ende. Hari Sabtu pagi itu meninggal pada saat gempa. Sangat-sangat bahagia semua membantu, bisa terbantu kami. Terima kasih banyak, kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan yang tahu.
1: Floriana merasa bahagia dan terima kasih banyak kepada pemerintah sudah turun dan memberikan bantuan. RRI Ende, Rufinus Wula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di sejumlah tenda yang didirikan di luar gedung rumah sakit. Pelayanan ini dibuka sejak gempa terjadi sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis dalam situasi darurat. Selengkapnya Ferry Soal melaporkan.
4: Di rumah sakit melayani untuk pasien-pasien yang terdampak sehingga tidak ada lagi alur pelayanan yang harus ke puskesmas dan lain-lain.
5: Pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di sejumlah tenda yang didirikan di luar gedung rumah sakit. Pelayanan ini dibuka sejak gempa terjadi sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis dalam situasi darurat. Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD Airamo, Marta Yunita, kepada RRI menyampaikan pelayanan kesehatan dilakukan di 6 tenda darurat dan berjalan dengan baik serta telah melayani cukup banyak masyarakat. Saat ini pihak rumah sakit juga telah membuka kembali pelayanan rawat jalan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pemeriksaan kepada warga yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Pelayanan di luar gedung menjadi bagian dari upaya rumah sakit memastikan akses kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat di tengah kondisi pasca gempa.
4: Kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo saat ini masih pelayanan di luar gedung. Kami terdiri dari 6 tenda, ada tenda darurat dari IGD, pelayanan intensif ada ruang ICU, ruang NICU, kemudian ruang rawat, itu kami ada dua ruang rawat. Kami yang belum bisa pelayanan adalah IBR, ruang operasi, karena keterbatasan tempat kami semua sudah di luar. Kemudian untuk saat ini, hari ini kami sudah buka juga pelayanan rawat jalan, sehingga pasien-pasien rawat jalan itu dia sudah bisa pelayanan mulai hari ini.
5: Pihak RSUD Aramo juga menyampaikan bahwa kelancaran pelayanan hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam situasi tanggap darurat menjadi kekuatan penting agar layanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik. Dukungan tersebut memungkinkan tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun kondisi rumah sakit harus menyesuaikan dengan situasi pasca gempa. Pihak rumah sakit secara khusus menghimbau masyarakat terdampak gempa yang masih berada di lokasi pengungsian agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik.
4: Bagi masyarakat yang terdampak dan mengalami keluhan sakit dan lainnya, di rumah sakit melayani untuk pasien-pasien yang terdampak sehingga tidak ada lagi alur pelayanan yang harus ke puskesmas dan lain-lain ketika teman-teman ini pasien membutuhkan layanan spesialistik dengan keluhan-keluhan karena pengungsian, terdampak dan lain-lain bisa langsung ke rumah sakit dengan catatan khusus sehingga kami langsung memberikan pelayanan.
5: RSUD Aramo memastikan pelayanan kesehatan akan terus berjalan dan tenaga medis tetap siap melayani masyarakat selama masa tanggap darurat. Masyarakat di lokasi pengungsian, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan ibu hamil, diharapkan segera memanfaatkan layanan yang tersedia apabila mengalami keluhan kesehatan. Kehadiran pelayanan di tenda diharapkan dapat memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan pertolongan secara cepat dan tepat. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Masyarakat Desa Wolole A, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende mengalami krisis air minum bersih sejak gempa bumi menguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Masyarakat Desa Wolole A, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende mengalami krisis air minum bersih sejak gempa bumi mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Kondisi tersebut terjadi setelah jaringan perpipaan air minum warga mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tokoh muda Desa Wolole A, Kevin, kepada RRI mengatakan kerusakan jaringan perpipaan terjadi hingga beberapa kilometer. Akibatnya, pasokan air bersih ke rumah-rumah warga hingga kini belum kembali mengalir. Menurut Kevin, air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam kondisi pasca bencana. Warga saat ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyebutkan, masyarakat khususnya warga RT 03 Nua Baru Kajumani hingga saat ini belum mendapatkan bantuan air minum bersih. Kondisi tersebut membuat warga berharap adanya perhatian dan bantuan segera dari pemerintah.
7: Dari Desa Wolole A, Kabupaten Ende, Kecamatan Lio Timur, dengan akibat gempa, kami dari RT Kajumani 03, kami mengalami krisis air bersih. Hal ini kami minta bantuan dari pemerintah agar menumpahkan tangannya untuk membantu warga Desa Wolole A, Kabupaten Ende, terkhususnya RT Kajumani. Hal ini sangat membutuhkan air bersih.
8: Air bersih perpupu. Iya, iya.
7: Jadi pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kabupaten Ende, tolong hadir untuk melihat bagaimana keluh kesah masyarakat Desa Wolole A ini, terkhususnya RT 03 Nua Baru Kajumani.
6: Kevin berharap pemerintah dapat segera melakukan penanganan terhadap jaringan perpipaan yang rusak sekaligus menyalurkan bantuan air bersih selama proses perbaikan berlangsung. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat Desa Wolole A, khususnya RT 03 Nua Baru Kajumani, tidak terus mengalami krisis air minum. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Keselamatan warga binaan menjadi perhatian utama petugas rutan ketika gempa terjadi dan mengguncang lingkungan blok hunian rutan. Laporan Suimam.
10: Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B Bajawa, Zulkifli Ahmad, mengatakan petugas langsung mengutamakan keselamatan penghuni blok sesuai prosedur operasional standar yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga binaan tetap terlindungi selama situasi gempa berlangsung di seluruh lingkungan rutan. Dijelaskan, blok hunian menjadi titik utama yang harus mendapat perhatian ketika terjadi keadaan darurat akibat gempa. Petugas mengacu pada SOP sebagai pedoman dalam menentukan tindakan pengamanan dan perlindungan warga binaan selama keadaan darurat berlangsung. Prioritas keselamatan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan situasi darurat agar kondisi warga binaan tetap terkendali dan aman.
11: Langkah pertama adalah memastikan keselamatan jiwa. Petugas segera memberikan instruksi agar warga binaan tetap tenang, berlindung di tempat yang relatif aman, benda yang mudah jatuh, dan bagian bangunan yang berpotensi roboh.
10: Menurutnya, keselamatan warga binaan tidak dapat dipisahkan dari kesiapan petugas menghadapi situasi darurat seperti gempa yang terjadi. Dengan berpedoman pada SOP, petugas memiliki acuan untuk mengambil langkah cepat sesuai kondisi yang terjadi di lapangan saat itu. Ia melanjutkan, penanganan keadaan darurat di blok hunian membutuhkan respon terukur agar keselamatan warga binaan tetap menjadi perhatian utama petugas. Situasi gempa menuntut petugas memastikan setiap tindakan pengamanan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebelum secara konsisten dan terukur.
11: Petugas juga segera melakukan komunikasi dan koordinasi sesuai SOP keadaan darurat. Setelah guncangan utama berhenti dan kondisi memungkinkan, petugas mempersiapkan proses evakuasi menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Petugas harus menjadi pihak yang tenang, tegas, dan tidak ikut panik. Instruksi diberikan secara jelas dan singkat. Misalnya, memerintahkan warga binaan untuk tetap berada dalam kamar ataupun kelompok, tidak berdesakan, dan mengikuti arahan petugas. Petugas juga melakukan pengawasan terhadap kondisi warga binaan, terutama apabila ada yang mengalami cedera atau kepanikan. Komunikasi dan pembagian tugas antar petugas sangat penting agar tidak terjadi kekosongan pengawasan.
10: Zulkifli menambahkan penerapan SOP menjadi dasar petugas dalam menghadapi gempa sekaligus menjaga keamanan warga binaan di dalam rutan. Langkah tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pengamanan untuk melindungi warga binaan ketika bencana terjadi secara tiba-tiba di lingkungan rutan.
0: Berita selanjutnya. Pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus 2026, sebagian penghuni asrama dan pondok pesantren di Kabupaten Ende masih pulang, memilih pulang, dan lainnya tetap bertahan dengan pendampingan. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
12: Pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026, siswa dan siswi yang tinggal di 4 asrama serta santri pondok pesantren di Kabupaten Ende memilih langkah berbeda. Sebagian penghuni asrama pulang ke rumah, sementara sebagian lainnya memilih tetap bertahan. 4 asrama tersebut yakni Asrama Putri SMPK Santa Ursula, Asrama Putri Santa Angela, Asrama Putri SMAK Suradikara atau Trikara, serta Asrama Putra SMAK Fretrandao. Sementara itu, pondok pesantren yang turut terdampak yakni Pondok Pesantren Wali Sanga. Suster pengelola Asrama Putri SMAK Suradikara, Melania, mengatakan meski mayoritas anak telah pulang, tetapi asrama tetap menyediakan tempat bagi mereka yang memilih bertahan. Anak-anak yang masih tinggal diarahkan untuk tidur di lorong maupun menggunakan tenda darurat di area luar bangunan.
13: Ada yang tidak pulang karena memang orang tua mereka minta supaya mereka tidak pulang. Yang dari Manggarai, lalu dari Mbai, dari Riung, itu ada beberapa anak.
14: Jadi itu mereka tidak pulang?
13: Ada yang pulang, tapi kemarin sudah pulang lagi ke sini. Karena tidak nyaman.
12: Sementara itu, Ketua Yayasan Wali Sanga Nona mengatakan pihak pesantren sebelumnya telah memberikan motivasi dan pembekalan kepada para santri mengenai cara menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, seluruh santri memilih tetap bertahan di pesantren.
15: Pesantren ini ada, sudah sering memberi selain motivasi, memberi pengetahuan tentang bagaimana menghadapi situasi apabila sewaktu-waktu terjadi. Nah, hal ini karena banyak anak baru, jadi dia sepertinya masih bingung apa. Jadi kalau untuk pulang kan tidak semua, sampai hari ini masih berada bersama saya 98 anak.
12: Kondisi anak-anak secara umum dalam keadaan baik meskipun sebagian sempat mengalami shock saat gempa terjadi. Pendampingan terus dilakukan untuk membantu mereka menghadapi situasi pasca gempa. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita terakhir. Gempa susulan masih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ende pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Wakil Bupati Ende menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada, sembari memastikan penanganan dampak gempa terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Laporan Ricardus Kota.
14: Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada menghadapi potensi gempa susulan di wilayah Kabupaten Ende. Imbauan ini disampaikan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Ende pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Wakil Bupati mengatakan pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan penanganan kedaruratan dan pemantauan dampak gempa di sejumlah wilayah.
16: Untuk semua warga Kabupaten Ende atas nama Bapak Bupati, kami mengimbau untuk kita tetap tenang. Kejadian gempa susulan ini akan kita rasakan terus ya, kurang lebih 14 hari ke depan. Nah, oleh karena itu kita tenang ya, kita mengantisipasi.
14: Pemerintah Kabupaten Ende telah melakukan koordinasi terpadu bersama BNPB, BPBD, TNI dan Polri dalam penanganan bencana. Pemantauan juga dilakukan di sejumlah wilayah terdampak termasuk Kecamatan Kelimutu, Poluwaru, Nduri dan Liau Timur. Data dampak gempa dari lapangan telah dihimpun dan diserahkan kepada posko penanganan bencana untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi juga mulai masuk dan akan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kebutuhan yang masih banyak dikeluhkan warga adalah tenda untuk tempat berlindung. Sejumlah warga memilih tidur di luar rumah, pendopo maupun teras karena khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan. Wakil Bupati meminta Kepala Desa dan Lurah segera berkoordinasi dan Posko Penanggulangan Bencana atau BPBD Ende jika terdapat warga yang membutuhkan bantuan. Pemerintah memastikan penanganan akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa kedaruratan. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.

0: Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Torata pagi ini.
2: Torata pagi
1: hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Baik, mendengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sudah bergabung ya, sudah mendengarkan Pro Satu RRI ND, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pagi hari ini kami juga akan menghadirkan ya bermacam-macam atau beragam peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun ya, pada tanggal 19 Agustus. Salah satu peristiwa yang terjadi pada 19 Agustus adalah berakhirnya invasi Amerika Serikat di Irak. Nah, demi mengenang peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di tanggal 19 Agustus, berikut kami akan menghadirkan ya rangkuman dari espos.id terkait dengan berbagai macam peristiwa penting tersebut. Dan kita awali di tahun 947 ya, pasukan kekhalifahan Fatimiyah mengalahkan pasukan pemberontak Khawarij dalam sebuah pertempuran di gedung Hodna Aljazair. Pemimpin pasukan pemberontak Khawarij Abu Yazid tewas dalam pertempuran tersebut. Di tanggal 19 Agustus 1759, pertempuran Lagos yang melibatkan armada angkatan laut Inggris dan juga Perancis di perairan Lagos, Portugal berakhir. Salah satu pertempuran yang terjadi di masa perang 7 tahun itu berlangsung 2 hari dan dimenangi kubu Inggris. Dan di tanggal 19 Agustus tahun 1934, melalui pemungutan suara, rakyat Jerman menyetujui penggabungan jabatan kanselir dan presiden. Dengan begitu, Adolf Hitler yang sebelumnya menjabat sebagai kanselir juga ditetapkan sebagai presiden. Jabatan Hitler yang memangku tanggung jawab sebagai presiden dan kanselir itu disebut dengan Vader. Vader. Dan pendengar, di tahun 1944 ada dua peristiwa penting ya, yaitu pasukan Sekutu melalui operasi militer di Paris, Prancis demi mengusir tentara Jerman yang menguasainya. Pasukan Sekutu dibantu dengan rakyat Prancis bertempur melawan Jerman selama 4 hari. Pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan Sekutu. Dan masih di tahun yang sama dan tanggal yang sama juga ya, 19 Agustus 1944, operasi Bagration yang dilaksanakan tentara Uni Soviet di Bulgaria berakhir setelah melaksanakan operasi tersebut selama hampir 2 bulan. Pasukan Uni Soviet berhasil mengusir tentara Jerman yang menduduki Bulgaria. Kemudian di tahun 1945, di tanggal yang sama 19 Agustus, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengangkat Kusuma Atmajaya sebagai Ketua Mahkamah Agung MA Indonesia. Tahun 1999, hari pengangkatan Kusuma Atmajaya ditetapkan sebagai hari jadi MA melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan nomor KMA garing 043 garing SK garing 8 Romawi garing 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan di tanggal 19 Agustus tahun 2003, bom mobil meledak di markas PBB di Baghdad, Irak. Peristiwa tersebut menewaskan 22 orang yang diantaranya ada seorang pejabat PBB berkewarganegaraan Brazil, Sergio Vieira de Mello. Di tanggal 19 Agustus 2010, Amerika Serikat menarik semua pasukan dari Irak dan mengakhiri operasi pembebasan Irak. Operasi yang mengharuskan pasukan Amerika Serikat menginvasi Irak tersebut berlangsung sejak 2003. Dan terakhir untuk Anda ya yang hari ini merayakan ulang tahunnya,
entah yang keberapa tahun ya, namun kami mendoakan ya terbaik untuk Anda, dan apa yang menjadi rencana, cita-cita dan harapan Anda bisa berjalan dengan baik, diberkati selalu dan juga diberikan umur yang panjang. Dan pendengar, terima kasih kami telah menghadirkan ya informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun ya, di tanggal 19 Agustus. Dan untuk Anda hari ini, mudah-mudahan saja tetap semangat, sehat, dan tentu saja apa yang Anda kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini,

olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Tentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

DPR RI Siti Hediyati Haryadi tersebut memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat. Rombongan tiba sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya mendarat menggunakan helikopter dari Labuan Bajo di lapangan Naga Banda. Dari sana rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Dampek sebelum mencapai posko ronting di Desa Satar Kampas.

dasar selama darurat berlangsung. Di lokasi tersebut, Kapolri dan Titik Soeharto berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengar kondisi mereka selama mengungsi sementara. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak yang bertahan di posko Ronting hingga kini. Bantuan utama berupa 1.300 paket sembako disiapkan untuk menolong

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

RRI dengan esensi buku, buku Ikigai, di Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku Ikigai mengajak kita untuk menggali rahasia panjang umur dan kebahagiaan masyarakat Jepang, khususnya di Pulau Okinawa yang terkenal dengan penduduknya yang panjang umur dan sehat. Konsep inti dari buku ini adalah Ikigai, sebuah kata dalam bahasa Jepang yang secara harfiah berarti alasan untuk hidup. Ikigai sering digambarkan sebagai persimpangan antara apa yang kamu sukai, yaitu sesuatu yang kamu nikmati dan membuatmu bersemangat, kemudian apa yang kamu kuasai, yaitu keterampilan dan bakat yang kamu miliki, apa yang dunia butuhkan, cara kamu memberikan kontribusi bagi orang lain dan masyarakat, dan apa yang bisa menghasilkan uang, cara kamu mendapatkan penghasilan dari apa yang kamu lakukan. Mengapa Ikigai penting? Sebagai tujuan hidup, Ikigai memberikan tujuan hidup yang jelas dan bermakna, sehingga kita merasa lebih terarah dan puas. Kemudian untuk kebahagiaan, dengan menemukan Ikigai, kita akan merasa lebih bahagia dan termotivasi dalam menjalani hidup. Kemudian juga untuk kesehatan, orang yang memiliki Ikigai cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Dan yang terakhir adalah untuk panjang umur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki Ikigai cenderung hidup lebih lama. Lalu, bagaimana cara menemukan Ikigai? Buku ini memberikan beberapa tips untuk menemukan Ikigai, antara lain dengan melakukan refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, dan apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Kemudian lakukan eksplorasi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Lakukan interaksi dengan orang lain. Berbicara dengan orang-orang yang menginspirasi dan tanyakan tentang pengalaman mereka. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Syukuri hal-hal kecil dalam hidup dan nikmati setiap momen. Selain konsep Ikigai, buku ini juga menyoroti beberapa kebiasaan dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan yang panjang dan bahagia, seperti diet sehat. Masyarakat Okinawa terkenal dengan diet sehat yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan juga ikan. Kemudian aktivitas fisik. Mereka aktif bergerak dan melakukan pekerjaan fisik setiap hari. Mereka juga membentuk komunitas. Mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dan hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Dan berikutnya adalah filosofi hidup. Mereka memiliki pandangan hidup yang positif dan juga optimis. Buku Ikigai adalah sebuah panduan yang inspiratif untuk membantu kita menemukan makna hidup dan mencapai kebahagiaan sejati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Ikigai, kita dapat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih

0: Terdakwa sehat hari ini?
1: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
0: Baik, bagaimanapun dan dampit saja sidang.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang